0: Ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Sayang banget, Pak.
2: 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
3: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setelah ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
3: Selamat pagi Bu Citra.
2: Ya, Pak Deas bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
3: Oke, terima kasih kepada Bu Citra dan RRI. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 10 Kota Dipenuhi Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Jasur dan Banyumas pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 mulai pagi, siang hingga sore hari nanti. Untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan BMKG

0: ingin rancau, uji satelit, baik citra satelit maupun citra satelit, untuk pagi hari ini secara umum untuk wilayah Cirebon dan Banyumas, berawan hingga berawan tebal. Dan sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Kemudian juga untuk perakiran cuaca yang pertama untuk Kabupaten Banyumas, secara umum berawan hingga berawan tebal, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Dan untuk perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum berawan hingga berawan tebal, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Sedikit informasi tambahan bahwa pada periode saat ini untuk wilayah Cirebon dan Banyumas masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga himbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan cenderung sifatnya kering. Kemudian juga berhati-hati apabila akan membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca iklim dan kegempaan melalui info BMKG dan juga mengunjungi website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih, Desa Matrifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Iya, baik. Terima kasih kembali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia tadi update info perakiran cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama dengan Citra
1: dan juga Putri ya, yang masih menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Nah pendengar, orang dewasa butuh sekitar 11,5 sampai 15,5 gelas cairan tiap hari. Nah ahli gizi tapi ini mengatakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan itu tuh bukan hanya dengan minum air putih sepanjang hari. Jadi kadang-kadang kita asumsinya adalah kebutuhan air kita sekitar segini. Berarti ya yang kita minum air putih terus ya Cit. Nah iya, ternyata hidrasi ini sangat penting bagi kesehatan. Tubuh manusia ini sebagian besar terdiri dari air, sehingga cairan ini penting untuk hampir semua fungsi tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi punya banyak manfaat, seperti menjaga energi, mengatur suhu, melancarkan gerak sendi, dan masih banyak lainnya.
0: Iya.
1: Untuk minuman yang lebih menghidrasi ternyata ada nih Cit, daripada air putih.
0: Iya, ternyata ada beberapa minuman yang lebih menghidrasi dibandingkan dengan air putih. Kombinasi berbagai minuman dan juga makanan kaya air yang menyuplai cairan serta elektrolit alami ini juga akan membantu hidrasi tubuh secara optimal.
1: Iya, nah beberapa di antaranya tuh
0: ada susu aja. Misalnya susu juga ternyata ini lebih menghidrasi dibandingkan air putih. Kenapa? Karena ini merujuk pada sejumlah studi yang menunjukkan susu lebih efektif dibandingkan air putih maupun minuman olahraga untuk hidrasi berkat kandungan elektrolit, karbohidrat, dan juga protein alaminya.
1: Iya betul sekali. Dan
0: terus ada lagi apa lagi nih?
1: Iya, nah dan yang selanjutnya itu ada juga susu coklat.
0: Iya.
1: Ini bisa membantu hidrasi tubuh, bahkan jadi pilihan ideal setelah berolahraga saat tubuh membutuhkan pemulihan cairan dan juga nutrisi. Ada juga nih jus jeruk 100% ya.
0: Nah ini kayak kita butuh deh.
1: Iya betul sekali ya, jus jeruk ini mengandung nutrisi lain yang punya peran dalam keseimbangan cairan dan juga hidrasi. Misalnya ada magnesiumnya, kalsium, vitamin D pada variasi yang difortifikasi. Jadi ini untuk jus jeruk, tapi yang 100% jus jeruk ya?
0: Iya, yang pure bukan ya.
1: Bukan yang minuman-minuman kemasan seperti itu ya. Kemudian juga ada minuman elektrolit. Ini juga bergantung pada seberapa aktif seseorang sih sebenarnya. Minuman elektrolit ini mengandung natrium dan glukosa yang bekerja sama untuk meningkatkan penyerapan cairan. Itu dia Cit ya. Jadi sebenarnya gak melulu air putih juga sebenarnya.
0: Iya, tapi memang air putih tuh bagus gitu ya. Tapi boleh lah kalau dikombinasikan dengan tadi yang sudah kita sebutkan.
1: Yes, betul sekali. Nah pendengar Pro 1 tentunya masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Jangan lewatkan, nanti ada Purwokerto Menyapa yang hadir di jam 8 sampai jam 9 pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami ya, karena sesaat lagi Putri, kita akan kembali ya menyapa pendengar semua dalam dialog Purwakarta pagi, yang nanti akan membahas topik yang cukup menarik.
1: Iya, nanti kita akan mengulas tema tentang bus sekolah gratis nih pendengar ya, menjemput pelajar, mendekatkan akses pendidikan. Nanti insya Allah kita akan menghadirkan dua narasumber dari Dinas Perhubungan dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Anda nanti bisa berpartisipasi untuk bertanya-tanya soal topik bahasan kami, dipersilahkan di 632336 atau di 0811 2540911. Dan juga pastinya nanti siaran kita juga akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube ya, di RRI Purwokerto.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah kamu pernah merasakan

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Arsenal. Klopp sari proyeksikan memperkuat lini belakang Arsenal yang kehilangan William Saliba dan Jurrien Timber karena cedera, sekaligus memberikan fleksibilitas di lini pertahanan The Gunners.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, musim kemarau di Cilacap makin meluas dan hingga saat ini ada sebanyak 37 desa di 14 kecamatan harus didistribusikan air bersih dari Pemkab maupun dunia usaha. Berikut laporan reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
2: Ya, baik. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cilacap 2 bulan terakhir ini mengakibatkan puluhan desa mengalami krisis air bersih. Dan berdasarkan data dari BPBD Cilacap, hingga saat ini sudah didistribusikan sebanyak 368 tangki air atau sekitar 1,8 juta liter air bersih yang disalurkan. Bantuan ini telah menjangkau ke 37 desa di 14 kecamatan dan ada sekitar 13.344 kepala keluarga atau 35.278 jiwa yang telah memanfaatkan air bersih tersebut. LT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan bahwa bantuan air bersih akan terus disalurkan kepada masyarakat secara bergiliran. Ami mengatakan hal ini dilakukan agar bisa meringankan sedikit beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan khususnya air bersih yang belum masuk jaringan PDAM. Apalagi diperkirakan kemarau masih akan berlanjut hingga September mendatang.
3: Selama musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi selama bulan April sampai September. Mungkin bantuan air bersih ini memang tidak mudah untuk secara keseluruhan selama dan sampai paling tidak, saya paling tidak bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang sama berada di daerah yang kesulitan air.
2: Dan dari jumlah bantuan yang telah dikirimkan kepada masyarakat, sebanyak 276 tangki atau sebanyak 1,4 juta liter air bersih disalurkan oleh CSR atau berbagai perusahaan dan dunia usaha di Cilacap. Sedangkan pasokan dari BPBD tercatat sudah sebanyak 92 tangki dengan 460 ribu liter air yang disalurkan. Pemkab Cilacap menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah berkolaborasi untuk bersama-sama dalam mengatasi dampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Di antaranya ada PMI Cilacap yang tercatat telah memberikan kontribusi sebanyak 120 tangki air, PTSBI sebanyak 48 tangki, BBWS Citandui 20 tangki, dan Lasismu 18 tangki. BPBD memastikan penyaluran akan terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pro 1, kehadiran bus sekolah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjawab persoalan transportasi bagi pelajar yang ada di wilayah Banyumas. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: saja. Untuk saya sendiri dan kebanyakan ya masyarakat di lingkungan kita itu kurang mengetahui informasi tentang pengadaan bus gratis, sehingga dan sampai sekarang juga kita belum pernah memanfaatkan itu karena mungkin tidak dilalui jalur itu mungkin ya karena itu. Dan keterbatasan informasi yang menyebar di lingkungan sekolah juga sepertinya kurang sekali. Itu sangat-sangat bermanfaat karena itu kan membantu ekonomi orang tua kan, keluarga, anak-anak juga mesti merasa sangat senang karena dengan kan tidak memikirkan lagi biaya transportasi untuk ke sekolah.
1: Baik, terima kasih atas program bus gratis untuk anak sekolah. Kami sangat mengapresiasi atas program ini, terutama untuk kami sekolah yang di mana murid kami banyak sekali dari daerah-daerah luar Purwokerto, dan mudah-mudahan ini juga disambut baik oleh wali murid kami dan akan membantu akses untuk ke sekolah setiap harinya, baik berangkat maupun. Terima kasih.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda kali ini dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema bus sekolah gratis menjemput pelajar mendekatkan akses pendidikan. Untuk Anda pendengar, kami undang partisipasi Anda melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540 911. Dan tentunya Anda juga bisa mengakses informasi secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
3: Iya, baik pendengar, akses transportasi ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Bagi sebagian pelajar, jarak sekolah yang jauh, kemudian keterbatasan kendaraan hingga biaya transportasi bisa menjadi tantangan tersendiri untuk bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman dan juga nyaman. Kehadiran bus sekolah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut. Bukan sekedar menyediakan kendaraan, layanan ini tentunya diharapkan bisa membantu meringankan beban orang tua, meningkatkan keselamatan pelajar di perjalanan, sekaligus memastikan anak-anak tetap dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala persoalan transportasi. Namun bagaimana pelaksanaan layanan bus sekolah gratis di Kabupaten Banyumas? Apakah program ini benar-benar mampu mendekatkan akses pendidikan bagi pelajar? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama saya mau menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Muhammad Soleh Wibowo. Beliau ini adalah Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas nih. Selamat pagi Pak Soleh.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
3: Ya, apa kabar Bapak, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Dan selanjutnya juga saya akan menyapa Pak Taryono STMPA. Beliau ini adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi ya. Pak.
5: Selamat pagi ya, Mbak Citra. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi, sehat juga untuk semua pendengar setia RRI Purwokerto.
2: Iya Pak. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi di pagi hari ini melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540 911 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Baik, saya mau tanya dulu sama Pak Soleh nih, apa Pak yang melatar belakangi pemerintah Banyumas untuk menghadirkan layanan bus sekolah gratis ini Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi adanya bus sekolah gratis yang ada di Kabupaten Banyumas ini adalah yang pertama itu melayani para siswa-siswi di wilayah-wilayah yang tidak terfasilitasi oleh angkutan umum. Karena memang kondisi saat ini angkutan penumpang umum itu sudah sangat berkurang. Banyak faktor sih yang melatar belakangi angkutan umum tersebut tidak beroperasi seperti itu. Dan juga angka kecelakaan khususnya bagi para pelajar yang sangat tinggi ya, karena para pelajar itu kan yang belum sampai 17 tahun itu belum bisa memiliki surat izin mengemudi, tapi sudah membawa kendaraan. Nah ini yang jadi angka kecelakaan meningkat gitu loh, karena mereka belum cukup umur, sudah bawa kendaraan, seperti itu Mbak.
3: Iya baik, kemudian Bapak apakah program ini juga diprioritaskan untuk wilayah atau mungkin kelompok pelajar tertentu nih Pak yang selama ini memiliki keterbatasan dalam akses transportasi sendiri?
4: Betul, wilayah tertentu dan sekolah tertentu ini ya memang kita melayaninya itu pertama kita survei dulu ya Bu. Survei pertama tidak adanya layanan angkutan umum, kedua banyaknya anak-anak sekolah yang masuk atau bersekolah tidak di wilayahnya gitu. Seperti contoh daerah Kemawi ya, Kemawi, Klinting, Karangsalam, Tanggran, itu kan banyak sekali siswa-siswi yang sekolah di Banyumas, di Somagede, seperti itu. Jadi karena tidak adanya angkutan umum, ya akhirnya kita fasilitasi di wilayah tersebut, itu contoh. Dan memang ada beberapa wilayah juga yang sampai dengan tahun 2026 ini sudah kita fasilitasi dengan layanan bus sekolah gratis, Bu. Seperti itu.
2: Baik, ya. Terima kasih ke Pak Taryono nih, Pak. Seberapa besar, Pak, persoalan transportasi untuk pelajar kita ini, Pak?
5: Jih, Jadi gini Mbak Citra, Mbak Putri, dari sisi transportasi ya, pendidikan itu memang salah satunya tentu membutuhkan aksesibilitas ke sekolah nih, karena memang seperti yang disampaikan Pak Soleh Wibowo dari Dinas Perhubungan, banyak sekali anak-anak di kita yang dia untuk mendapatkan akses sekolah itu harus atau jauh dari sekolah, dari rumah maksudnya gitu ya. Karena memang terutama untuk jumlah sekolah itu memang sangat belum sebanding, di mana kita ada 749 sekolah negeri, ada 56 SD, totalnya 806 ya sekolah dasar itu. Sementara SMP negeri yang terdiri cuma 73, kita 10% lah bahasanya. Jadi banyak di kecamatan yang disebutkan misalnya di Kemawi, Klinding itu tidak ada sekolah negeri misalnya. Untuk mencapai ke SMA saja harus hanya ada satu SMA di kecamatan. Ke kecamatan Banyumas juga demikian. Sehingga kemudian dari angka anak putus sekolah maupun anak rentan putus sekolah, dari hasil pemetaan kita, banyak anak-anak atau siswa itu kemudian karena salah satunya adalah penyebabnya faktor aksesibilitas tadi. Tidak ada jalur angkot, angkutan umum, kemudian berat bagi orang tua untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Misalnya harus ngojek dari sekian puluh dari rumah gitu ya, dari daerah Kemawi harus ke Banyumas. Paling enggak 15-20 ribu, kemudian jemputnya lagi dan sebagainya. Hal-hal ini tentu sangat kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, kemudian melalui di program-program Dinas Perhubungan kemudian menghadirkan layanan bus sekolah gratis dalam rangka satu, selain menjadi layanan transportasi juga bagi kami di kacamata pendidikan, ini adalah instrumen untuk pemerataan pendidikan maupun pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, gitu Mbak.
3: Oke, baik. Baik, kemudian selain meringankan tadi ya Pak ya, beban biaya orang tua nih. Jadi, sebenarnya manfaat pendidikan apa nih Pak yang diharapkan dari program bus sekolah gratis sendiri nih Pak?
5: Ya, tadi saya sampaikan bahwa dari sisi transportasi tentu ini adalah layanan transportasi, tapi dari sisi pendidikan banyak hal yang kemudian manfaatnya lebih bisa terasa gitu. Jadi ukuran keberhasilan itu salah satunya bukan hanya tampak dari berapa banyak siswa yang kemudian bisa naik bis sekolah tadi, tapi kemudian ke dampaknya atau manfaatnya lah, manfaat yang dimanfaatkan dirasakan betul oleh sekolah, salah satunya ya tadi meningkatkan tingkat kehadiran siswa, kemudian menurunkan angka keterlambatan, belum lagi kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, karena dengan mengikuti bis sekolah ini kan tidak perlu kita telat ya, karena waktunya sudah tepat waktu, dijemput di halte-halte atau titik jemput tertentu gitu, dengan jam yang sudah hampir pasti, di mana teman-teman dari perhubungan itu dari sekitar 6:30 itu sudah standby di titik jemput pertama. Sampai di sekolah pasti itu insya Allah kalau tidak ada accident itu pasti tidak ada keterlambatan. Belum lagi di dalam bis itu kemudian masih bisa membaca-baca buku misalnya, baca materi pelajaran, karena kan tidak harus naik motor dan lain-lain ya, dan duduk di kursi yang nyaman, bisnya ber-AC, bisa sambil belajar, bisa sambil bersosialisasi dengan teman-teman lain yang mungkin beda sekolah, beda rumah, beda kelas dan sebagainya, bertemu dalam suatu ruang belajar yang bergerak lah bahasanya dalam bis itu. Lain tentu dalam sisi melatih kedisiplinan, karena harus tepat waktu, kalau tidak datang di titik jemput pada jam tertentu ya tinggal, pasti ketinggal kan, tidak mungkin harus menunggu satu orang, harus telat semua, itu juga melatih kedisiplinan. Jadi artinya ini penting sekali dari sisi, belum lagi dari sisi keamanan tadi. Bagaimana dulu kita lihat ada satu perombongan dulu ya yang dibangun Pak Bapak, karena kami juga kebetulan sebelumnya di Dinas Perhubungan juga melihat bagaimana anak-anak yang masih di bawah usia 17 itu boncengan 3 atau 4 orang, gak punya SIM, kemudian naik turun yang luar biasa medannya itu, sehingga kemudian potensi kecelakaan lalu lintas ya otomatis turun juga dari adanya layanan bus sekolah gratis ini. Jadi dari sisi tadi yang pertama, pemerataan mutu pendidikan juga kami harapkan akan makin naik dengan adanya layanan bus sekolah gratis. Gitu.
2: Baik, terima kasih Pak Taryono. Dan juga sebelumnya kita juga membuka ini ya, saran kritik dalam segmen Halo RRI ini Pak. Ya. Ada juga yang usul soal sekolah gratis. Nah ini bentuk realisasi yang sesungguhnya dari pemerintah ini Pak. Dulu pendengar kita juga ada yang menyampaikan itu Pak.
4: Oke.
2: Luar biasa ini. Ya. Oke Pak, sekarang kita bicara soal rutenya ini Pak. Ya. Di mana aja nih Pak?
4: Oke, untuk rute yang sudah kita layani ya Bu, sampai dengan tahun 2026 ini, yang pertama itu beroperasi di bulan Juli 2019, yaitu rute Kemawi, Karangsalam, Somagede, Banyumas. Itu di dilayani oleh 2 armada bus medium, kapasitas duduk 25 kursi. Kemudian Pasinggangan, Binangun sampai dengan Banyumas, seperti yang tadi Pak Taryono sudah sampaikan, itu memang rutenya sangat ekstrim. ini dilayani oleh dua kendaraan jenis Elf. Jenis Elf kapasitas, menyesuaikan. Ya menyesuaikan medan, kapasitas duduk itu 19 penumpang. Kemudian untuk rute yang ya, yang Pasinggangan Binangun itu beroperasi dari mulai Januari 2022. Kemudian yang selanjutnya itu yang terbaru, rute Karang Endep, Karanganyar, Notok sampai dengan Patik Raja. Itu mulai dilayani bulan Januari tahun 2026 kemarin. Bulan Januari itu satu unit Elf kapasitas 19 penumpang. Iya. Karena di wilayah tersebut kan ada underpass kereta ya. Jadi kalau dilayani oleh bus medium itu tidak bisa masuk nanti busnya. Seperti itu. Terus yang terbaru di bulan Agustus ini itu rute Kalibagor, Surosrowot, Kaliori sampai dengan Banyumas. Itu memang wilayah tersebut kan sudah tidak dilayani oleh angkutan sama sekali ya. Yang di wilayah dalam itu Surosrowot itu juga dilayani oleh satu jenis armada bus medium yang kita alihkan fungsinya dari bis wisata gratis, kita alihkan fungsi menjadi bis sekolah seperti itu, karena memang kebutuhan. Dan memang untuk saat ini penumpang wisata gratis itu yang kami beroperasi di hari Sabtu dan Minggu saja, hari libur itu sudah menurun, jadi kita alih fungsikan gitu. Dan ke semua armada ini alhamdulillah kami dapat secara cuma-cuma dari Kementerian Perhubungan RI. Ini ya hibah. Ini merupakan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah Bapak Bupati yang saat ini Pak Sadewo memprioritaskan untuk pendidikan dan transportasi untuk siswa-siswi itu masuk ke dalam programnya Pak Bupati, yaitu dalam program Trilas gitu Mbak. Gitu. Okay. Jadi ya kurang lebih sampai saat ini armada yang sudah melayani yang kita apa kita kelola di Dinas Perhubungan itu berarti ada 6 armada.
2: Sudah
4: 6 armada. 2 Elf, 2 jenis Elf, 3 jenis bis medium. Seperti itu.
3: Nggih. Oke, okay, baik. Baik, kemudian Bapak terkait dengan standar keselamatan nih Pak yang sejauh ini diterapkan pada bus sekolah sendiri nih Pak, termasuk mungkin kondisi kendaraannya, kemudian kapasitas penumpang serta pengawasan selama perjalanan seperti apa?
4: Oke, untuk fasilitas keselamatan kita tetap menyesuaikan dengan kapasitas bangku yang pertama ya. Untuk Elf, untuk yang bis medium itu maksimal penumpang berdiri itu dibatasi 10-15 penumpang. Karena memang untuk tahun ajaran baru ini kita pantau untuk rute Kemawi itu tambah banyak peminatnya Mbak. Tambah banyak. Itu penuh terus setiap hari ini. Dua bis rute sana itu. Rute Kemawi. Kemudian untuk pemantauan yang kita laksanakan ini pertama pemantauan setiap harinya dari laporan driver untuk jumlah penumpang. Kemudian perawatan armada ini kita memang kita lakukan intens ya. Kita lakukan intens dan kita tetap komunikasi dengan awak bus. Awak bus kalau misalnya ada yang dirasa kurang nyaman untuk mereka bawa, karena kan medannya lumayan ya, turunan, tanjakan. Nah, itu kan butuh ekstra juga pertama dari supirnya konsentrasinya, kedua dari armadanya sendiri gitu. Untuk fasilitas keselamatan ya apa yang kita berikan di dalam bis itu ya paling ya yang tadi saya sebutkan Mbak, seperti itu. Untuk apa, untuk penanganan mungkin pada saat kebakaran ya di bis tersebut juga ada apar dan palu pemecah kaca, karena kan memang bisnya tidak ada jendela ya, kecuali di sisi pintu supir dan pintu penumpang kiri. Seperti itu.
2: Pak Taryono, ini apakah sekolah ikut memantau penggunaan bis oleh siswanya nih Pak?
5: Iya betul Mbak, dari kami di melalui Korwilcam dan kepala sekolah juga memberikan laporan ada sekian anak, tapi ada datanya ya. Ini manfaat yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah meningkatkan kehadiran siswa, kemudian menurunkan keterlambatan sebenarnya, kemudian ada kontrol, ada sekian anak nih, masing-masing sekolah kan ketika disurvei juga. Kemudian yang berikutnya lagi ada survei rutin ya Pak Bowo dari
4: survei
5: untuk kepuasan.
4: Survei kepuasan masyarakat.
5: Kepuasan masyarakat, setiap bulan betul anak-anak yang kemudian naik dari layanan orang tua, dari sekolah itu memberikan laporan, memberikan feedback lah dari layanan yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan itu bagaimana manfaatnya di dunia pendidikan gitu. Sehingga kelihatan betul anak-anak yang memang sudah secara rutin mengikuti rute bus sekolah gratis ini bisa tepat waktu ke sekolah dan sebagainya, ada kontrolnya. Datanya pasti lebih baik karena lebih pagi, karena memang tadi 6:30 sudah berangkat dari pertama gitu ya, terakhir sampai sekolah pasti sebelum jam 7 itu sudah sampai ke sekolah masing-masing, jadi ya lebih siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing.
2: Jadi kalau pakai kendaraan pribadi 6:30 belum tentu mau
4: bangun. Belum tentu bangun, betul.
2: Iya, berangkat 7:30 dari rumah gitu ya.
5: Persiapan orang tua dan lain-lain.

0: manfaat yang ingin dicapai tadi, hal-hal yang tadi, peningkatan keamanan, pendidikan karakter gitu ya, kedisiplinan, sosialisasi. Jadi bus itu kemudian bukan sekedar sarana transportasi dari titik dari rumah sampai dengan sekolah, tapi betul-betul menjadi ruang belajar yang bergerak. Dimana satu prinsipnya adalah agar satu tiap anak itu satu siswa, satu akses ke sekolah bisa dari sana. Sehingga yang berikutnya, penanganan terhadap ATS itu juga bisa lebih maksimal dengan adanya harapannya, dengan layanan bus sekolah, kemudian ke depan akan bisa diintegrasikan dengan Dapodik, data pokok pendidikan misalnya, kemudian dari potensi-potensi ATS maupun APRS ya, anak tidak sekolah maupun anak rentan putus sekolah, kemudian bisa mematokkan jalur rute-rutenya, sehingga kantong-kantong mana nih kira-kira yang memang perlu dihadirkan layanan. Tentu ini tidak bisa langsung serta-merta gitu nih Pak Bowo dihadirkan, karena keterbatasan dengan keterbatasan sarana-prasarana, belum lagi kemudian infrastruktur jalan misalnya. Ya. Banyak sebenarnya daerah lain yang tidak tersedia, masih tidak tersediakan angkutan misalnya, mungkin ada sebagian kok banyak sekali yang ada di wilayah timur misalnya, yeah. Ya, wilayah barat kan banyak yang butuh, daerah yeah. Sumbang, Kembaran mungkin ada, iya bisa jadi seperti itu, di Lumbir, di mana misalnya, Gumelar. Di Gumelar itu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kemudian bis itu mau direncanakan ke sana, Korwil mau minta misalnya, sampai terakhir kemarin Korwil Cam Jatilawang apa ya, yang bercakap mau bersurat ke Dishub untuk mengajukan juga. Kita pasti Dinas Perhubungan akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, akan lihat juga dengan kesiapan infrastruktur di sana, apakah memungkinkan nih jalannya dilewati. Kami ada sekolah di Bogangin, Sumpiu misalnya, di Siwar Kletan yang kemarin ditemukan hampir 45 anak putus sekolah gitu, tidak sekolah karena kemudian jauh lewat jalanan rusak, ya artinya tidak, masih kesulitan lah. Tapi aksesnya dipandang khusus. Kayaknya belum mungkin untuk dihadirkan layanan itu, bagaimana, karena infrastruktur jalan mungkin harus disiapkan lebih dahulu sebelum adanya layanan. Penyiapan layanan bus sekolah gratis seperti itu.
1: Artinya kompleks ya Pak, sebelum menyiapkan armada segala sesuatunya yang harus disiapkan dahulu.
0: Salah satu juga tidak ada angkutan existing.
2: Karena existing,
0: kalau masih ada satu saja angkutan existing kan bisa menimbulkan gejolak dengan angkutan umum existing yang ada. Loh, kami saja misalnya nggak penuh atau kami bagaimana nanti kalau mereka datang yang gratis ya, nasib kami bagaimana misalnya kita. Karena transportasi kan berbicara dengan manusia juga. Betul. Tidak hanya sekedar benda mati, artinya ada layanan umum yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hanya seperti itu.
3: Baik, kita langsung saja ya nih ya, untuk Anda pendengar barangkali yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan ini sepertinya sudah ada beberapa yang masuk, tapi kita akan tahan dulu karena sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Ya baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam dialog Purwokerto menyapa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini bapak-bapak langsung saja saya bacakan ya pertanyaannya. Ya sebentar ini, oke, selamat pagi Pak Narsum, saya sebagai orang yang kerja di Binangun melihatnya sangat membantu para siswa. Mungkin juga bisa ditanyakan ke Pak Supirnya jalan-jalan mana saja yang dilewati diperlukan perbaikan atau setidaknya penambalan. Masya Allah ini responnya ya. Terutama di jalan tengah sawah Pakunden Pasinggangan. Untuk kenyamanan dan awetnya armada. Terima kasih. Monggo Pak, dari Pak Risto Moyo di Banyumas.
2: Baik, terima kasih Pak Risto Moyo atas apa tanggapan dan istilahnya perhatian kepada kami gitu. Ya, terkait sarana dan prasarana jalan yang kita lewati, itu kita sering komunikasi, khususnya kalau jalan dengan PU, kalau pohon itu dengan DLH, kalau kabel-kabel ya kita lihat, kalau kabel listrik ya berarti dengan PLN, kalau kabel-kabel jaringan ya berarti dengan Telkom gitu ya Bu ya. Para awak kendaraan juga apa tiap minggunya itu kita evaluasi ini apa-apa aja yang kira-kira mengganggu di jalan gitu loh, jangan sampai aksesnya pertama mengganggu apalagi sampai terputus gitu. Karena kan memang kalau sampai terputus berarti kan layanan tidak ada seperti itu ya. Untuk akses jalan kita juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Kalau itu adalah jalan kabupaten ya, kalau jalan provinsi dan nasional kan sudah bukan kewenangannya di kabupaten seperti itu. Ya kami sudah apa menyampaikan seperti itu dan dilengkapi juga dengan foto-foto. Kalau memang itu ruas jalannya sangat membahayakan gitu Bu. Dan alhamdulillah dinas-dinas terkait yang tadi saya sebut itu memang sangat responsif gitu ya. Selama masih ada anggaran. Tapi kalau tidak ada anggaran ya mereka juga kan bingung ya, karena memang harus khususnya jalan ya. Kalau jalan itu kan memang khususnya harus ada aspal, ada alat-alat yang harus mendukung lah untuk
1: ada
2: itu.
1: Modal ya.
2: Ada modal dulu. Ya kalau untuk pepohonan-pepohonan sih dari LH juga alhamdulillah responnya baik. Dan kalau memang itu bisa ditangani, bisa ditebang atau dikurangi ya itu ditebang. Seperti itu Bu, karena memang tidak hanya jalan ya, pohon pun itu dahan itu bisa mengganggu. Bisa mengganggu dari aksesibilitas kendaraan, apalagi untuk kendaraan-kendaraan kita yang medium, yang tinggi, seperti itu. Karena itu bahaya kalau itu keras, kena bodi sih mungkin lecet bisa diperbaiki, tapi kalau kena kaca pecah kan malah jadi bahaya. Ada akibat yang fatal untuk penumpang, seperti itu Bu. Oke, terima kasih.
3: Oke, ini masih ada beberapa yang gabung juga ya, tapi
1: banyak
3: ada
1: ya,
3: banyak yang gabung, tapi kebetulan ini juga ada beberapa yang agak keluar dari topik
1: tema,
3: ya, nanti bisa ditanyakan dulu. Oke, kita baca dulu nih salah satunya dari Mas Rehan yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Program bus sekolah gratis ini merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat, daerah, hingga instansi kepolisian untuk meringankan beban biaya transportasi, mencegah anak putus sekolah, dan menekan angka kemacetan lalu lintas. Layanan ini menjembatani keterbatasan akses geografis agar setiap siswa bisa berangkat dan pulang dengan aman.
1: Terima kasih Mas Rehan.
2: Luar kabupaten malah.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, kemudian ini ya dari @miftahurrahman1996.
3: Ini boleh dijawab boleh tidak ya? Karena ini agak di luar topik ya.
1: Ini bus Banyumas Trans Jateng Terminal Sokaraja mirip Terminal Bukateja Purbalingga. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, apakah melanjutkan dibangun Terminal Sokaraja Banyumas dekat Pasar Sokaraja? Mau ditanggapi atau tidak Pak?
2: ini yang hanya yang saya tahu aja ya Mbak ya. Jadi terkait Terminal Sokaraja itu memang sudah ada pelayanan di sana. Cuma memang dari Trans Jateng mungkin belum memanjangkan rute sampai dengan Terminal Sokaraja seperti itu. Jadi untuk rutenya Trans Jateng sendiri itu masih dari lampu merah Klenteng itu kanan, tidak lurus masuk terminal, ya langsung ke arah Purwokerto seperti itu. Untuk terminalnya sudah ada di sana, paling yang menggunakan ya angkudes dan angkutan kota atau mikro yang mungkin ngetem ya, seperti itu. Karena memang kan untuk tem-teman kan di jalan sangat mengganggu, akhirnya kita masukkan ke dalam. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
3: Iya, ini ada pertanyaan lagi, tapi masih di luar topik. Ini kita mungkin cari yang sesuai topik dulu aja ya.
2: Boleh.
3: Oke. Okay. Ada lagi sudah? Kita baca
1: nih,
3: dulu.
1: Dari Bu Siti yang ada di Aji Barang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana jika jadwal bus tidak sesuai dengan jam masuk sekolah? Begitu. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Untuk jadwal bus sudah kita susun, semua kru juga sudah terbiasa setiap harinya ya. Seperti itu putaran hariannya, hari Senin sampai Jumat, khususnya berangkat sekolah itu 5.30 mereka sudah di titik awal penjemputan. Iya. Okay. Jadi kedisiplinan kru kita ini memang sudah terbiasa, dan insya Allah selama mereka sehat, pasti mereka akan tepat waktu gitu ya. Memang kendala-kendala yang lain ya pasti ada, cuma ya alhamdulillah selama ini teman-teman sudah sesuai dengan SOP-nya, kalau dibilang SOP-nya ya, SOP untuk membawa armada bus sekolah tersebut gitu.
4: Salah satunya itu ya, nambahkan yang salah satu kuncinya komunikasi, Mbak.
2: Komunikasi, betul.
4: Kegiatan jadwal sekolah itu kadang berubah. Anak sekolah yang biasa jamnya pulang jam 2 tiba-tiba ada kegiatan lain
3: lebih awal
4: dan sebagainya. Alhamdulillah di teman-teman itu di antara sopir bis dengan penjaga sekolah dan anak-anak itu siswa itu ada grup komunikasi, ada WA grup itu,
3: jadi saling enak ya,
4: saling ngabari gitu dari penjaga ini dari sekolah hari ini ada kegiatan outing kelas kemana, misalnya dia tidak perlu dijemput atau kemudian dijemput oleh orang tuanya. Selalu ada komunikasi dua arah seperti itu, baik dari penjaga sekolah yang tahu kondisi di sekolah masing-masing, dengan driver, dengan sopirnya, dan kemudian anak-anak sendiri. Ada juga yang ngabari, saya hari ini tidak ikut bis ya, ikut karena bis. Seperti apa adalah saya ada. Jadi tadi saya sampaikan inilah komunikasi, juga menyampaikan kedisiplinan, menyampaikan agar kemudian dia ditunggu-tunggu, mengorbankan teman yang lain, itu seperti itu.
3: Oke. Ini sudah ada yang gabung lagi nih ya, saya baca dulu. Selamat pagi dari Pak Agus di Sumpiuh, Banyumas. Bagaimana Dinas Pendidikan menentukan siswa yang paling membutuhkan layanan bus sekolah, terutama dari keluarga yang kurang mampu nih? Pak Taryono, monggo.
4: Iya, izin dari kami Dinas Pendidikan dalam menentukan siapa penerima manfaat bis sekolah gratis ini tidak pada ukuran itu. Jadi justru kami mengikuti, tadi ada kantong-kantong berdasarkan data Dapodik nih, ada kantong-kantong daerah yang memang banyak siswa, menjadi asal lah, asal penumpang itu yang kemudian akan bersekolah ke daerah lain yang karena di sekolah itu tidak ada sekolah, misalnya tidak ada SMP-nya, tidak ada SMA-nya, kan harus keluar dari daerah tersebut. Itu yang kemudian kami, Dinas Pendidikan juga ada yang memetakan kemudian bersurat, seperti yang kemarin Korwilcan Kalibagor.
2: Kalibagor, betul.
4: Juga dari teman-teman di SUP itu punya survei, punya persis, karena memang sebenarnya seperti urat nadi gitu ya, di Kabupaten Banyumas ini kan sudah ada rute semuanya sebenarnya, untuk jalur angkudes, angkot, kemudian yang lain ada, cuma kan ada yang masih dilayani angkutan, ada yang sudah sekian tahun memang angkudesnya tidak melayani. Inilah yang kemudian menjadi konsen kami, pemerintah Kabupaten Banyumas, untuk mengisi siapapun. Kemudian bagaimana dia tingkat pendapatannya, desil 1 sampai 10 pun boleh mengikuti atau ikut bis sekolah gratis, asal memang melewati rute mereka, karena bukan kemampuan mereka sebenarnya, tapi kemudian daerah tersebut tidak tersedia angkutan umum, bahasa seperti itu. Jadi ini dipastikan, oh ini yang saya wungi pendapatan sekian nggak boleh naik. Ya. Ke depan bisa jadi kalau kemudian, contoh tadi Pak Bowo menyampaikan ada dua bis medium kapasitasnya 25 duduk, 20 duduk gitu ya, 15 duduk, artinya 35-an lah satu bis misalnya. Kemudian peminatnya menjadi lebih banyak dari itu, pemerintah belum bisa menyediakan tambahan, bisa jadi kemudian itu baru diterapkan misalnya. Tapi alhamdulillah selama ini memang masih terangkut dengan baik lah gitu. Karena memang kan dinamis ya, dari titik A itu dari sekolah, dari Kemawi misalnya, tidak semuanya langsung turun ke Banyumas, penuh nih dari atas, tapi begitu turun di SMP Negeri 2 Tangerang misalnya, ada turun sebagian, kan kosong lagi, keisi lagi yang dari daerah berikutnya, yang mau ke Somagede, yang mau ke Banyumas, seperti itu. Jadi jumlahnya tidak melulu 35 sebenarnya, tapi setelah dimain, load factornya itu penumpangnya lebih dari itu, karena naik turun. Dari sekolah A ke sekolah B, kosong kursinya tersedia, nanti ada yang naik lagi terus seperti itu. Sehingga memang sampai saat ini kami belum ada seleksi siapa penerima manfaatnya, tapi asal dia dari sekolah A, dari daerah asal ke sekolah, dia memang di daerah itu ada layanan yang tidak ada angkutan umum bisa, dari desil berapapun ya silahkan ikut. Hmm. Tapi kalau kemarin memang ada pertanyaan banyak dari bapak ibu guru yang mau ikut, kami sahabat ini memang belum kami izinkan karena memang untuk siswa saja masih siswa, udah iya, ibaratnya penuh gitu
2: udah
4: ya.
2: Udah penuh, bapak, siswa kalau aja udah penuh.
4: Bapak ibu guru ikut ya
3: tambah banyak lagi ya.
2: Tambah banyak lagi.
4: Kapasitas ini, iya, kapasitas yang belum bisa mencakup betul semuanya. Demikian.
3: Oke. Okay,
2: dan dikhawatirkan juga nanti siswanya jadi rikuh karena
3: iya, guru atau canggung guru, ya.
2: Jadi canggung gitu. Jadi canggung.
1: Oke, okay, baik Pak Taryono. Kemudian bagaimana mengajarkan etika disiplin selama naik bus ini Pak untuk pelajar nih Pak?
4: Ya, kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan gitu adanya layanan bus sekolah gratis ini juga sudah dilengkapi dengan SOP ya Pak
2: yeah,
4: SOP sudah, bagaimana tata cara naik, duduk dan sebagainya, tidak boleh coret-coret, tidak boleh merusak fasilitas dan sebagainya. Ini yang kemudian kami gunakan juga karena memang tadi saya sampaikan bus ini kan selain sarana transportasi juga menjadi ruang belajar yang dinamis, yang bergerak. Bagaimana anak-anak belajar disiplin, patuh terhadap peraturan SOP yang ada dan sebagainya. Sehingga kemudian jadi salah satu media atau sarana untuk pendidikan karakter juga. Mm-hmm. Itu jadi kami pun di ketika hadir ke sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui kegiatan korwilcam pembinaan kepegawaian kemudian turun ke sekolah juga menyampaikan ini bagi teman-teman anak-anak adik-adik kita yang memanfaatkan layanan bus sekolah ya harus taat pada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan oleh penyelenggara dalam hal Dinas Perhubungan, ada SOP-nya, jamnya juga harus tepat waktu. Kemudian ngabari kalau memang dia tidak bisa atau ada kegiatan lain, tidak ikut dan sebagainya. Sehingga toleransi juga menjadi terbangun, kedisiplinan juga ada. Bagaimana kemudian dia tidak, kemudian diem yang lain nunggu-nungguin misalnya. Mm-hmm. Sementara dia ternyata ada kegiatan lain atau sudah diantar orang tua. Atau ada hal-hal lain yang kemudian menghalangi dia tidak ikut kegiatan naik bus misalnya di waktu itu. Saya kira itu Mbak Citra, Mbak Putri.
3: Oke, baik. Ini sudah ada satu lagi Pak yang bergabung. Ini selamat pagi dari Pak Andi di Cilongok. Bagaimana jika rute bus sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah masyarakat bisa mengusulkan perubahan rute dan penambahan titik penjemputan ini? Ini mungkin Pak Soleh, monggo.
2: Baik, terima kasih. Ini coba saya jawab ya Bu.
3: Iya.
2: Terkait permintaan masyarakat atau permintaan dari Korwilcam yang baru-baru ini kita laksanakan ya Bu ya. Karena memang kita juga kan melayani masyarakat. Kalau mau semua dilayani kan juga nggak bisa ya Bu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kalau memang ada permintaan dari masyarakat, monggo dimajukan saja. Tapi nanti kan akan kami survei, ya akan kami survei. Pertama ruas jalan yang dilalui, kemudian sekolah yang akan kita layani untuk pelayanan bis sekolah ini ada berapa sekolah. Nanti dari sekolah-sekolah tersebut yang akan dilalui, kita juga minta data siswa. Data siswa untuk apa? Bukan berarti semua siswa yang sekolah di situ ya harus naik semua, diangkut semua, karena yang gak mungkin cukup ya Bu. Mm-mm. Nanti yang ada bisa sampai atas-atas kan malah bahaya gitu loh, atas-atas bis gitu kan. Gitu. Jadi ya apa, kita akan melaksanakan survei, terus nanti dari survei jalan, survei data siswa, nanti akan kita olah, nanti kita buat titik jemput, titik A sampai dengan terakhir, dan ada beberapa titik-titik poin penjemputan. Terkait titik poin penjemputan, minta di misal nanti ada ini yang kita ambil contoh yang saat ini sudah berjalan ya, koridor-koridor yang sudah berjalan. Kalau nanti dalam koridor yang sudah berjalan ini ada permintaan masyarakat, Pak, ini tolong nanti rute yang Surosrowot yang harusnya berhenti di sini, tolong tambahkan satu titik berhenti di sini gitu. Selama itu memungkinkan akan kita layani. Seperti itu, Bu. Asal rute yang dilewati, bukan rute yang tidak dilewati. Terus layanan pergi pulang itu berapa kilometer dalam satu hari, itu nanti terkait anggaran yang harus kita siapkan untuk operasional BBM gitu. Karena operasional BBM pun kan kita juga tidak bisa hambur-hamburkan gitu ya, tidak ya gitu. Kita harus sesuai dengan ininya juga, sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan daerah layanan. Seperti itu sih Bu paling.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini mohon maaf waktunya sudah tidak memungkinkan.
2: Oke. Siap.
1: Sayang sekali. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, closing statement sedikit saja untuk menutup perjumpaan kita dari Pak Bowo sama Pak Taryono. Silahkan.
2: Oke, Pak Taryono dulu boleh.
1: Boleh.
4: Baik, yang pertama kami tentu sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bapak Bupati Banyumas yang dalam hal ini ada satu program trilasnya, selalu adalah pasti sekolah, sehingga menghadirkan salah satu adalah layanan bus sekolah gratis. Harapan kami layanan ini akan terus berjalan. Kemudian target jangka panjangnya dari sisi Kadinas Pendidikan, kemudian itu akan semakin meningkatkan akses pemerataan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sekaligus menjadi sarana kami di pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya Dinas Pendidikan itu dalam rangka pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah. Sehingga sosialisasi terus kami lakukan, kemudian feedback ya, saran masukan dari masyarakat juga kami tunggu, kami terima demi perbaikan layanan yang kami sampaikan juga kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara layanan. Harapannya masyarakat semakin tahu, semakin memanfaatkan, sehingga layanan yang ada betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Demikian, Mbak, tadi Dinas Pendidikan.
1: Baik, terima kasih, Pak Bowo.
2: Oke, kalau dari sisi perhubungan, program ini kami harap bisa tetap berjalan, karena memang ini adalah program yang sangat mendukung untuk anak-anak sekolah khususnya ya. Untuk anak-anak sekolah, dan memang seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Taryono, ini adalah program pasti sekolah dari programnya Pak Bupati, Pak Sadewo. Jadi untuk meningkatkan keselamatan, pesan saya mungkin putra-putri atau anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi dan belum cukup umur, jangan diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan, khususnya pada hari dan jam sekolah seperti itu. Mungkin kalau melihat kebutuhan ya pasti butuh, tapi kalau misalnya memang tidak ya jangan diberikan seperti itu. Jadi memang alhamdulillah untuk peningkatan pelayanan kami juga tidak menutup untuk saran masukan dari para warga masyarakat, khususnya di rute-rute bis sekolah yang sudah kami layani. Untuk rute atau ada daerah yang belum terlayani, monggo kalau ada saran masukan silahkan sampaikan saja dengan bersurat ke Kepala Dinas Perhubungan, akan kita tindak lanjuti dengan survei, dan itu mungkin belum bisa langsung kita laksanakan kalau memang tidak memungkinkan seperti itu, nggih. Jadi kadang ada masyarakat yang kenapa ini nggak dikasih, kenapa cuma daerah-daerah situ saja, karena kan memang kita melihat dari kebutuhan dan ketersediaan sekolah yang kita layani seperti itu. Paling itu, Bu, terima kasih.
1: Iya, dan terima kasih banyak sekali lagi kepada kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbacakan untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya dengan topik bahasan ini.
2: Siap.
1: Ya. Iya, dan baik.
3: Ya, dan akhirnya saya Citra dan juga Putri ya, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: пираты.
1: Kok ada rambutnya sih? Mas-mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Kantor Bea Cukai Purwokerto bersama pemerintah Kabupaten Banyumas baru-baru ini memusnahkan lebih dari 3 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Barang bukti senilai 4,37 miliar tersebut merupakan hasil operasi di wilayah Banyumas Raya selama periode Februari 2025 hingga Mei 2026. Dari total barang yang dimusnahkan, sebanyak sekitar 2 juta batang rokok diantaranya merupakan hasil penindakan sepanjang 2025, sedangkan 900 ribu batang lainnya merupakan hasil penindakan selama 2026. Atas peredaran rokok ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto Dwianto Wahyudi menjelaskan, rokok-rokok ilegal tersebut disita melalui berbagai modus peredaran, mulai dari pengiriman lewat jasa ekspedisi hingga penjualan langsung di tingkat toko pengecer. Ia menambahkan pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti hasil penindakan memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini juga memberikan kepastian hukum bahwa barang hasil penindakan tidak akan kembali beredar di tengah masyarakat.
2: Didapat penindakannya dari barang kiriman, jasa titipan, dari toko-toko pengecer, dan juga dari pengecer-pengecer lain yang beredar di tengah-tengah masyarakat berdasarkan informasi dan dukungan dari masyarakat.
3: Berapa tersangka?
2: Pengiriman untuk tahun lalu sudah ada 3 penyidikan dan sudah diadili dan sudah inkrah ketiga-tiganya.
4: Pengiriman terbanyak dari mana, Pak?
2: Mayoritas seluruhnya dari luar Jawa Tengah, Pak.
4: Dari mana, Pak?
2: Dari Jawa Timur. Dan beberapa kita tindak sebelum sampai ke lokasi edar, ada yang tujuannya Jawa Barat juga.
1: Bea Cukai Purwokerto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Pasalnya keberadaan rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban membayar cukai. Menurut Dwianto, produk rokok ilegal dipasarkan tanpa membayar cukai, sehingga memiliki harga yang lebih murah dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil, sekaligus menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan.
2: Tidak hanya ke warung-warung, jadi peredarannya itu ada yang di gudang juga ada, kita dapat informasi dan langsung kita tegak.
4: Kok nggak di perusahaannya langsung kan langsung efektif?
2: Perusahaannya ada di luar wilayah kita, di wilayah kewenangan Bea Cukai Purwokerto, hanya Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas.
4: Tidak koordinasi dengan Bea Cukai Purwokerto?
2: Setiap penindakan selalu kita share kepada Bea Cukai secara nasional, itu bagian dari profiling dan juga untuk mitigasi risiko pencegahan langkah-langkah selanjutnya.
3: Berapa tahun mereka sudah dipidana, Pak?
2: Kurang begitu hafal saya, tapi ada di dalam berita, ada 3 perkara penyidikan yang sudah inkrah, Pak. Dan semuanya di penjara. Barang buktinya disita dan sudah dimusnahkan juga.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa banyaknya barang yang dimusnahkan menjadi gambaran bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal masih harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, memberantas rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menutup ruang bagi peredaran. Karena itu, Bupati mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu. Masyarakat pun diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan mereka.
5: Mudah-mudahan dengan adanya pemusnahan ini, masyarakat itu kan membantu kita. Karena pemusnahan rokok ilegal itu tidak hanya tugasnya Bea Cukai saja, tapi kolaborasi Bea Cukai, pemerintah, APH, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ayo kita pakai, seharusnya kalau dokter kan jangan pakai ya. Mari kita bersama-sama menertibkan peredaran rokok-rokok ilegal. Kalau yang merokok, silakan pakai rokok yang sah, yang mempunyai cukai.
1: Adapun pemusnahan rokok ilegal ini merupakan agenda rutin tahunan, hasil kolaborasi Bea Cukai Purwokerto dengan pemerintah daerah di wilayah pengawasannya. Pada 2023, kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, kemudian pada 2024 di Kabupaten Banjarnegara, lalu pada 2025 di Kabupaten Purbalingga, dan tahun ini kembali diselenggarakan di Kabupaten Banyumas.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Ciput, Citra dan juga
1: Putri.
0: Iya, di Purwakarta pagi ini ya, saat ini cuacanya udah makin memanas ya. Kalau tadi pagi nih rasanya tuh kayak dingin, terus jalanannya basah hujan gitu ya. Pagi hari ini udah mulai menghangat tentunya. Ya pasti saya mau nyapa dulu nih, selamat pagi untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah mulai sibuk ya, berkutat dengan aktivitas harian Anda. Ya mungkin juga lagi mobile di jalanan, ini pastinya untuk tetap terus berhati-hati ya. Dan tadi juga kita sudah ikuti bersama ya dialog Purwakarta menyapa pagi, yang tadi juga topiknya cukup menarik sekali mengenai bus sekolah gratis.
1: Mm-mm. Ya.
0: Oke, Putri, kamu mau ngomong apa nih? Jadi bingung kan ya, tektokannya gimana
1: nunggu,
0: nih?
1: Nunggu ya.
0: Iya, nunggu.
1: Oke, kalau tadi kita udah mengulas juga nih soal beberapa minuman yang ternyata lebih menghidrasi kalau dibandingkan air putih ya. Nanti kita akan kupas lagi soal manfaat daripada air putih, gimana minum air putih yang benar, manfaatnya lebih dalam apa lagi ya. Kemudian kaitannya dengan kondisi cuaca yang seperti ini, air putih baiknya dikonsumsinya di jam berapa aja. Pokoknya ada beberapa informasi menarik deh soal bagaimana kita menghindari dehidrasi.
0: Ya, apalagi di musim seperti sekarang ini panas gitu ya. Jadi wajib banget banyak minum air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, Putri, tadi kita lagi ngomongin soal manfaat dari air putih sendiri ya. Sekarang aku mau tanya dulu deh sama kamu deh. Kalau kamu termasuk orang yang rajin minum air putih gak?
1: Oh iya, harus. Pokoknya tiap hari tuh paling gak minimal 1 liter aku udah harus minum air putih.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau kamu bangun tidur, biasanya yang dicari apa sih selain handphone?
1: Air putih.
0: Yakin? Iya, bukannya kopi yang dicari.
1: Ini langsung seger banget sebenarnya air putih itu. Benar-benar kayak langsung otaknya dipaksa untuk langsung ready gitu
0: iya,
1: ya.
0: Benar-benar. Iya benar, karena kan pada saat kita tidur tubuh kita ini kehilangan cairan ya. Meskipun kadang nih kita gak ngerasa haus, minum air putih setelah bangun tidur ini tentunya bisa membantu untuk mengembalikan cairan yang hilang dan juga mempersiapkan tubuh dalam menjalani aktivitas.
1: Iya betul sekali, karena memang pada dasarnya kita tidur tuh kan berpuasa ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau 8 jam terus habis itu bangun tidur gak minum air putih sih haus banget ya. Nah ada juga sejumlah manfaat yang bisa didapatkan, mulai dari membantu menghidrasi tubuh, mendukung fungsi organ, membantu sistem pencernaan, menjaga sirkulasi darah, membantu mengatur suhu tubuh hingga mendukung fungsi otak supaya kita lebih siap untuk beraktivitas.
0: Iya, kebiasaan ini juga sederhana ya dan tentunya tidak membutuhkan biaya khusus. Jadi kita cukup menyediakan segelas air putih dan membiasakan minumnya setelah bangun tidur. Yang penting tetap sesuaikan dengan kebutuhan cairan, dengan kondisi tubuh dan juga aktivitas masing-masing.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya selama ini nih ya, kalau pagi hari kita langsung sibuk dengan urusan masing-masing, jangan lupa juga nih kita harus banget memberikan perhatian kepada tubuh kita. Salah satunya dengan minum segelas air putih yang mungkin ini terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi langkah kecil untuk memulai hari dengan lebih baik.
1: Iya, biasanya sih aku suka nyediain air putih malam hari sebelum tidur ya, biar kalau bangun tidur mata melek ya udah duduk. Iya.
0: Langsung ya.
1: Relax terus minum air putih.
0: Kalau aku emang kalau tidur selalu sedia ini kayak ada botol tumbler. Minuman, tumbler minum. Jadi kayak tengah malam tiba-tiba haus, langsung ambil.

offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Oke, pendengar Pro 1 masih di Purwokerto pagi ini. Putri, kalau pagi-pagi kamu ini kan salah satu orang yang gak bisa banget lepas sama yang namanya kopi ya. Tapi ada juga nih orang yang gak bisa lepas gitu ya. Kalau pagi belum minum teh, ini katanya belum lengkap gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Apalagi di Indonesia ini kan teh udah jadi salah satu teman makan ya. Teman ngobrol, bahkan teman santai. Tapi ada juga nih yang muncul pertanyaan yang menarik. Kalau kita rajin minum teh, apakah benar kebutuhan cairan tubuh ini bisa terpenuhi tanpa minum air putih?
1: Ternyata teh memang bisa ikut menyumbang asupan cairan ya untuk tubuh. Kandungan air dalam teh ini membantu menjaga hidrasi, termasuk teh yang mengandung kafein jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ya. Namun bukan berarti kalau teh ini sepenuhnya bisa menggantikan air putih nih Cit. Air putih tetap jadi pilihan utama karena tubuh ini dapat cairan tanpa tambahan gula, kalori maupun kafein. Jadi kalau kita yang suka minum teh, gak perlu khawatir, teh tetap bisa menjadi bagian dari asupan cairan. Yang diperhatikan adalah jumlahnya, terutama kalau teh ditambah banyak gula atau dikonsumsi berlebihan.
0: Nah itu ya, jadi itu tadi jawabannya ya. Jadi minum teh ini boleh, yang penting ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan. Tapi jangan sampai karena merasa udah minum teh beberapa gelas gitu ya, terus nanti kita jadi lupa minum air putih. Jadi kita terus tetap bisa menikmati teh favorit kita, tetapi bisa diimbangi dengan air putih. Jadi menjaga hidrasi ini sebenarnya sederhana ya, gak harus selalu memilih salah satu, yang penting tubuh kita mendapatkan cairan yang cukup.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Purwokerto Pagi.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar. Kalau kita tadi ngomongin soal bagaimana menghindarkan diri dari dehidrasi ya Cit ya. Nah tadi juga yang terakhir adalah apakah teh bisa menggantikan air putih? Ternyata bisa, tapi gak sepenuhnya, kita tetap harus mengkonsumsi air putih.
1: Benar banget, itu pun tadi disampaikan ya, bahwa kalaupun mau pakai gula, jangan gula berlebih. Jadi memang harus sesuai dengan takaran ya, dan mungkin jangan terlalu banyak dalam satu harinya.
0: Iya, tetap bagaimanapun ternyata juga ini ya, apa namanya, kalau mengkonsumsi air putih 2 liter itu juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh tiap orang yang ternyata berbeda-beda loh.
1: Benar. Itu kan semua tergantung dengan aktivitas kita juga ya. Mungkin iya, kalau misalnya orang dewasa dengan aktivitas yang padat, otomatis jumlah cairannya juga pasti akan lebih banyak dibandingkan mungkin dengan anak-anak yang aktivitasnya tidak banyak. Atau mungkin juga orang dewasa yang aktivitasnya sama-sama banyak tapi dia ada di luar ruangan gitu, pasti akan tetap berbeda.
2: Betul, jadi memang semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan
0: tiap-tiap orang yang pastinya berbeda. Atau mungkin juga orang yang memang kegiatan aktivitasnya berat kalau dibandingkan dengan orang yang mungkin aktivitasnya gak terlalu berat, atau misalnya kayak kita nih biasa di dalam ruangan gitu ya, mungkin kebutuhan air putihnya mungkin gak akan sebanyak sama orang yang banyak aktivitasnya mau berada di luar ruang. Iya. Oke Citra, kemudian benar gak sih kalau minum kopi itu bisa menghilangkan ngantuk saat nyetir, benar gak?
1: Kalau buat aku kayaknya gak terlalu ngaruh sih. Aku kayak minum kopi masih
0: ngantuk-ngantuk aja gitu ya. Nah siapa nih yang pernah ngerasa mata mulai berat saat mengemudi, apalagi kalau perjalanannya cukup jauh atau dilakukan setelah beraktivitas seharian. Nah biasanya kopi ini jadi salah satu pilihan untuk mengusir kantuk. Tapi apakah betul kopi ini benar-benar cukup untuk membuat kita aman melanjutkan perjalanan? Nah kopi memang mengandung kafein yang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa ngantuk untuk sementara. Tapi efeknya gak serta-merta kok ya, yang bisa membuat pengemudi sudah mengantuk jadi aman untuk terus melanjutkan berkendara.
1: Iya, cuman ketika rasa kantuk sudah muncul, tubuh ini juga sebenarnya lagi ngasih sinyal ya untuk kita bisa beristirahat. Karena itu jangan mengandalkan kopi juga ini sebagai satu-satunya cara untuk melawan kantuk saat mengemudi. Mungkin kalau untuk bikin lebih fresh sedikit, oke ya. Jadi ketika mata udah mulai berat, kemudian kita udah mulai sulit untuk konsentrasi, nguap-nguap terus gitu ya, atau mungkin mulai kehilangan fokus, boleh langsung segera cari tempat yang aman untuk berhenti dan juga beristirahat. Tidur singkat juga ini bisa menjadi salah satu pilihan yang jauh lebih aman daripada kita memaksakan untuk tetap melakukan perjalanan.
0: Iya betul banget ya, jadi kopi boleh aja jadi teman perjalanan, tapi jangan dijadikan senjata utama untuk melawan kantuk.
1: Benar.
0: Karena secangkir kopi tidak bisa menggantikan kebutuhan tubuh untuk tidur dan juga beristirahat. Jadi konon katanya nih, ada yang pernah bilang kalau ngantuk obatnya ya
1: tidur.
0: Tidur.

0: Cie, salon ya.
1: Lampu bayarnya bagus.
0: Lama gendut.
2: Indonesia.
3: Indonesia.
4: Indonesia.
3: Indonesia.
5: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
6: Purwokerto pagi ini.
7: Oke Putri, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu di Purwokerto pagi hari ini. Jadi sudah saatnya ya kita harus pamit undur diri di Purwokerto pagi edisi hari ini.
8: Iya betul sekali, selepas ini akan ada rekan kita Desi ya yang akan menemani di Purwokerto siang sampai nanti di jam 15. Terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar, dan kita akan kembali lagi menjumpai Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi besok di jam yang sama, jam 5 sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri.
7: Dan saya Citra.
8: Pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang. Edisi Kamis 20 Agustus 2026 menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Ya, semoga siang hari ini adalah siang yang menyenangkan ya, apalagi kami juga akan temani Anda dengan beragam informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu yang akan bisa membuat Anda bersemangat di kesempatan siang hari ini. Sepertinya siang ini langit Purwokerto menampakkan wajah mendungnya ya, tetapi semoga tidak dengan hati Anda. Masih dalam suasana kemerdekaan, semoga percikan-percikan semangat itu tetap menyala di hati begitu ya. Nah pendengar, kita akan kembali dengarkannya beberapa nomor lagu berikut ini. Kali ini saya hadirkan The Massive, Apa Salahku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, jauh sebelum Indonesia merdeka begitu ya, ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu bangsa. Jadi kalau bicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita tidak pernah bisa melupakan sosok yang namanya begitu lekat dengan perjuangan bangsa, Jenderal Besar Sudirman. Beliau lahir di Bantar Barang Purbalingga, dari tanah Banyumas Raya inilah kemudian lahir seorang pemimpin yang perjalanan hidupnya menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang menarik, perjuangan Sudirman bukan hanya soal keberanian mengangkat senjata, ada keteguhan hati dan rasa tanggung jawab yang luar biasa kepada bangsa. Dalam kondisi kesehatan yang tidak prima sekalipun, beliau tetap memimpin perjuangan gerilya. Bayangkan ketika sebagian orang mungkin memilih beristirahat karena kondisi tubuh, Sudirman justru terus bergerak. Pesannya sederhana tetapi dalam. Perjuangan tidak selalu menjadi mudah hanya karena kita menginginkannya. Dan mungkin ini juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Perjuangan kita memang bukan lagi melawan penjajah, tetapi ada perjuangan untuk bekerja dengan jujur, menjaga keluarga, mendidik anak, membantu sesama dan memberikan yang terbaik bagi lingkungan. Karena semangat kemerdekaan tidak berhenti pada tahun 1945. Ia terus hidup ketika kita memilih untuk tidak menyerah terhadap keadaan. Nah, pendengar, kami masih akan kembali dengan kisah tokoh Banyumas lainnya, sosok yang menunjukkan bahwa membela Indonesia ternyata tidak selalu harus berada di medan perang.

0: Project Inspirasi.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau tadi kita mendengar Jenderal Sudirman berjuang melalui medan perang, ada pula Putra Banyumas yang memilih jalan perjuangan melalui ekonomi. Namanya R.M. Margono Joyo Hadikusumo. Ia lahir di Purwakarta pada 16 Mei 1894. Sosok ini dikenal memiliki peran penting dalam membangun fondasi perekonomian Indonesia, termasuk melalui pendirian Bank Negara Indonesia atau BNI. Dari sini kita belajar satu hal, nasionalisme memiliki banyak wajah. Ada yang berjuang dengan senjata, ada yang berjuang melalui pendidikan. Ada pula yang berjuang membangun kekuatan ekonomi bangsa. Bagi Margono, membangun lembaga ekonomi berarti membangun kemandirian bangsa. Sebab sebuah negara yang merdeka tentu membutuhkan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Semangat ini rasanya masih sangat relevan sampai sekarang ketika pelaku UMKM memilih menggunakan bahan baku lokal, ketika masyarakat membeli produk buatan tetangga sendiri, ketika anak muda berani membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, disitulah sebenarnya semangat nasionalisme dalam bentuk yang lebih sederhana sedang tumbuh. Jadi, mencintai Indonesia tidak harus selalu dengan kata-kata besar. Kadang nasionalisme hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang membantu negeri ini menjadi lebih mandiri. Dan dari Purwakarta kita kembali melihat bagaimana sejarah Banyumas Raya menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang memilih mengabdikan hidupnya untuk Indonesia.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagi kisah menarik dari Tanah Banyumas pendengar. Jadi ternyata jauh sebelum Indonesia merdeka, ada Raden Arya Wiryatmaja sudah memikirkan bagaimana membantu masyarakat kecil agar tidak terus terjebak dalam persoalan ekonomi. Sebagai seorang patih di Purwokerto, ia menggagas lembaga simpan pinjam yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat pribumi. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Sekilas mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau kita melihat konteks zamannya, keberpihakan kepada rakyat kecil merupakan sebuah bentuk keberanian. Inilah menariknya memahami nasionalisme, bukan hanya tentang bagaimana seseorang membela wilayah negara, juga tentang bagaimana seseorang memikirkan kehidupan orang lain. Jadi ketika ada warga yang membantu tetangganya bangkit dari kesulitan, ketika masyarakat bergotong royong, ketika sebuah kelompok usaha dibangun bersama agar anggotanya lebih sejahtera, semangat yang sama sebenarnya juga masih ada. Semangat untuk tidak membiarkan orang lain berjuang sendirian. Dan mungkin itu salah satu warisan penting dari Banyumas untuk Indonesia, bahwa kemerdekaan harus menghadirkan kesejahteraan, bukan sekedar kebebasan dari penjajahan, ya. Dan yang pasti semoga kita bisa merefleksikan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai nasionalisme yang sudah ditinggalkan atau diwariskan oleh para pendahulu kita. Kita bisa membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita begitu ya. Karena ini adalah salah satu nilai yang sangat mulia.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pendengar, kalau kita mendengar kisah Jenderal Sudirman dengan perjuangan yang tidak kenal menyerah, kita juga tadi mendengar ada kisah R.M. Margono yang berjuang melalui ekonomi, juga Raden Arya Wiryatmaja dengan semangat nasionalisme yang membela rakyat kecil. Kemudian pendengar, kita sampai kepada satu sosok begitu ya. Kalau tadi kita sudah ada beberapa tokoh-tokoh pejuang nasional yang berangkat dari Banyumas Raya, ada satu benang merah dari semua kisah itu, pendengar. Mereka memberikan sesuatu untuk Indonesia. Bukan sekedar bertanya apa yang bisa diberikan negara kepada saya, tetapi lebih dulu bertanya apa yang bisa saya berikan kepada bangsa. Pertanyaan itu mungkin terasa sederhana, tetapi sangat relevan untuk kita renungkan hari ini. Karena perjuangan generasi sekarang tentu sangat berbeda, tidak ada lagi medan perang seperti yang dihadapi para pejuang dahulu. Namun kita menghadapi tantangan lain, kemiskinan, ketimpangan, hoax, intoleransi, korupsi, persoalan lingkungan, hingga tantangan ekonomi dan juga teknologi. Maka nasionalisme hari ini bisa diwujudkan dengan menjadi warga yang jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, mendukung produk lokal, dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang belum tentu benar. Banyumas Raya telah melahirkan banyak pribadi yang menunjukkan bahwa pengabdian kepada Indonesia bisa ditempuh melalui berbagai jalan, dan tugas kita sekarang bukan hanya mengenang mereka, tetapi melanjutkan nilai-nilai yang sudah mereka tinggalkan, pendengar. Karena kemerdekaan akan benar-benar bermakna ketika semangat perjuangan itu tetap hidup dalam tindakan kita sehari-hari.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Pendengar, pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ini. Kita akan ikuti siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah informasi seputar dunia olahraga akan Anda simak di sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka, bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih.
1: Karena ini hasil steadman, mental harimau siap taruh, so I'm on the grind. Do this every day, you know gotta go for mine.
0: Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di pra-PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

bukan cuma terdiri dari sel-sel manusia. Di dalam tubuh kita juga ternyata hidup triliunan mikroorganisme atau mikroba. Jangan langsung dibayangkan sebagai sesuatu yang menakutkan ya pendengar. Karena ternyata sebagian besar ini justru menjadi teman yang membantu tubuh tetap sehat gitu ya. Jadi ternyata sebagian besar mikroorganisme tersebut berada di usus dan dikenal sebagai mikrobiota. Dan mereka ini membantu merencanakan, membantu mencerna makanan yang tidak bisa dipecah oleh enzim tubuh, bahkan ikut menghasilkan vitamin penting seperti vitamin K dan beberapa vitamin B. Dan mikrobiota ini juga berperan dalam membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar, menariknya lagi para ilmuwan menyebut manusia sebagai superorganisme ya, karena tubuh kita merupakan perpaduan antara sel manusia dengan komunitas mikroorganisme yang hidup berdampingan. Mikroorganisme berdampingan begitu ya. Ternyata dalam tubuh kita ada triliunan mikroorganisme yang berdampingan. Masa kita gak punya pendamping? Loh, bukan itu maksudnya ya. Jadi ternyata salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi mikrobiota ini adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari, termasuk ketika memilih menu makan siang. Karena kita sudah memasuki jam-jam rawan makan siang begitu ya. Daripada setiap siang hanya memikirkan makan apa ya hari ini, coba mulai bertanya, makanan ini baik gak ya untuk tubuh dan mikrobiota kita gitu kan. Jadi menu makan siang yang baik tidak harus mahal. Usahakan ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein, sayur, dan kalau memungkinkan ada buah. Jadi pilih nasi secukupnya, lengkapi dengan ikan, telur ayam, tahu atau tempe, kemudian tambahkan sayuran. Dan batasi makanan yang terlalu banyak gula, garam, lemak, jenuh, maupun makanan ultra proses. Jadi pastikan makan siangnya gak harus mahal, tetapi memenuhi kecukupan gizi tersebut. Begitu ya. Ingat, mikroorganisme saja berdampingan ya, masa kita gak berdampingan? Bukan itu sih sebenarnya, tapi yang pasti semoga kita tidak salah memilih.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan

0: Pendengar pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Nggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Lintas Informasi Pro 1.
7: Lintas Informasi Pro 1.
8: Pendengar, memberikan pendampingan pada korban kekerasan seksual di Cilacap, Satres PPA dan PPO Polresta Cilacap melakukan kunjungan door to door untuk memberikan trauma healing. Kita akan dengarkan laporannya bersama Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
9: Ya, baik. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Perempuan dan Orang atau PPA dan PPO Satreskrim Polresta Cilacap terus memberikan pendampingan terhadap para korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang marbot masjid di Kelurahan Triti Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Pendampingan ini dilakukan seiring proses hukum tersangka berinisial WR berusia 39 tahun yang diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak laki-laki sejak 2015 hingga Juli 2026. Kasat PPA dan PPO Polresta Cilacap AKP Wulan Puji Anjarsari mengatakan jika penanganan korban menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara. Selain itu juga dilakukan agar menghilangkan trauma akibat perbuatan dari tersangka. Trauma healing ini dilakukan oleh unit PPA dan PPO Polresta Cilacap bersama dengan Polda Jawa Tengah dan dilakukan dari rumah ke rumah korban. Hal ini dilakukan agar korban merasa nyaman di lingkungan sendiri.
10: Lalu untuk korban juga sudah menerima trauma healing dari Bakpesi RSDM Polda Jateng, jadi kemarin sudah diadakan trauma healing korban dan orang tua korban. Kita door to door, jadi dilaksanakan rutin ke rumahnya langsung. Jadi tim datang ke rumah satu per satu melaksanakan trauma healing. Seperti yang pertama sudah dilakukan.
9: Dan untuk diketahui jika kasus tersebut pertama kali terungkap setelah seorang ibu berinisial JW melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya ke Polresta Cilacap. Kecurigaan bermula ketika korban berinisial FA menolak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena merasa takut terhadap WR yang saat itu masih menjalankan aktivitas sebagai marbot sekaligus guru ngaji. Korban kemudian menceritakan kepada ibunya mengenai dugaan tindakan seksual yang dialaminya. Dan dari hasil pengembangan perkara oleh Polresta Cilacap, ditemukan dugaan bahwa tersangka telah melakukan tindakan serupa terhadap sejumlah anak sejak 2015. Sedikitnya 24 anak laki-laki telah teridentifikasi sebagai korban dan korban termuda yang berhasil diidentifikasi oleh polisi berusia 13 tahun saat dugaan tindak pidana terjadi. Dan kini WR telah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik menerapkan pasal 415 huruf B serta pasal 473 ayat 2 huruf B, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sesuai ketentuan pasal yang dikenakan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
8: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan terus update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah. Suji Maning. Yeah. Sugeng Ayah Wene sedulur panemen topokan Banyumasan. Kepriwe kabare Rika pada sehat mbok. Alhamdulillah moga-moga sing pada sehat waras selamat. Ya orang nyana dewek ketemu maning karo bulan Agustus, bulan sing kewulu nang tahun 2016. Nek dieta ngetung berarti ge wulan-wulan sing tersisa nang tahun 2016 ki gari patang wulan ya lur, patang wulan lebih 10 dina. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kayo ngano cepet banget. Dinane peksi ki wis dina sing ke 20. Nah tanggal 20 Agustus ki ana peristiwa penting apa sing terjadi nang Purwokerto lan sekitare lur. Lagi jebulane akeh banget ya beberapa apa jenengane agenda sing anak nang wilayah kota Purwokerto lan sekitar. Tapi anak sing menarik banget ya lur. Pakai jenengane Rika sok nonton EPK Pora. Nah, ge jebulane ge anak 23. 23 berarti Banyumasan ya, Pak. 23 ya. Anak 23 titik ebek sing digelar nang dina kiye lur. Kapan ngerti apa ora Rika ge. Dadi oh awit apa jenengane? Awit kuna lereng lah ya ke intine nang Banyumas lan sekitare gue ana pementasan ebek gue dan biasanya ebek gue ya kan identik kambising apa kejenangannya anu mendem lan lia-liane gue. Rika ada pengalaman menarik apa kambi pementasan ebek, terus kapan terakhir Rika nonton ebek? Ebek ini sebenarnya tarian tradisional ya sing nek ganu ini kan identik kambi mistis-mistis, tapi sebenarnya anggar misal Rika ngematna mesti sebenarnya na pesan-pesan moral, pesan-pesan budaya sing arep disampaikna melalui kesenian ebek gue. Rika duwe pengalaman, Rika duwe pemahaman, utawane Rika duwe pendapat tentang kesenian ebek makeh ngobrol nang acara topokan Banyumas. Ya ngertutu dewek warga Banyumas lokal sing kudu nguri sing orang nguri-nguri budaya epek ya kan sapa maning ya gue ya. 6336 utawane nang 08 11 54 0911. Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Siang topokan Banyumasan.
0: Lah. Ki lawas banget kaya ngono terus mayang-mayang mari ngendi ki Mas Kumbang Asmara ge.
1: Nah iya kok kena pegek-pegekan lah.
0: Oh, Rika lagi ditanggap.
1: Maksudnya kan dengan ebek-ebekan kan ebuan pirang ebek-ebekan anak sing mendemen doan masane.
0: Oh, mendemen doan?
1: Wong siki ebek ya orang kayak zaman kemien lah.
0: Kepriwesi.
1: Ebek kemien kan mendem, walah keranjingan ya. Jin apa, apalah setan apa kepriwesi ya. Nang penimbul siki lah nak nonton ebek siki mendem ciu.
0: Oh, saya
1: jadi mendem nomor apa benar nong tapi orang mendem.
0: Jadi nek menurut
1: saya berubah cawe kayak gitu.
0: Nek menurut Erika berarti nek ebek sih karo ganu ki sing sejen apa ne terus lebih menarik ebek sing ganu apa sih ki enggak menurut Erika?
1: Ini kemien menariknya nggak dalam ebek klasik malah nih kau sana tapi nggak ebek sih ki jangan mendem kafe anu kawan cawe kayak gitu.
0: Oh, tutu sing anu.
1: Cuma endangnya itu gue. Mantap ya, bagaimana mendemang karangan.
0: Lah terus
1: maling warung, jalan mendoan, ya udah orang epis, bok. Yang soalnya yang tuh jalan sih nang daerah Buntun, napa?
0: Oh, Buntun gue Cilacap.
1: Mendem ya, mendem nggak ada apa kan, mendem bukan panen, emang ada beding ya, tidak. Campur apa lah, nang orang kelewaran apa ya? Masa bagaimana mendem maling warung, jalan tuh mendoan, ya udah jadi.
0: Iya.
1: Jadi masih matang, orang bak mentah juga, sama titi. Nah, nanti sampai di kemana ya, bagian tentang harus sabur sehari karena orden. Jadi kurgial, ya lo juga toko ragu, uru-uru, uru-uru, temenan, gitu. Jadi kemana kan jelas buru, temenan.
0: Mm-hmm.
1: Itu jaman beding gue bahasane.
0: Mm-hmm.
1: Terus nang petungan menek pring loro kentaungan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kentaungan skill sarane gue lah.
0: Oh iya.
1: Jadi keterampilan nih gue tuh.
0: Berat.
1: Bagus juga kena. Gue begitu kena kan eling-eling nembangnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Jika efek sih kena nembangnya. Bahasane Idam Sari, terus Lintang Asmori udah baik, campur sarian gue melebune.
0: Nek Ganu emang ngapa nyanyi nih? Orang nanya nyanyi ya?
1: Nek gemen epic orang nanya nyanyi nyanyian.
0: Oh.
1: Epic gue menemel eling eling, ya terus kritik kritik. Gue apa sih? Orang nggak bisa kenari, mau temui orang mendem temenan lagi, lewat grup kalah kafek.
0: Iya.
1: Cuma memang juga orang Mbak Desi lah ya. Mbak Desi yang mendem.
0: Mm-hmm.
1: Si nambahnya lihat udah saya cikgu tuh nyong si nambahnya ya gue.
0: Oh.
1: Ya gue sakralnya jadi mantan hilang abis sama si cik ya lo.
0: Terus kapan Rika terakhir nonton Epic Banyumasan?
1: Ya, terakhirnya ya. Oh, ya orang terakhir nyong.
0: Iya maksudnya. Paling apa jenengannya paling aja Rika nonton Epic ya kapan gue paling terakhir wingi kapan nonton Epic?
1: Terakhir wingi nyong. Belenge pet kenanang gua nang pas lagi nang ngone dewek lah.
0: Heeh.
1: Jadi epic kok mendem sih utuh mendem-demenan gitu.
0: Heeh.
1: Gawa foto lang model sih.
0: Gawa foto. Gue tuh anu berarti anu mendem apa kudu mendem endang ya.
1: Ya iya kudu mendem endang ya, bagaimana jelas endang mendem.
0: Lah oke, kayaknya ngarep apa jenengannya bocoran, ngarep bocoran ge karo pendengar setia Pro 1 RRI Purwokerto ge, ditunggu bae. Ki jere-jere ki mongko ora suwe mongko RRI nanggap epek. Ditunggu bae. Ya ditunggu bae informasine iya.
1: Oke lagune apa gue?
0: Lagune
1: nyung jalu ka sing gue bae, eling-eling bukane gue.
0: Eling-eling Banyumasan. Kulu-kulu.
1: Eling sapa eling Bali yo maning
0: iki. Ora nana iki kulu-kulu slendro
1: maning. Kulu-kulu dadi gua wis. Apa kulu-kulu pasane gua.
0: Ya.
1: Wong wingi ide satu mendem Indes.
0: Apa ya Mama Indes?
1: Aku ning ora mlebu kae.
0: Mendem apa?
1: Gua mendem sejen Mama Indes.
0: Oh, mendem sejen. Tapi
1: kayaknya saya mendem, Mae. Dalam suatu terus dari Shah, Omar Lina, ya KBB gue salah tuh ya pokoknya Epic City orang kayak jawaban Epic Gemian lah ya bagus. Endangnya orang keton. Si kemasan Epic mendemang menembedus.
0: Ejen ya.
1: Endangnya gue. Oke sampai ya lagi bye-bye.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine Mas Kumbang ya pancen kadang mungkin nangger sing EB kekinian kiti apa ya? Mungkin modifikasi ya gitu ya. Tapi jadi kehilangan apa kak? Sakrale nek menurut Mas Kumbang Asmara. Nah, nek menurut tadi kapada kaya ngapangene lur topok nang topokan Banyumasan sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsayang, warahmatullah wabarakatuh. Teng mantan.
2: Alhamdulillah sehat. Sayangnya tidak, serun sayangnya anu sebuang dan tidak apa lah.
0: Hah, masa?
2: Yang sih apa nang tubuhnya orang tuh dangkap.
0: Lulu, masa sih apa kan?
2: Iya, siapa baik ya orang tuh dangkap tuh bisko.
0: Oh, masa sih? Kondisi tek intip di situ HP-ne. Soale ki ya, HP-ne kuwi nang ngene iki. Sinyale ki mandan angel. Terus kan di silent. Nah, kudune ki aja di silent. Soale nu nyambung maring komputer sih.
2: Apa pegangan tulisannya kita serun sayang apa beli orang
0: jebunak mana? Lah ya orang jajal ke? Apa mengko kasihanlah kok kasihanlah nomor kita serun tersayang.
2: Iya, hubungi jelas orang tuh dangkat.
0: Ya Allah, melas teman. Ya wis mengko maning kok lewat HP ya kenal lah.
2: Ya ke, ini ngomong-ngomong gue mikirnya cocok karo kaki doyo gue.
0: Iya.
2: Cocoknya apa pancen? Ya. Jadi lagu bahasa Jawa apa bayanana? Nyatanya yang ngersiki gue. Bener sih jadi perkembangan zaman, tapi nyatanya ya kalau budaya sing asli, sing klasik, sing kayak kayaknya diri wong nang ngati kepenak nang ati adem ge sik kene udah berpisan langka.
0: Hmm.
2: Lalu barang nyata gue. Ya termasuk wayang ya ayo gue.
0: Hmm.
2: Termasuk ya pokoknya kenesian-kenesian apa ge?
0: Epek.
2: Kesenian generasi ngenek kenyataannya bayar. Gaya begini nyongkian usara orang mudeng lah.
0: Hmm.
2: Bener sih sing ning ana sing lagi ya kiprah karo jaman siki jare modern tapi kalau anak-anak terlalu modern ya orang-orang jadi lah.
0: Jadi anggar Kang Dasrun lebih seneng deleng kesenian epek di masa lalu ya gue ketimbang sing siki.
2: Lah ya gue tanya nus kena
0: pokoknya
2: segala-galanya gue anu alam kunane gue tetep denjok.
0: Bener
2: sih wongnya wong alam siku di wong guna tapi kan kudunya ngaji wong-wong sing wis jaman ngana. Ayang sih kayak ya kayak gue anane lah.
0: Iya.
2: Jadi aneh ketoprak temen enggak. Contohnya nyoncok ngurungan ketoprak neng sejen anu planet. Ya ketopraknya seolah-olah yang rusak budaya.
0: Walah kayak gue berarti Kang Dasrun kayak lebih seneng kesenian epek lan kesenian-kesenian liane kayak sing si ya, lokal zaman ganu si original lah gue ya. Urungan
2: iya,
0: modifikasi kayak gue.
2: Ya iya jadi di rumah gue gentleman kepenak ngawak temenan.
0: Kayak
2: seolah-olah gue bisa gawe adem karo pikiran. Angger siki kuwi sine mung lah pokoke ya wis nuwun sewu nek pangapurane.
0: Cuma
2: radone nek jelina gelombange. Lah kene salame sementara nggo KBP dhisik. Gue melas ini buri lebok nasi.
0: Ya, ya, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, dulur ya. Jadi apa cenangannya? Sigi gue kan kayaknya kesenian EBK wis mulai digandrungi jane nang wong-wong nom jaman siki gue ya. Tapi mungkin anak perbedaan lah anak sing sejene miturute Mas Kumbang gue mau ya tetep sejen kesenian epek sing gano karo sing siki ke orang nana sakrale ya anggar gano kan bener-bener kesurupan nana endange lah ya istilah kayak gue tapi siki malah endange ciu mendeme malah mendemen doan ya gue ya terus anggar menurut Kang Dasrun ya gue miki maringene malah jadi orang mudengi banget kesenian ya gue nyontek menjunjung kayak nasa pake sugeng siang topokan Banyumasan.
3: Yang topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fai.
3: Nggih, laras nggih.
0: Sehat Mama Fai.
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Nggih sehat banget. Sehat waras selamat sing ora sehat ke dompete mandan
3: sak. Salam bola.
0: Mama Fai kapan terakhir nonton Ebek?
3: Nonton terakhir nonton Ebek ya sering sih ya, cuman ya.
0: Iya paling anyar nonton kapan? Seminggu yang lalu apa rong minggu yang lalu?
3: Dan suwe sih wong ngene jarang pementasan epik.
0: Lah terus ge Rika apa jenengane menilai kesenian epik siki karo Ganu ana perbedaane apa ora ge, Mak?
3: Memang bener banget gue Mas Kumbang Asmoro. Mas Moro ya?
0: Ya, betul.
3: Bener banget pancen perbedaan sangat jauh Mbak Desi kemien karo siki ya, Bu. Argumen bener-bener dayeng terus ayo mistis iku kena banget maksudnya kena banget ta iku. Nek siki kan kaya ngelah ya ibaratnya kaya nang beda dolanan nun sewu ora saki pelecehan ya tapi nyata nih ya bener. Oke kan kebanyakan beda ya nun sewu ya memang dengan ikut-ikutan lah ya. Jadi kaya nunut lah, nunut numpang maksudnya tenar ya.
0: Oh bunggu pansos toh kayak gue ya.
3: Iya gitu. Nek kemen kan, menemen-menemenan Mbak Desi, wana mantan, nun saya mau men terkenal lagi. Menem ketek, berarti menak temenan lho Mbak Desi.
0: Oh, iya, benar-benar.
3: Terus di separi kacang mudun lho, mirip banget.
0: Oh, iya.
3: Terus, nek mendem pentul, kita jadi dedek karo sega, karo disiram banyu, dawegan, kita diulet. Jadi, benar-benar mama juga kayak wong ora sadar, wong lagunya juga... diringi lagu kayak mandoplang loh tadi kan. Wah kayak sayangnya luar biasa Mbak Desi.
0: Iya benar.
3: Lagi kan paling-paling mendemen lo ceplok untuk anu apa ya kayak ares gedang. Terus tembon perangan kayak gedang buah kayak paling kan tuh kayak orang katanya sih wong bosa besidoyan.
0: Iya.
3: Terus saya pikir juga kurang gayengnya ya mungkin om saya mesti ngenek budaya-budaya gue kan butuh apa ya butuh doping ya butuh ya apa ya butuh tirakat lah Mbak Desi tadi ketone.
0: Oh iya bener butuh tirakat jadi se enak uang ganugi anak prihatinnya lah gue ya mak ya.
3: Iya anak sih kan. Wah om saya bula ya gue mau lah kayak gitu.
0: Sekedar
3: hiburan nih.
0: Sekedar gue hiburan tok. Iya. Oke.
3: Okay. Lagune nek sing boleh Bu Desi mbok anu kepareng.
0: Apa?
3: Kan krincing-krincing gue backsone.
0: Krincing-krincing.
3: Krincing-krincing. Ayo.
0: Oh, lagi.
3: Yang gue backsone sing gue backsone diputer bisa Bu Desi.
0: Oh, sing gue backsone apa sih mau kayak pembuka?
3: Backsone kue, backsone kie apa sih?
0: Epic.
3: Kan anak kue.
0: Oh, sing anu cun topokan, lah kena gerbabakan lagu kue urusannya Mas Arya kue penyiar mungkari muter nat rock.
3: Oh, kayak gitu. Ya, iya. Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagu enak kulu-kulu. Terus Batu Raden.
3: Ya, Batu Raden baik Mbak Desi.
0: Batu Raden ya.
3: Iya.
0: Arep ketemu karo kaki ratu napa?
3: Ah, kak kira tuh ngotak parani mau kelembora kayak kok. Senangnya maring Mbak Desi lah, kini maring aku dicutik Mbak Desi.
0: Oh iya, dicutik ya, jen melas tuh menurut dianggap ya gue.
3: Ah dianggap ya, ini di telepon biar dianggap.
0: Wah lah kak kini kebrian ki, gue Mama Faim merana jadi ini lah jen.
3: Ya wis kendaraan harus sinang muri mau kesulitan.
0: Ya oke.
3: Ya mantur nemen
0: Mbak Desi. Enji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang, sopokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dalangnya teka ge. Kenaik ge lah anak ki dalang ge. Ki apa iya ge? Apa iya ki nyorep takon? Apa iya sih ki epek sih ki karo ganu ki sejen ki? Miturut Erika sing dalang ya gue.
4: Ya. Menurut nyong ya secara pribadi Epic anu karo Epic siki ya beda jauh anu Bu Desi.
0: Iya.
4: Bener enggak? Bener gue mikir sing wis padha mung ganggu nama Mama ya nang Kang Dasrun gue. Nek Epic anu gue bener-bener nasi khas tabuhan khas Epic. Lagunya ya juga lagu Epic. Sing Epic ya bener-bener Epic temenan. Jadi ini terungokan aku benar-benar meresap di hati kayak bahasa Indonesia aneh.
0: Meresap gitu. Di hati ya. Ya
4: jadi benar-benar anak apa jenenge yo, anak darah, anak daya tarik tersendiri, maring perasaan kayak maring rasa gitu.
0: Iya.
4: Punten-punten enak kayak basic kan, anu sing penting payu laris. Penting anu go apa jenenge go muri-muri budaya sih bener, tapi yang anggar ndeleng masalah apa jenenge kekhasane karo kesakralane iki lu adoh karo Bu Desi.
0: Oke.
4: Gue menurut pendapatane nyong iki Bu Desi padha karo batir-batir iki lah iki.
0: Terus
4: gue kok sing arek ripura ketenyong kehilangan ketoprak Bu Desi lah.
0: Kehilangan ketoprak ya. Oh.
4: Malam dina setiap dina Minggu kok lakak ketoprak kuwi priwe Bu Desi.
0: Priwe sih?
4: Apa ketoprake wis pada dadi panganan?
0: Pisane.
4: Iya.
0: Ya moga-moga ana ya.
4: Ya. Di apa jenenge? Di aturna karo sing
0: sing bau reksa ya, karo sing bau reksa.
4: Sing bau reksa iki, RRI iki gue.
0: Bau anu ge nyop takon bau reksa siapa ya, Ki?
4: Bau reksa ya bahasa kepenake yang sing menunggu iki lah sing.
0: Oh, sing berkuasa.
4: Ya, sing berkuasa iki lah.
0: Oh iya, oke.
4: Bila gue apa ke Bu Desi?
0: Ya gue anak kulu-kulu Baturaden, biring anak.
4: Oh iya.
0: Heeh.
4: Terserah sih ngarepin kontel ngono lah.
0: Iya.
4: kafean kayak kue.
0: Iya iya kafean usiater.
4: Keluarga Wangun Pro Jati ya di barang lah sapa turutan yang kisih kepengen nonton epik lagi anak epik yang wisata pertapan Gerduren Glempang ya
0: Oke.
4: Ringsani yang monggo rawuh bae nang wisata pertapan pitung 150 meter sekang maringetan sekang nggone Pak Dalang Suwadi ya dalam rangka memeriahkan HUT RI ke Gulung-gulung C karo anak apa jenenge anak hal-hal sing berkaitan dengan sosialisasi penggunaan penggunaan narkoba ya Bu Desi. Ya. Oke, nyong salamnya nggak kape bayar Bu Desi.
0: Ya.
4: Ya. Nyong malas kalau sing nanggur ini kilo kenapa neng nyong okay. Anu angger anu melebu anu apa online orang melebu melebu beton kemandang-mandang kesuko. Nyongguri lebu kenapa Bu Desi? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Nur ya geng. Rika sing arep gabung ya mengkotak bukak maning tenang bae siki dinikmati disit ya karo nyiju murah karo Nunung Sugianti kulu-kulu selendro manyuruh.

0: Ayo dadal. Nyong kepengin krungu suarane si Dung.
1: Siapa sih gue? Sing ngomong siapa? Oh, Pak Mono. Nandan. Mengko disik kri katakon apa mengko sih?
2: Iya dadal suarane kok.
1: Mengko disik. Suarane suara kepenak.
2: Jadi orang kepenak kan mending lah sih madan anak sari ini lah. Sari-sarinya masih tertinggal.
1: Ya. Ya pada nunggu aku lagi.

0: Om iki.
1: Krungu iki pangsalane.
0: Opo kok ora
1: dongna manuk manyar susue
0: salah.
1: Nemu sing manyar nemu sing anyar lali sing ke pangsalan.
0: Ya tadi ujare ujare dalang Sugian.
1: Rame bagi lho katanya kok kaya ngeroyok. Katanya kok ngeroyok aku kabeh ya. Ya. Ya wis. Ya cukup bermutu lah suarane. Jajal nyong kepengin krungu suarane piye? Sing anu suara dream. Ayo Nuning Sugianti. Pakai lah cakepan yang bermutu, berisi,
0: manfaat.
1: Dan vokalnya yang jelas. Begitu orang menyanyi itu harus jelas vokalnya. Biar ya.

0: Dadang eh, anak wadon.
1: Jan angrakku ta.
0: Wis ora bisa kok. Iya, tekan Semarang lagi ngapa sih Jajal?
1: Dirungo ngamu wong kandhat kok.
0: Mesti Jajal gawe sakepan sing kira-kira engko dapat lakon ning anake. Ayo yo. Jajal. Ayo Jajal.
2: Ini sik pebrezi. Duit dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya sedulur, Rika wis sekjek maring Baturaden. Terus mau iwisana lancaran kulu-kulu. Sekinyo ngarep buka jendela ngarep disit kena Kang Gudril. Sugeng siang Kang Gudril. Dan nyorot yang buka lawang ke priwe gini sih. Cuman sih. Sugeng siang Kang Gudril.
1: Sugeng siang Mbak Desi.
0: Iya sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya syukur.
1: Kondisi sehat ya.
0: Ya sehat banget. Kising mandan orang sehat dompete ya. Kocan kayongan cepet banget. Mene tanggal 20 ya. Karena wis kembang kempis sih kepriwe ya Kang.
2: Tidak wis abot sing di apa? Abot sing dilakoni mangan
0: ice. Ya Kang. Rika kapan terakhir nonton Ebek?
2: Ya di sana sebulan kayaknya.
0: Apa iya Kang kesenian Ebek sih ki karo Ganu beda?
2: Layanu genah banget ya sih kalau mau nami ki gue ada genah.
0: Iya nek mituri Terika kepriwesi.
2: Nek Ebek kemian kena tabuannya kan nganggur campur kasih nangmung nangkur paling-paling ditambah selompret
0: pek. Nek siki wisana.
2: Nek siki kan wis nganggur gamelan wayang terus nganggur orgen.
0: Lebih enak sih Ganu apa sih siki Kang? Lebih main
2: nang lagu-lagu sih enak sih, tapi kan aslinya wis idang akhirnya yo. Nek Epek kemian kan butuh skill apa butuh keterampilan kayo mau apa atraksi-atraksi dua-dua sing ora sampean wong bisa. Nek Epek iki sampean wong bisa asal kur mendem tok karo ngibing
0: iki. Iya iya.
2: Nek kemian kan butuh skill bener-bener sing dia skill ya iki sing dia keterampilan apa nang kayak akrobat kayak lah kayak kayak.
0: Rika nger nonton Epek anu Pak Ajek sapa putune apa tanggane
2: dewekan wae lah
0: dewekan wae
2: nonton Epek ngawan-awan isin sih kadang-kadang beri sore enggal bubar meneh mangkat.
0: Oh dene ngisin
2: ya ngawan-awan kena tidak-tidak ditelang nak kayak kaki Gudril ya itu.
0: Rika terkenal banget sih ya.
2: Ya etok-etok isin ya itu
0: enggal bubar meneh
2: mangkat kan wis gumer-gumer kayak
0: itu. Iya benar-benar.
2: Ya kena sih orang Epek orang wayang memang kayak gue apa bisa dialami kayak.
0: Iya kayaknya
2: wayang kulit kemudian cuman gino mbok geranu gara-gara ya semar gareng petruk kayak dirwok naja negeri kesepangetan hati yang apik banget
0: ya. Tergantung dalangnya siapa ya.
2: Iya ya isu gino siswa cari tok kemudian ya apik banget. Nek iki kan gara-gara malah metune campur sari.
0: Iya iya.
2: Ya orangnya lek kan apik
0: sih. Ini
2: badan.
0: Aslinya kurang ya gue ya.
2: Ya ninggal banget karo apa jenengane karo pedomane kayak itu. Istilahnya itu dalang rame nek iki dalang rame.
0: Ya, lagi iya arep dolit ta ora ge.
2: Aku ngidang ngetakan yeah. Opakan Pak Nyomas.
0: Ya
2: ki pai pantun.
0: Iya.
2: Dari ora apa-apa. Wong ciamis tuku jaburan.
0: Cakep.
2: Dina Minggu tuku palu. Dina Kamis pada hiburan. Karo lagu kulu-kulu.
0: Iya, wis mau ya. Iya, makasih ya Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine Kang Gudril ya sapa ge? Sugeng siang. Topokan Banyumasan sugeng siang.
3: Sugeng siang. Topokan Banyumasan.
0: Ya, teneng nembeke Gutul. Wongnya wis gutuk royal rika meke tekan maring RRI Purwokerto ya tertinggal dadi kiye lah.
3: Nah, ini tinggalin buat napa-napa sih, berarti gak ditinggali.
0: Nah, gue menitinggali. Ya, tertinggali Banyumas Satria, utawane Semarang Dober.
3: Arab. Wah, juga Semarang Dober ya, Neko.
0: Oh, Semarang Dober ya, baik. Oke, tapi kak ini, anu, apa ya, miturutnya kak ini, baik sih, karo ganungnya sejen, ki.
3: Lah, ini bedanya, adong pada sih.
0: Iya, nyecel.
3: Jaman-jaman, baik kan, wong tua-tua. Ini kan, anak bocah-bocahan. Angger bagaimana anggres Mbak Desi dan masanya menikah pada mendem janturan ya dan anggres sebenarnya menggung-gung jun menponang paling kali saron gongnya loro zaman dunia ini kita ini lebih apik kan ya tapi ninggal apa jalur cara ninggal anu kemien tapi ini ramanya meniki mungkin ini bocah cilik malam sikap mendem apa ya bagaimana kecentok ngamuk bot dan ini kecentok ngamuk berarti kan mendem-mendeman
0: mendem lobuan ya gue ya
3: di lobuan gitu dan gimana bagaimana sing caranya pun umur lah mungkin tua-tua tapi kan anggar saya kemien Zaman ini kan siapa tanya medal, oh, jenang lupa. Ini kompetisi.
0: Oke.
3: Jadi main-main sendiri.
0: Tapi yang gak misal asli, gue mending...
3: Angger
0: sedemikian,
3: zaman ini
0: terakhir kapan Kak Kira tuh nonton anu Epa? Suwe banget ya.
3: Nggih. Ini pingin-pinginannya tahun-tahun pingin-pinginannya nggih pun jangan lah tahun itu. Aku mau juga telung ngaduk na anu nih kok rong grup. Jadi kan ambut bubar.
0: Oh. Iya iya.
3: Kalau mau digital itu nggak ngerti cuma tentang anak nama-nama nih kok sok saingan.
0: Iya tapi ya mungkin preman yang adaptasi den ya. Tapi berarti tetap merindukan efek zaman ganu ya Ki.
3: Nggih, wong nambahane iki kan zaman demen kemarin. Tesobo nggih ngamé omak-omak ngene. Heeh. Tara ning nggih jane iki sing nggih ilmu.
0: Heeh.
3: Ilmu niku de sama kan nggih kula pun mateng ya niku mbak Desi.
0: Siap. Ya. Ki. Mereka Arab anu salam go sapa?
3: Salamnya gak aku trill gue. Terus gak kayak pakai Mekah suruh pakai unong. Terus gak Kuidah mentah sari bangunnya. Mister Kuidel, Mister Palo, Pak Pamin. Terus gak Mama Cantika. Iya. Pak Dalihwati. Ibu Indah. Terus nge, ntar masih nge, nah cuman kelalan, oh ini Mbak Carisha, ini Mbak Wakti. Ini sudah cuman Mbak Desi.
0: Siap.
3: Lagunya Semarang Doper.
0: Semarang Doper nge.
3: Nah Mbak Desi, ini Mbak Desi.
0: Sami-sami.
3: Kayaknya mbak teman ini Mbak Desi.
0: Dalam?
3: Kayaknya mbak teman semangat teman biasanya.
0: Oh lagi anu lagi, menghayati Kang Kaki Ratun kok. Lagi menghayati suaranya Kaki Ratun, terus nyo lagi membayangkan karo mangan peyek kacang. Iya, ngotok telepon ya Ki. Makasih ya Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan luar biasa banget Kak Kiratun. Sugeng siang Topongan Banyumasan.
4: Sugeng siang Mbak
0: Desi. Sugeng siang Mama Siti. Kepriwen kabare? Lah ya Kang ambekane benyong wis oke Mama Siti kita nang Purbalingga. Enyong wingi wis maring Karang Sentul Purbalingga.
4: Lah kowe wis par karo anakku.
0: Apa ya? Jan.
4: Nang Karang nggone Karang Sentul.
0: Heeh. Lah
4: kowe par harine tentu. Kepriwe sih malah kelalen apa?
0: Anu mung sedelat tok dadi larep mampir-mampir dadi mandan bingung. Mama Siti, anu menurutnya Mama Siti efek siki karo ganu apa sejen?
4: Aku ora seneng.
0: Oh, anu ora seneng efek. Ya sang artine Mama Siti efek kuwi anu apa sih sepemahaman Erika?
4: Efek ya kuwi anu karena mau seni gue ya
0: mbak.
4: Ya seberapanya sih senang ya efek kemian gue
0: karena
4: urunnya temenan gayanya kok.
0: Urunnya temenan, iya.
4: Yang berarti uang lah jenis bisa uru kan aneh ya.
0: Nah, berarti.
4: Karena mau ketemper apa apa gue seneng apa. Mulanya wah para seneng orang. Ya mau sangat ke
0: putar
4: apa
0: Mbak Desi? Dalam? Sing arep diputer lah gue apa jenengane Banyumas Satria?
4: Banyumas Satria
0: kari koretan kewing sedela maning nyong maca perita mongon ketemu maning nang anu dangdutan mengkong
4: iya ngonya muka-muka bisa
0: munggah
4: maning ketemu walaupun tak ketemu wangnya aslinya ketemu suaranya
0: oh apa-apa malah justru gue jauh di mata dekat di hati.
4: Yang
0: lemu ireng buntek lah pokoknya jana no ora mitayani wong. Iya. Iya iya iya. Oke. Enji. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan.
5: Sugeng siang. Nah. Topokan Banyumasan Mbak Desi.
0: Inji, Bu Mun kepripun kabare?
5: Alhamdulillah.
0: Kesel. Terus ngapa bae sih teneng kesel?
5: Nah, macam-macam acara.
0: Oh, macam. Oh, pitulasan Agustusan.
5: Tajiah, macam-macam pergi-pergi.
0: Jalan-jalan ya, terus.
5: Tahan abang senang macam-macam.
0: Niki Bumun, obrol anu topokane kan anu kesenian epek. Napa nggih epek siki karo ganu apa sejen napa nggih jajal nyong kepengin krungu pendapate Bumun.
5: Pendapate jane epek kemian karo siki pada cuma pesertane beda. Terus pakemnya sih kalau yang pak yang paham tetap pakemnya satu anak dukune sih. Awal mulanya epek itu ada sejarahnya waktu zaman Belanda gue nyamar min itu enggak ada ceritanya nyamar jadi kalau itu nyamar jadi epek kan orang ketara itu ada jasanya loh kalau lihat apa sejarahnya lah epek itu memang ada yang bina mimpin. Lah yang namanya muru mendem itu dicantur. Yang jantur itu pemimpinnya, yang punya apa jane kepalane lho itu. Ketuane. Itu lihat tebek ya. Kalau yang pemimpinnya kel pecut. Pecutnya mesti ditekel pucuknya mesti harus pakai wong dicantur. Lah yang dicantur sekarang lebih pinter juga nanti tuh dukune sing anu penonton lebih bisa dicantur melu mendem.
0: Oh.
5: Pecawa turun pada jogetan melebu itu kan ah, sebetulnya ada ajaib ya. Ora percaya tapi ke ada dulu. Itu tergantung manusianya. Makanya sekarang kalau ada epek itu grup-grup epek di mana pada lihat ke situ rame banget. Sebab grup epek itu nanti disuruh pada melu mendem. Gitu. Jadi pakemnya tetap harus ada. Memang enggak sembarangan loh orang main epek. Itu kalau mau tarane arep dadi epek ya kudu ada persembahan, ada isi ditekan mamaring daerah mana loh, Sengon Pusat. Nanti ada yang mimpin. Nah itu ngobatine bae. Kan aneh, tidak sama. Anak sing nganggo minyak pangitok mari. Anak sing nganggo banyu kelapa mari. Anak sing ditupi saya menyan itu diobong, itu anginnya dicedotakan mari. Lah itu kan di situ seninya di situ. Saya tertariknya karena mungkin di dunia ndak ada loh kesenian kayak di sini. Wong masa mangan gedang sepak bisa mlebu kabeh. Kan aneh. Si mangan siapa keteng-keteng sepira. Lah itu bangsanya orang mukaca barang itu yang bagi orang luar tuh itu yang jangan dihilangkan. Wong itu bukan utuh tahayul tapi itu seni ya. Kita tinggal kita cara menanggapinya. Padahal wong nonton haram loh sing haram tontonannya apa sing nonton itu tontonan kan itu seni buat hiburan. Ada tontonan sing diharam harus nonton benda haram. Niatnya nonton harus apa-apa. Gitu. Ini sekarang kudu diperdalam. Yang namanya epek saya senang. Saya terakhir ditanya ke Mbak Anu. Saya nonton epek terakhir kemarin tahun 2020. 3-4 ya.
0: Oh iya, 2 tahun lalu ya.
5: Itu bagus sekali. Pas akhir itu ada turis rombongan dua bis berhenti turun ikut joget semua di situ. Apa kita enggak bangga?
0: Yeah.
5: Dia tertarik ke kenore jogetan terus Melu Medang itu di situ dah indahnya. Mungkin buat bangsa Indonesia itu menarik loh, buat orang luar. Jadi kita tidak perlu malu. Ebek Lengger itu bangga kita punya ebek, punya engger yang tidak dipunyai oleh siapa saja. Apa itu, apa namanya, kayak yang di Jawa Timur itu, yang itu barang saya, yang diakui oleh Malaysia itu. Kalau kayak gitu nanti ebek, udah duwe kayak wong Jawa, malah duwe kayak wong Amerika ke priwe.
0: Nah, anggar wonge dewek orang nguri-uri nge.
5: Ya itu. Ya, saya kadang-kadang sedih juga. Kalau disambur dengan order itu sih kemajuan zaman. Anak muda sekarang kalau tidak ikuti kayak gini tidak tertarik. Dalang juga ada dalang pakem. Kalau dalang pakem itu betul-betul pakai itunya. Tapi sekarang kan untuk menarik itu jadi dicampur. Kayak campur sari baik. Kalau tidak ada selingannya dagelan, ya lucu. Kan apa? Bota-bota nomoran nonton dulu ya, kalau ada dalang, satu dalang gino, satu dalang kito. Kalau dalang kito yang nonton itu ketubuan-sebuan. Kalau dalang gino bota nom-noman, kalau dalang kito itu pengen pakem sekali. Jadi kita mendengarkan pelajaran pejangan dari kata-kata itu. Jadi kayak wong ngaji ngrungokna untuk boleh wong urip gege-gege gitu. Kota nom ya orang sebelah segi nak orang diselingi dengan dia gitu ya, orang tertarik.
0: Enggak leres.
5: Dengan tertarik itu kan lu, oh iya iya jebule doa anu apa wajangannya ulangannya apik. Makanya kayak dulu badis nonton itu anu apa namanya apa yang di TV itu loh yang dari India itu apa jenenge wayang ala singas as jenenge judul itu lupa ini lah anu apa yang Pendawa sama Astina itu loh awalnya apa sih judul lagi kelalen itu itu bagus banget kalau kita lihat nonton dari awal sampai akhir itu gamare menungsa manusia makanya dijelingi wayang wayang itu bayangan kita lah di dunia. Tengok ada orang senang wayang itu bagus karena bukan tapi dari kata-kata dalangnya makanya ada orang yang aku tuh senang dalang A, aku senang dalang B itu soalnya dalang A begini itu lah itu masing-masing tergantung anu apa kesukaannya. Seperti ebek Lengger saya juga senang sekarang Lengger pada itu dulu saya lalu nonton Lengger di depan sendiri sila di depan Lengger nanti rampu wayang ya itu
0: nomor epek setunggal ya matur nuwun Bu Mun sampun jam setunggal sehat selalu siap
5: matur nuwun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sedulur Jan malah waktunya wis entong ya. Kia mengko ngori kasing kepengen dopo kambinyong yang kok nyambung maning dengan acara Pro Dangdut-Dangdut adalah kita si kinyor lanjut neng maca berita siang karo tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya si ciloro telu kelilan.
6: Satu Purwokerto frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kita akan perbaharui informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai kehadiran layanan bus sekolah gratis di Kabupaten Banyumas akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa bus sekolah gratis bantu tingkatkan akses pendidikan di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Dina Dora Zatun.
1: Persoalan transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, khususnya di wilayah yang belum memiliki angkutan umum. Kesulitan transportasi bahkan dapat menjadi salah satu alasan anak tidak melanjutkan sekolah maupun rentan putus sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Taryono STMPA, mengatakan transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pendidikan sekaligus bagian dari interferensi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
2: Betul sekali bahwa transportasi memang bukan satu-satunya faktor gitu ya terhadap kelancaran pendidikan, tapi menjadi salah satu faktor penting. Menjadi indikator juga, karena selain kami memandang bahwa transportasi ini selain sebagai layanan, transportasi juga sebagai intervensi kita pemerintah di dalam untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Banyak kejadian anak putus sekolah atau mungkin anak rentan putus sekolah yang kemudian salah satu alasannya hasil kita mendeteksi adalah karena kesulitan transportasi.
1: Kondisi tersebut terutama ditemukan di wilayah pinggiran, perbatasan, maupun daerah pegunungan yang belum tersedia angkutan umum. Akses jalan yang sulit juga menjadi kendala bagi sebagian anak untuk berangkat ke sekolah. Melalui layanan bus sekolah gratis, pemerintah berupaya memberikan kemudahan akses bagi siswa yang mengalami kendala transportasi. Berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan, keberadaan layanan tersebut dinilai mampu meningkatkan kehadiran siswa sekaligus mengurangi keterlambatan. Program ini juga membantu penanganan anak tidak sekolah maupun anak yang rentan putus sekolah. Di sisi lain, orang tua turut merasakan manfaat berupa penghematan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi anak. Dari sisi pendidikan, siswa juga menggunakan bus sekolah gratis dapat datang lebih tepat waktu dan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengikuti pembelajaran. Perjalanan menggunakan bus juga dapat menjadi ruang pembentukan karakter melalui kebiasaan disiplin, menunggu, bertoleransi, serta bersosialisasi dengan siswa dari sekolah dan daerah yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam menentukan wilayah yang membutuhkan layanan bus sekolah. Pemetaan dilakukan berdasarkan kondisi akses transportasi serta kebutuhan siswa di wilayah tersebut. Kedepan, Dinas Pendidikan berharap layanan bus sekolah gratis dapat terus berlanjut dan diperluas. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membuat manfaat layanan transportasi pendidikan semakin luas dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan yang bermutu di Banyumas. Dina Dora Zatun melaporkan.
0: Pendengar, kehadiran bus sekolah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjawab persoalan transportasi bagi pelajar yang ada di wilayah Banyumas. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Ya, untuk saya sendiri dan kebanyakan ya, masyarakat di lingkungan kita itu kurang mengetahui informasi tentang pengadaan bus gratis, sehingga dan sampai sekarang juga kita belum pernah memanfaatkan itu karena mungkin tidak dilalui jalur itu mungkin ya, karena itu dan keterbatasan informasi yang menyebar di lingkungan sekolah juga sepertinya kurang sekali. Itu sangat-sangat bermanfaat karena itu kan membantu ekonomi orang tua kan, keluarga, anak-anak juga mesti merasa sangat senang karena diringankan, tidak memikirkan lagi biaya transportasi untuk ke sekolah.
4: Baik, terima kasih atas program bus gratis untuk anak sekolah. Kami sangat mengapresiasi atas program ini, terutama untuk kami sekolah yang di mana murid kami banyak sekali dari daerah-daerah luar Purwokerto, dan mudah-mudahan ini juga disambut baik oleh wali murid kami dan akan membantu akses untuk ke sekolah setiap harinya, baik berangkat maupun pulang. Terima kasih.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan bus sekolah gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelajar menuju sekolah sekaligus juga meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Muhammad Soleh Wibowo dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Dinhub Kabupaten Banyumas, Muhammad Soleh Wibowo, dan akan membahas mengenai bus sekolah gratis menjemput pelajar mendekatkan akses pendidikan.
6: Siap.
5: Siap Pak Soleh, izin Pak, ya. Boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri menghadirkan layanan bus sekolah gratis bagi para pelajar ini Pak?
6: Oke, sebenarnya pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan ini, program ini, pertama selain mendekatkan para siswa-siswi dengan sekolah, itu kita juga mengurangi angka kecelakaan di jalan, karena memang tingkat angka kecelakaan di jalan yang dialami oleh pelajar itu sangat tinggi, dan mereka rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi untuk menjalankan kendaraan ya, seperti itu ya, karena syarat administrasinya kan harus ada SIM. Kemudian untuk melatih siswa-siswi lebih disiplin, karena memang awal dari jemputan ini itu mereka harus siap di rumah jam 5.30 atau jam 6. Dan tidak ada terlambat kalau ikut bis sekolah ini. Ya. Tidak terlambat dan siswa-siswi lebih gasik masuknya, dan di dalam bis tersebut mereka bisa berinteraksi dengan para siswa-siswi juga, walaupun beda sekolah, beda kelas. Di situ juga bisa menjadi sarana pembelajaran yang bergerak gitu ya. Di dalam bis tersebut bisa membaca, terus bisa mungkin mengulas-ngulas pelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah, seperti itu. Dan intinya tidak ada angkutan juga yang melayani pada rute-rute bis sekolah atau layanan bis sekolah gratis yang sudah ada saat ini, seperti itu.
5: Oke, lalu Pak, gimana nih Pak penentuan rute dan jadwal bus sendiri Pak agar benar-benar menjangkau pelajar yang membutuhkan Pak?
6: Oke, kalau kita bilang yang membutuhkan itu banyak, tapi tidak semuanya bisa terfasilitasi. Ya, penentuan ini pertama kita laksanakan dengan survei. Kalau ada surat permintaan atau koordinasi, hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait ya, terkait anak-anak sekolah ini, pertama kita survei dari ruas jalan yang akan dilalui. Kedua, sekolah-sekolah atau fasilitas pendidikan yang akan dilayani oleh rute tersebut, seperti itu. Kemudian data-data siswa yang kita ambil dari hasil survei tersebut, seperti itu. Jadi survei tersebut nanti akan menentukan apakah wilayah tersebut layak dilalui oleh layanan bis sekolah gratis atau tidak. Karena bis yang kita punya ini kan satu jenis medium, itu tinggi dan lebar, itu tidak bisa semua ruas jalan dilalui, seperti itu.
5: Ya. Oke, kalau untuk armadanya sendiri nih Pak, berapa armada sih Pak yang disiapkan untuk bus sekolah gratis ini Pak?
6: Oke, saat ini armada yang sudah berjalan itu ada 6 armada. 2 armada medium rute Kemawi, Somagede sampai Banyumas, 2 unit. 2 unit Pasinggangan Binangun sampai dengan Banyumas. 1 armada jenis Elf itu rute Patik Raja, jadi dari Karangendep, Karanganyar, Notok, sampai dengan Patik Raja. Nah yang baru berjalan ini, di bulan Agustus, itu rute Kalibagor, Surosrowot, Kaliori, sampai dengan Banyumas. Itu menggunakan armada medium 1 unit, seperti itu.
5: Oke Pak, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan dari Dishub sendiri nih Pak, untuk para pelajar yang menggunakan bus gratis ini, Pak, agar bisa terus memanfaatkan layanan ini, Pak?
6: Oke, jadi para pelajar yang sudah memanfaatkan fasilitas layanan di sekolah gratis ini, mudah-mudahan bisa apa, bisa continue, bisa berlanjut. Ya walaupun kalau anak-anak murid yang sudah kelas 3, sudah lulus kan tidak mungkin menggunakan ya. Tidak mungkin menggunakan, jadi kami juga pesan kepada orang-orang tua, kalau misal wilayahnya dilewati dan dilayani oleh bis sekolah gratis ini, silahkan digunakan, dimanfaatkan. Dan juga kami berpesan untuk tidak menggunakan kendaraan atau memberikan kendaraan kepada putra-putrinya yang belum cukup umur untuk untuk memiliki surat izin mengemudi. Paling seperti itu, Mbak.
5: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas
6: wawancara bersama kami.
0: Ya, pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kejari Purwokerto tekankan pencegahan korupsi dan pungli dalam pengamanan proyek strategis nasional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: Kejaksaan Negeri Purwokerto menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Penekanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Huda Hazamal, saat menjadi narasumber sosialisasi pengamanan PSN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Huda mengatakan pengamanan pembangunan strategis lebih mengedepankan upaya preventif dan deteksi dini agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan proses revitalisasi berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengingatkan agar tidak ada permintaan maupun pemberian uang kepada pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum. Huda meminta kepala sekolah dan panitia pembangunan memahami tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola. Selain pungli, sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
8: Dan menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai persoalan administrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, justru berkembang menjadi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Maka pedoman pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Jangan hanya memahami kegiatan dari sisi fisiknya, tetapi pahami juga mekanisme, tugas kewenangan, administrasi, dan pertanggung jawabannya. Semua harus berjalan sesuai aturan.
7: Huda juga mengingatkan penanggung jawab proyek agar tidak takut melaporkan apabila mendapat tekanan atau permintaan jatah dari pihak luar. Sosialisasi yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut diharapkan memperkuat komitmen seluruh pelaksana PSN untuk mencegah korupsi dan memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Rektor UIN Seizu Purwakarta memastikan kondisi mahasiswa yang mengalami insiden saat demonstrasi Flying Fox dalam rangkaian PBAK 2026 kini dalam keadaan baik. Berikut laporan Damara Sakti.
9: Rektor UIN Seizu Purwakarta, Profesor Ridwan, menjenguk mahasiswa yang mengalami insiden saat mengikuti demonstrasi Flying Fox dalam rangkaian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2026 pada Selasa 19 Agustus 2026. Mahasiswa tersebut yakni Umi Nazilatul, anggota UKM Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Fakta Pala. Ia mengalami benturan saat mengikuti demonstrasi Flying Fox di hadapan mahasiswa baru. Profesor Ridwan mengatakan kondisi Umi saat ini baik setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami memar namun tidak ditemukan luka serius yang membutuhkan tindakan medis lanjutan maupun operasi.
10: Saya bisa menemui aktivis Fakta Pala yang tadi mengambil peran yang sangat heroik dan inspiratif untuk memberikan prestasi terbaiknya. Bahwa ada insiden itu bagian dari pelajarannya, tetapi insiden itu alhamdulillah bisa diatasi dan tidak memberikan dampak ya, bagi
9: Menurutnya insiden terjadi sekitar 11.20 waktu Indonesia Barat ketika UKM Faktapala melakukan demonstrasi kemampuan Flying Fox. Peragaan serupa sebelumnya juga dilakukan pada hari pertama pelaksanaan PBAK. Berdasarkan informasi unit siaga SAR Banyumas, laporan insiden diterima sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi dilakukan tim SAR gabungan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto untuk menjalani pemeriksaan medis. Profesor Ridwan menyebut berdasarkan informasi awal, insiden diduga berkaitan dengan sistem pengereman Flying Fox yang kurang optimal. Kondisi cuaca yang cukup panas juga menjadi salah satu faktor yang masih diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja peralatan. Rektor menyampaikan apresiasi kepada Basarnas, Damkar Banyumas, Tim SAR Gabungan, serta pihak lain yang membantu proses evakuasi dan penanganan mahasiswa. Selain memastikan kondisi kesehatan korban, UIN Saisu juga memberikan bantuan biaya kesehatan sebagai bentuk perhatian kampus kepada mahasiswa. Damara Sakti melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2, Jalan Lingkar Selatan, Cilacap pada Selasa pagi. Sebanyak sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Sementara kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
11: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
12: Wah, terjadi kebakaran lahat yang membahayakan kapal yang ada di Dermaga 2 BPRD Kabupaten Cilacap. Kami beserta dengan Basarnas melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan dua armada, satu 1.000 liter, satu 6.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan tidak membuat kerugian atau tidak mengambil nyawa orang lain. Jadi itu kami mohon kehati-hatian masyarakat di dalam kegiatan pembakaran. Terima kasih.
11: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penanganan kebakaran juga melibatkan Basarnas Cilacap. Tim Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, untuk lebih berhati-hati terhadap sumber api, salah satunya puntung rokok. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dekat tumpukan jaring, tali, kayu, kapal maupun bahan mudah terbakar lainnya. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat yang lebih aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, prestasi membanggakan diraih salah satu siswa SMA Negeri 1 Bobot Sari Kabupaten Purbalingga, Casa Naila Safit Safri, siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah Papua tersebut terpilih mengikuti Sakura Science High School program 2026 di Jepang. Berikut laporan Fitri Hasanah.
13: Casa Naila Safri, siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah ADEM Papua yang tengah menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Bobot Sari, Purbalingga, berhasil lolos seleksi dan terpilih sebagai salah satu peserta Sakura Science High School program SSHP 2026 di Jepang. Sakura Science High School program merupakan program pengalaman akademik bergengsi yang diselenggarakan oleh Jepang Science and Technology Agency JST yang memfasilitasi pelajar dan pendidik dari berbagai negara untuk berinteraksi, belajar, serta mendalami perkembangan sains, teknologi, dan budaya Jepang secara langsung. Chasa mengatakan proses seleksi yang dilalui meliputi seleksi administrasi dengan melampirkan data diri, rekam jejak prestasi, serta nilai rapor, kemudian wawancara yang dilakukan menggunakan bahasa Inggris, yakni penguji mendalami motivasi, serta kontribusi yang akan dibagikan kepada rekan-rekan di Indonesia sekembalinya dari Jepang. Chasa mengatakan selama satu minggu pelaksanaan program, mulai 31 Oktober hingga 7 November 2026, ia bersama peserta lain akan mengunjungi sejumlah universitas ternama dan museum di Nagoya dan Nagasaki. Selain fokus pada akademik dan teknologi, Chasa juga berencana mengenalkan kebudayaan Papua seperti seni tari daerah dan proses pembuatan makanan tradisional papeda. Mengenai persiapan, Chasa memfokuskan diri pada kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi cuaca dingin di Jepang. Pihak sekolah juga memberikan pembekalan dan pengayaan materi yang akan menjadi topik pembahasan selama program berlangsung.
14: Kemarin saya sempat menyampaikan juga beberapa budaya dari Papua, membuat papeda dan juga ada tarian khas Papua yang apabila memungkinkan kalau saya sudah di Jepang, saya akan mengenalkannya kepada teman-teman di Jepang. Rencananya tanggal 31 Oktober dan nanti kembalinya tanggal 7 November. Di sana kami akan mengunjungi beberapa universitas dan juga museum di Nagoya dan juga di Nagasaki. Yang pertama saya akan mempersiapkan mental saya terlebih dahulu dan juga fisik karena di Jepang kan dingin. Dari sekolah juga akan memberikan pengayaan terkait materi-materi yang akan topik utama di Jepang.
13: Sementara itu pembina Adem Papua di SMA Negeri 1 Bobot Sari, Rahmi menyampaikan apresiasi atas pencapaian anak didiknya tersebut serta berharap kesempatan ini menjadi langkah inspiratif bagi Chasa untuk terus belajar, berkembang, dan membawa nama SMA Negeri 1 Bobot Sari Purbalingga serta Indonesia di kancah internasional. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Muhammadiyah Purwakarta kembali mencatat prestasi melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. UMP menempati peringkat pertama secara nasional untuk tingkat perguruan tinggi swasta. Selengkapnya dilaporkan Handini Pramesti.
15: Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP terus menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prestasi tersebut tidak hanya diraih dosen, tetapi juga mahasiswa melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM, serta program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, Ragil Setiabudi, mengatakan program tersebut dibina oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UMP. Jumlah proposal yang lolos pendanaan juga terus meningkat setiap tahun.
16: Alhamdulillah ya, untuk tahun 2026 ini ya, untuk UMP itu lolos 5 ormawa ya. Lolos 5 ormawa. Yaitu kelimanya ini alhamdulillah didanai ya.
15: Sementara itu, pada skema pengabdian masyarakat untuk dosen, UMP juga menjadi perguruan tinggi dengan jumlah proposal terbanyak yang lolos pendanaan di LLDT wilayah 6 Jawa Tengah. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak di lingkungan UMP, mulai dari rektorat, LPPM, pembina, pembimbing, dosen, hingga mahasiswa. Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan, sekaligus mendorong dosen dan mahasiswa UMP untuk semakin aktif menghasilkan karya dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Handini Pramesti melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup kebersamaan kita di segmen Warta Siang edisi kali ini, Kamis 20 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi masih bersama saya Desi Natalia ya. Sampai jam 3 sore kita bakal gel-gel bareng dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah disiapkan oleh Mas Arya Setia ya. Kira-kira siang hari ini lagi ngapain nih pendengar? Jadi ternyata ya, kalau beredar info-info di grup-grup RT PKK, ternyata semangat kebersamaan di bulan Agustus ini masih sangat terasa ya. Bahkan tadi saya diinfo nih di grup RT bahwa nanti malam masih ada lanjutan makan-makan, karena kemarin beberapa hadiahnya itu berupa basur dan lain sebagainya. Jadi ceritanya mau masak-masak nih di kompleks perumahan. Nah, kalau pendengar Pro Dangdut sendiri, apa sih yang berkesan di gelaran peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi kalau misal ada mungkin sebagian dari masyarakat yang merasa bahwa ini adalah momen kebersamaan bersama dengan para tetangga sing mikine ora kenal dadi malah dadi serawung ngai gue, dan itu bisa dirasakan di beberapa kompleks-kompleks perumahan gitu ya. Biasanya ngerang perumahan kayak gue ya lur ya, apa cenangannya ya, mungkin karena kesibukan, tetapi mesti akan disempatkan di momen-momen tertentu begitu ya. Setahun dua kali misal di momen Agustusan

atau di momen Idul Fitri itu pasti semuanya akan berkumpul. Anda punya pengalaman ataupun juga kesan terkait dengan gelaran peringatan perayaan HUT RI yang ke-81 di tempat tinggal Anda, boleh kita cerita-cerita di sini ya. Di 0811-2540-911 atau di 632-336. Jangan lupa yang punya pantun dikirimkan pantunnya ke sini ya. Kita mau bisik-bisik tetangga dulu kali ya. Kita mau pemanasan dulu bareng sama si Ratu Dangdut kita, ada Elvy Sukaisi ya. Pokoknya wingi pas Agustusan orang metu ya dirasani tangga. Kelakuannya siapa gue.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati bos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: ngasih-ngasih cus. Nada Soraya janur kuning ya, katanya kalau selama janur kuning belum melengkung masih milik rame-rame. Aduh ya ampun, gue tanya nantang gelut ya. Oke, baik mendengar. Jadi Anda boleh ceritakan bagaimana momen kebersamaan dengan tetangga ya saat perayaan Agustusan. Aku jadi kelingan ya Kang Dasrun. Jerene wis uli ana pirang-pirang kali perayaan HUT RI ceremonge oma ceremonge apa ke jenengane Kang Rika kira-kira tahun wingi ge miki ge. Wulan ge Rika dijujuki tumpeng apa ora Kang? Ya lomo kebanget dijujuki ya. Ya kan gue apa sih jenengannya semangat kebersamaan. Tapi pancen kabeh-kabeh di semua tempat, di semua wilayah pasti ada beberapa cerita seru tentang refleksi hari kemerdekaan ya. Kaitannya dengan bagaimana kita bertetangga ya kan, bagaimana kita bersosialisasi di lingkungan sekitar. Pasti ada bedanya ketika warga ya yang tinggal di perkampungan dengan yang ada di kompleks, karena kalau yang di kompleks perumahan itu biasanya memang wonge dewek-dewek kayak gue ya, sibuk dewek-dewek. Kadang walaupun acaranya setahun sekali juga enggak semuanya bisa hadir pada saat kegiatan 17-an ya. Yuk 632336 silakan atau di 08112540911 ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Radun FM.
0: Radun FM nomor siji. Kakine kepriwe wingi pitulasan kompak guyub rukun mbok tangane.
1: Iki kompak niku teng ngarep omah damel tenda ada syukuran sewengi.
0: Pak anu Kaki Radun anu keduman nasi tumpengnya apa ora?
1: Oh nggih keduman.
0: Keduman. Lawe apa lawe?
1: Oh, bisa ada mau dingin kamar, banyak mau dingin kamar. Napa? Jangan lupa, opo-opo, macam-macam macam sih.
0: Oh, pokoknya bareng-bareng lah ya.
1: Oh iya, masih turah ini.
0: Masih turah-turah.
1: Iya, di bareng-bareng itu syukuran. Kali agak tanjutan.
0: Asik.
1: Kamu kali adikku pamrie,
0: asik.
1: Kau cuma di kalau batasi.
0: Hihi.
1: Macam sudah buat melu, melu eh. Elingono, pun lah saya makan mawon.
0: Elingono, elingono Kaki Radun. Nah, gue ya. Alhamdulillah, berarti ya kompak guyub rukun nang ngone Kaki Radun. Lah gue kompaknya orang mung pitulasan rok, Mbok. Orang mung momen pitulasan rok.
1: Nggih, mboten.
0: Mboten.
1: Pokoknya mau dikitin mah paling meriah banget nih kok tiap hari nih tambah kapura.
0: Oh.
1: Tambah kapura main banget Mbak Desi.
0: Iya ya, Chan.
1: Lampu-lampu nih tuh kiri nih kemuter, padang banget.
0: Pokoknya anu gebiare gede banget lah ya. Berarti warga Kemutu Kidul ki jos gandos jos jis ya ki.
1: Nggih, pokoke lampu pokoke kaya kota pokoke.
0: Oke ki, mau bagi salamnya buat siapa Kaki Radun?
1: Lagune apa lagune?
0: Lagune niki antar Zubaida. Terus yang tersawang-sawang enang meripatmu konco mesra.
1: Nah konco mesra mawon.
0: Konco mesra lagi mesra-mesraan kan bisa pagi ya.
1: Tangi kali mbak Desi.
0: Asik ser.
1: Karena gue nggak pakai timbak kasar mbak Juno.
0: Enji.
1: Iya. Kemuninga. Kali pemundoro-loro nenek kula.
0: Kali
1: Mister Kudril. Mister Palo. Mister Kuter. Kami Mister Kencot lah, cuman kelalen ya. Bawa timbal Tarisha.
0: Inji.
1: Mama Pak I.
0: Yes.
1: Masa Manyunai.
0: Ya.
1: Jadi mana tidak? Mama Ade kali pasal Tiantone. Mama Ki, oh Pinda, sebenarnya bu. terus yung pangatoyo na Maseti, terus Teh Putri.
0: Okay.
1: Oh, ano, Krusty, dahil ito ang langit. Kaya mga nila, opak kami. Kita yung mga nyo, sa mga pampuranin ko, basta ito yung matulungun.
0: Okay. Yenge.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo di belakangnya Kak Radun ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana sih? Selamat siang Pro Dangdut, Mama Ida.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Ida?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat waras selamat. Ya, karo ngantuk-ngantuk dengkluk-dengkluk. Mama Ida gimana nih, apa namanya kesannya perayaan Agustusan tahun ini, guyup rukunya sama tetangga seperti apa?
2: Sekali, sebelumnya kan lomba-lomba, terus lomba karaoke, joget bareng, terus nanti malam tasyukurannya di gedung Subet itu, gedung yang depan rumah itu, oh, ya ada tumpengnya, ada nasi boknya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, ada buahnya.
0: Lengkap-lengkip nge?
2: Makmur lah, iya.
0: Makmur jibar jipur. Lah Niki, tapi kekompakan guyup rukun ini gak hanya momen Agustus aja kan, Mama Ida?
2: Balat ya, bari rukun. Setiap Jumat hari. Ini, setiap Jumat ada grup yasinan, muter. Nah, ini kan pada awal itu yang apa, berjanji gitu.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Tapi jawisan ada.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada malam minggu besok dangdutnya.
0: Oh, masih ada puncaknya ya.
2: Habis dangdutan itu sih bapak-bapak sih. Anu mau sama Rica-Rica Basur gitu. Enggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang sampai malam kayak gitu.
0: Oke, siap. Iya. Ibu mau bagi salam buat siapa?
2: Salamnya tadi Kang Radun, Kang Tantun, Kang Herdi, Pak Rusdianto, Pak Dalang Juwadi, Mr. Genjot, Mr. Balo, Pak Par, Pak Cunong, Kumbang Asmara, terus Pak Ilham di Sumatera, Pak Saka.
0: Iya.
2: Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mbak Pini, Mama Luna, Mama Ade, Ibu Carmila, Ibu Ida, Bu Reni, Mama Fakim, Mama Dede, Mama Indes, ayo masuk Mama Indes, Mama Indes, Tika DM, Mama Rusti, Mama Siva, Mama Wati, sama Mama Darisah, dan semuanya, tetanggaku juga yang sedang monitor, suka midangatakan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Desinya, terima kasih.
0: Siap. Gimaturnuwun.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maturnuwun buat Mama Ida. Yuk, di belakang Mama Ida ada siapa nih? 6323. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut,
0: kita, iya, ini Mama Darisa ya, lemes banget kayak baru bangun tidur.
3: Apa iya?
0: Ayo semangat, cuci muka dulu, cuci muka dulu.
3: Barusan mandi.
0: Nah, kayak gue sing semangat aja, Anzal Bro Dangdut lah, Chan. Jadi kepengen, tekpiter telepon ya Pak.
3: Orang gak bisa mandi sih ditutupi muka, jadinya ketawa lah.
0: Nah gue mulane penyiarnya wis semangat banget kayak gini. Pendengarnya Rodang dodang dut adalah kita. Gimana sih? Mama Darisa, boleh dong kesannya perayaan HUT RI kemarin seperti apa? Guyub rukunnya di kampung.
3: Ya guyub rukunnya ya guyub banget lah.
0: Urunan apa Mama Darisa wingi?
3: Dalam?
0: Urunan apa Rika wingi?
3: Urunan aku duit baik.
0: Urunan duit baik.
3: Iya.
0: Iya, iya alhamdulillah ya gue. Guyub rukun kompak.
3: Ayo. Ya, wis mesti lah anu Agustusannya kayak gue.
0: Ya mak, kirim salamnya gak usah apa mak.
3: Lagune Desit apa Bro?
0: Lagune Konco Mesra, Zubaidah, Mansyur S, infone Mas Rondo Panguripan Ropang.
3: Aduh, orang
0: terus apa? Rika harap milih apa?
3: Aduh, kepengennya piring berdua.
0: Aduh, sepiring berdua ya.
3: Kalau ada, kalau nggak ada ya ikut aja.
0: Iya lah, melupain.
3: Salam-salam ya, Mama Ida, itu baru turun. Terima kasih, salam balik. Terus Bu Ida Mangun Jaya, okay. Terus Mam Pumun dua-duanya. Terus Mbak Wati,
0: iya.
3: Mbak Cita DM, Pak Katim, Pak Basrun, Kiratun, Mas Kumbang Asmara,
0: iya.
3: Bu Rusti,
0: terus
3: Mama Siva, Mama Adek,
0: iya.
3: Mama Hanum, Mama Indes, terus Pak Anto, Pak Tamin,
0: yeah.
3: Mister Genjot, Mas Gendro, spesialnya yang jauh di sana.
0: Oh, oke, okay. Siapa tuh?
3: Yang di mana aja? Asik. Mbak Desi lah. Buat Mbak Desinya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Wingi melu serawung apa ora ge Mas Kumbang Asmara?
4: Ya serawung terus senyum.
0: Wis, apa Rika dadi bintang utama nih?
4: Bintang utama dangdutan karaoke ya nyong sing maju.
0: Wih, suarane empuk banget kon kayak penyiar radio dangdut kayak Kang Kumbang ya.
4: Kayak suarane Mama Indes so
0: Jangan-jangan lagi gandeng karo Mama Indes kayak Mas Kumbang ya?
4: Kemarin teleponnya kurang aktif kok.
0: Kangen nih ya, kangen.
4: Mama Cantika terus kak, apa sama mending ya.
0: Iya gitu, Mama Cantika tumben ameleng gitu.
4: Mama Ede, Bu Ida, Kiratun, Kitasrun. Lagu apa baik gue lah?
0: Lagu yang konco mesra lah, repapora. Infone Mas Ropang.
4: Zubaidah bela.
0: Zubaidah Mansyur S ya, wis oke okay, ditunggu.
4: Be, salam gue putari sampe ke Yaro, Mama Ade,
0: yuk.
4: Mister Balok, yeah. Mister Kencot, Gudril, Kitasrun, Kiratun,
0: yeah.
4: Pemeningah, Pemenica, Marlina,
0: terus
4: spesial buat Mama Indes.
0: Yes. Ihui.
4: Nambur ikumah ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mlebu mak. Kepen tambah gayang biar kita semakin mesra. Kita mau dengarkan suara emasnya Nela Karisma, judulnya Konco Mesra.

sampai jam 3 sore ya. Yuk 6323630811255409111 kita cerita-cerita Agustusan kemarin seperti apa.

Minor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dangdut, dangdut adalah kita, yuk, masih bareng sama saya di sini Natalia. Jadi refleksi ataupun juga memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI, dalam hal ini guyup rukunnya bersama dengan warga. Kenapa sih Mbak Desi kok masih cerita tentang itu ya? Karena hal itu masih terasa sampai sekarang begitu ya. Jadi ternyata tidak setelah malam renungan itu selesai, bukan berarti kebersamaan dengan warga dan juga tetangga juga selesai. Masih ada warna-warna kebersamaan gitu ya. Nah, saya mau menyapa dulu ada Mr. Genjot. Selamat siang Mr. Genjot.
2: Assalamualaikum Bro Dangdut dan kegala kita.
1: Iya. Baik, alhamdulillah sehat Mr. Genjot. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Namanya lebih mulai panas ya.
1: Oh, panas. Kok di sini atis banget ya aku ya?
2: Aduh, Wandang Jero, mungkin di AC.
1: Mr. Genjot,
2: ya.
1: Gimana momen perayaan HUT RI kemarin, guyub rukunya dengan tetangga, seperti apa?
2: Momennya, alhamdulillah, guyub rukun dengan tetangga, ya selalu terjaga harmonis.
1: Ya, wis
2: karena
1: orang mung
2: tanpa rukun, ya kan juga rugi sendiri.
1: Ya. Harus. Orang mung momen kiat tok mok, orang mung momen agususan tok mok.
2: Ya ora, terutama untuk sehari-hari. Kan harus hidup guyub rukun.
1: Benar banget ya. Moga-moga kebersamaan kerukunan ki ora mung pitulasan tok tapi terus berlanjut iku ya.
2: Terutama untuk bangsa Indonesia. Dijaga semua mudah-mudahan ya yang guyub rukun. Jadi bisa aman tentram damai negaranya gitu. Harapan saya.
1: Iya, benar banget. Benar banget.
2: Salam-salam ya, Mbak ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Ya, kanggo Pak Pami. Dalam Suwadi, Mang Herdi. Terus dalam apa Kumbang Asmara.
1: Yes.
2: Kang Dasun, Pak Rati. Mama Luna, Mama Indes, Mama Ade, Mama Dede.
1: Iya,
2: Mama Mbak Ida, Mama Ida. Bu Rusti. Terus Mumu Ninga, Lampu Sarmila. Potini dan Macan Tika. Kabeh bae, Mbak.
1: Oke.
2: Lagune sing ngasi apa bae?
1: Lagune iki infone Mas Ropang, cerita cinta kita asik.
2: Niku ceritane kuwi lah.
1: Cerita cinta kita ya.
2: Iya. Cerita cinta kita masing-masing kan.
1: Iya. Oke.
2: Buat Mbak Desi Matukas.
1: Yes.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong tek nampani mama ke disit ke. Disi. Mama ke, Mama Rusi, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dan adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam Mama Rusi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kepriwingi. Mbak Desi, kepriwingi kabar ya Mbak. Yeah, yeah.
1: Sehat waras selamat man dan lagi katisen konyong malah ya.
3: Oh alah.
1: Atis pisan nang ngono.
3: Nang lagi semromo malam be kayane udan apa ya.
1: Oh iya.
3: Ya panas eman kaya kiye lah ora panas banget sih tapi nang apa semromo.
1: Semromo pisan. Iya mau subuh kae ya, beman dan anu grimis-grimis tapi mung anu grimis ora meng ini.
3: Oh, iya jaring kono grimis mau nyong kan mau teleponan karo Bumun, Bumun Ninga mau ya ngendika ngono jare udan mau terus takon maring aku ngono udan apa ora mbek ora aku bu nyong aku wae nyong nyate ora ngerti ana grimis malah
1: kaya gue Ya Mak, lagi cerita kayak apa momen Agustusan wingi sing anak kesane perkesan apa ora guyub rukune karo tangga teparo kepriwe.
3: Ya alhamdulillah sing ngene ya wargane pada guyub rukun ya ana papa ya bareng-bareng ana tarikan ya pada urun bareng ae gue. Ya syukuran ya sih malam 17 ya pada teka kabeh, Mbak. Syukuran malam 17 we sing pada syukuran ya pada teka kabeh se ya nasi ciloro sing ora teka iku sewarga RT kan RT papat.
1: Tapi iya. Nek iuran ngumpul-ngumpul lagi kita ya pada kompak ya Mak.
3: Iya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagi sih malam kanu kae sing pas tanggal 17 kan anak jalan sehat RT kan RT papat RT loro. Iya gue anak dopres dopres anak pas sing ora. Yang alhamdulillah yang rezeki.
1: Alhamdulillah. Uli ake ya Rika ya.
3: Uli anak kipas angin. Terus kayak tempat sendok, buku.
1: Iya. Alhamdulillah.
3: Iya, gue rame-rame lah.
1: Iya, iya, benar, benar, benar.
3: Iya, lagunya apa, Mbak?
1: Cerita.
3: Iya, kayak cerita.
1: Cerita cinta kita, Pak, ya. Iya, melu Mas Kumbang.
3: Terpindah, gue. Nyo, salamnya gue. Pertama, gue nyenengan. Sing sehat lah. Karena selamat.
1: Amin.
3: Miki ya nama Mr. Gendong, Mama Luna, Mama Ida, Mama Indes, Siti KDM, Mr. Balo, Mr. Gudel, Mbak Jasin, Mbak Radun, Mama Santika, Mama Neni, terus anu siapa ya Maning ya?
1: Bumuninga,
3: Bumuninga, Mbak Tini. Layang anger sing ngorong anger sing kemutan nyatak sebut anger sing ora kemutan yang ngono esuk kemarin ya Mbok bisa SIT yang online nyong sing kan didi tembe ki Mbok lah sing kan didi jenengan halo halo halo halo lah jenengan suarane krungu kang kene
1: tapi
3: nyong suarane kan ngono
1: langka
3: ngono ke priwe sih ya
1: nyamungan ngeri kata kudune pindah rumah ge tadi sinyale stabil. Oke, terima kasih ya buat Mama Rusti.
3: Iya,
1: sehat
3: ya,
1: selalu. Enji. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nang gorengnya Mama Rusti anak siapa guys? Selamat siang Bro Dangdut.
4: Anak nyong.
1: Yee.
4: Mikir jangan ya, tangkat kan dari nyong meluk anu jadi bisa ngomongan kalau gue mikir si kandine gue.
1: Mama Rusti, gimana? Ya, yang aja.
4: Layanu yayang yang sayang numpuk orang gelem ya Pak Pirla.
1: Iya, gelem apa orang karo kaki tasrun ge?
4: Ngomong lagi gue.
1: Hah?
4: Kaki tasrun harus saya nunggak motor ora.
1: Lo ge, tak tidoki ge mak kaki tasrun ge wonge putih, runge bangir. Kayak wong bule, pokoknya rambutnya putih kayak wong bule.
4: Sayangnya bongis kaki-kaki.
1: Kepriwe, Mak?
3: Bong mangka sing nempur Bali enggak, Pak Dasrun. Nyom ana ing dalem YouTube.
1: Oh, mongko mbok ana sing jengkel sing nempur Bali enggak ge. Wah, Jan. Kang Dasrun ta nang di papan.
4: Pawuan karo nyong, Mak. Seduluran.
1: Iya.
4: Lah ya kaya ku.
3: Mbak Desi itu jan kok kaya kuwe.
1: Ya wis disit ke mamake
4: mbok arep seduluran iki.
1: Mbok arep anu nyambel apa kowe mamake wis disit ke. Kang.
4: Nun.
1: Ceritanya kan mau membuka nek jarene tahun wingi Rika ora dijujuki tumpeng be ora. Ki wingi keduman apa ora?
4: Ya sing wis-wis ta mungkin sing wis-wis ke mungkin apa ora keduman apa sing ora kemutan. Wingi tenyong ana nyujuki loro.
1: Ilo.
4: Takiran soten.
1: Oh, takiran. Oh, kayane ya. Kayane pengurusnya iki pas ngruwokna RRI Prokerto ndene kaya
4: kayane yen wean.
1: Kaki dasrun jeblane ora keduman tahun wingi dari tahun ki malah uli loro. Ya
4: wingi dijujuki loro nggo depan sore karo depan esuk.
1: Duh, apa ora mambu?
4: Yo ora mung anu lawe garing-garing.
1: Oh, ya, si enak kayak gue carane.
4: Ya si enak sih aja ya siap.
1: Ya syukur.
4: Kayaknya kayak enak kepingin lagu sing nyele anu apa sih gue?
1: Apa sih?
4: Lah, ujana kepingin piano nengin gue sing.
1: Piano.
4: Tapi mbok ora nang apa ya.
1: mari-mari piano sik-sik weh ngek weh.
4: Piano sing ya sing piano anu kuna ngaranu jaman sikita sing karo Nurhadi manya ora sreg.
1: Oh, ya
4: wis. Anggrana socan berarti ora masalah.
1: Piano Mas Arya lagu lawase ki memandangmu.
4: Lah tur ki nyong salame nggo bumu ninga karo ibu ning loro-lorone kang kate karo oma. Bu Sarmila, karo mama ayo pergi sini kawasan Lembah Serayu untuk lagi monitor.
1: Yo.
4: Karo Martini karo Kang Sama pening Sewangan. Kecamatan Kebasen. Terus mama ida di sini Kutasari kami karo dama manusia. Di sini tutup beri sapa gue Mbak Desi.
1: Ya.
4: Nyakna.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih di belakang Kang Dasron dari siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Nah, ini Mama Siti. Sing mantan semangat.
5: Pasur para konangan benda.
1: Ambekannya benyo ngerti gak masih Mama Siti?
5: Allah ambekan apa neng?
1: Mak.
5: Dalam.
1: Cerita wingi guyub rukune tangga teparo pas momen Agustusan nangone Mama yeah. Siti kepriwe
5: rame banget Mbak.
1: Rame banget
5: anu tae apa ukuran kumpul banget guyub ekor mana sing utuh kluban utuh iya ayam terus utuh apa meninggal lah pirang-pirang itu kok payek gitu ya.
1: Mama Siti urun apa?
5: Aku urun ayam.
1: Enak ya. Dimasak apa ayamnya?
5: Wah ya dikecapi lah.
1: Dikecapi?
5: Gampang.
1: Terus dipangan bareng-bareng itu ya Mak ya?
5: Iya iya dipangan bareng-bareng nang kono pinggul RT-an.
1: Oke Mak. Salamnya gak siapa Mama Siti?
5: Aduh batuk paning.
1: Benar kok ala cian.
5: Salam enggo terus Mama Rusi mau ya makasih terus Papa Maning mau ya Mama Ida terus Armila Mama Darisa Pak Tim Geng Siang terus Sane Kaki Dasru Nemiki ya ya yes, Geng Siang tembangnya melu bainnya kenal Mbak Desi Matujal.
1: Injin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, mangkat ya cerita cinta kita asik. Spesial buat Mas Kumbang Asmara yang lagi kasmaran ya. Sama siapa tuh yang di Purbalingga asik. Purbalingga apa Banjarnegara sih?

0: wisata edukasi nek ana ora kue.
1: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, celada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongo beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongo. Kontak person 0852 5862 5667.

sudah membawa kita di menit ke-38 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya banyak waktu, enggak banyak sih, 20 menit aja ya. Saya mau menyapa dulu nih buat yang udah gabung di 0811-2540911. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Desi, buat saya kemerdekaan itu terasa banget ketika warga bisa guyup dan rukun. Dan momen 17 Agustus ini menjadi alasan untuk berkumpul, mulai dari kerja bakti, lomba anak-anak, sampai makan.

bersama yang biasanya jarang ketemu, jadi bisa ngobrol dan juga bercanda ria ya. Semoga kerukunan seperti ini terus dijaga, bukan hanya Agustusan. Terima kasih ada Ibu Septi di Purwakarta. Naik sepeda ke Purwakarta, mampir sebentar membeli jamu. Kalau warga selalu bersatu, kampung nyaman, hati pun syahdu. Kayak Roma Irama dong ya, syahdu. Oke, selamat siang juga. Saya mau menyapa dulu untuk Bapak KTU kita yang lagi di jalan bersama dengan rombongan. Ya, ada para Katim kali ya, Mas Budi. Terima kasih, matur nuwun. Wah, ini benar-benar dimonitor ya. Bandung dulu, baru Jakarta. Senyum dulu, baru dibaca. Udah, saya udah senyum lebar nih Pak Tarno. Nanti Pak Tarno saya kasih lagu spesial ya. Tapi judulnya Jan. Aduh, menyayat hati banget nih. Ya, nanti ditunggu ya kegagalan cintanya buat Pak Tarno juga rombongan yang lagi mungkin on the way balik ke kantor ya. Selamat siang juga ada Mas Agus ya. Mas Agus katanya apa nih, Mbak Desi, buat saya kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan, tapi juga bebas untuk hidup berdampingan dengan damai. Betul, setuju, walaupun pasti dalam sebuah tempat wilayah itu banyak sekali perbedaan ya, tetapi kita harus damai dengan perbedaan itu. Kegiatan 17-an membuat kita semakin dekat dengan tetangga, saling bantu, saling sapa, dan saling menghargai. Kadang tetangga justru seperti keluarga sendiri karena selalu ada ketika kita membutuhkan. Terima kasih Pak Agus. Pagi hari membeli ketupat, ketupat dimakan bersama. Kalau tetangga saling dekat, hidup rukun, terasa bahagia. Cie, senang banget yang jadi tetangganya Pak Agus ya. Oke, baik, ada Mas Imron di Purbalingga. Salam Pro Dangdut. Mbak Desi, kalau saya melihat lomba-lomba 17-an itu bukan sekedar hiburan. Di balik lomba ada kebersamaan, anak-anak bermain, bapak-bapak dan ibu-ibunya juga ikut meramaikan. Semuanya tertawa bersama ya, dari yang awalnya cuma kenal wajah akhirnya jadi akrab. Dan menurut saya inilah salah satu wajah kemerdekaan yang sederhana tetapi bermakna. Oke, makan soto pakai koyak, minumnya es kelapa apa muda. Lomba 17-an Agustus bikin bahagia, membuat tetangga semakin bersaudara. Asik. Oke, baik, pendengar, kita masih di segmen Pro Dangdut. Kita mau giel-giel lagi ya bareng sama Bang Haji Roma Irama, spesial buat Pak Tarno dan juga tim yang lagi di perjalanan. Monggo. Asik-asik, just.

Waduh, ini ternyata kok karaoke ya. Kita coba dulu lagu dari Bang Haji Roma Irama. Gak harus versinya Bang Haji, gak apa-apa ya. Oh, ini lagi coba ya. Mas Arya. Mas Arya, tolong Mas Arya. Ini yang request Bapak, katanya gue gak bisa ditolak ya. Oke, kita coba lagi. Asik-asik, Joss. Yang apa lagunya boleh sambil bersenandung ya. Karena dieling-eling barangkali ini lagunya menggambarkan masa lalu. Asik, masa lalu gak tuh ya. Sing wis ya wis lanu dudu jodone. Moga-moga ketemu maning ya gue ya. 1, 2, 3, asik.

Oke, ya namanya juga hidup pasti ada versi gagalnya. Tapi kalau gagal berkali-kali gimana Mbak Desi? Ya berarti itu ya lagi dapat rezeki gagal ya. Insya Allah nanti next tinggal suksesnya aja. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke baik pendengar, kita masih ada 5, 6, 7 menit lagi. Halo selamat siang Prodangdut.

0: Mbak.
1: Hah?
0: Ani.
1: Hani. Hani.
0: Lanjut.
1: Mama Luna gimana kabarnya? Ya ampun. Wong anu arep tutupan arep kukudan enganen bene mlebus anu kawit mau maringan.
0: Oh, Bali sarane mendan lari Bali sembayang adus terusan.
1: Masya Allah.
0: Ya arep ngucapin kesuwun pisan karo Bar Pisun.
1: Iya.
0: Pisun kesenengan Mbak Desi.
1: Keprivensi.
0: Aku ningu.
1: Lalila, nyong bene ya, benyong arep kan.
0: Ngomongnya tak komen. Oh, sing jalan arep ngawai malah kebisitan Mbak Desi. Kok ditokan ngumpruk omongnya tok nanya kayak gue.
1: Ge, buat Mas Bar Pisun tolong kadone. Nyong wis jujugi sega kuning yang ngarin kadone. Jerene sayang, anggir sayang karo biungnya kudu sayang karo anaknya. Wong Rasid,
0: ya, iya, paketan kok.
1: Rasid ulang tahunnya wingi dadi teken teni kadone. Wong wis ngerti alamat RRI Purwokerto iki mbok.
0: Iya ngerti pisan lah wong anu. RRI bukan radio wis ngoyot.
1: Lah gue Rasid lagi kepengen kae tuku pit karo tas anyar tulung gue disempet nang Mas Bar Pisun.
0: Kayane mbok ngesuk minggu prei iki
1: kaya orang
0: nyambut.
1: Lho nyong dina minggu ya ora dines.
0: Lah mau ora dines ya gampang dilebok nang RRI mas ora butuh.
1: Oh iya iya iya bener. Ya kowe pokoke nyong titip pesen karo Mas Bar Pisun anggar seneng karo biyunge ya anaknya kudu digateken nang.
0: Karepe nyong gak kaya gue masalah kan nyong karo nyenengan sesama kaya kudu dadi
1: sesama apa gue lah Jan, maning mama ke.
0: Sama wanita lah. Oh, iya.
1: Aduh nyong tadi kepengen keselek ya kok Jan. Mak sehat Mak, ya ampun.
0: Sehat Susan Rahayu.
1: Alhamdulillah, kepriweke wingi. Keselan aku Susan.
0: Coba dipenggali Mbak Desi.
1: Apa sih?
0: Nengonku ke lucu-lucu pisan.
1: Anu kepriwe? Anu
0: balon. Hmm. Antar batuk.
1: Iya.
0: Mongko anggar balonnya gigal kan gedegot ya gue ya. Enggaknya pasangannya lanang kayak mending pasangannya wajan Mbak Desi.
1: Lah ya malah jadi amuk-amukan orang genang ya gue jambak-jambakan.
0: Iya, iya. Anggar lanang kan bisa maksudnya kira-kira mendan melasa jadi gedot lah kayak gue.
1: Lah gue tanu modus Mama Luna anggar. Ya udah muhri mengko domain nang usat minta raga maning.
0: Pinter pisan panitiane kok pasangane wajan karo wajan lanang kambil lanang ayo kuwe.
1: Lah ya bener kuwe kan udah muhri kecuali anger pasangane bojone dewek kayak ora apa-apa.
0: Ya ora asik bojone dewek.
1: Lho
0: wong liya. Kae maning Mbak Desi sing gegeti pisan. Lek nyong kon melu ya maaf nyong suka urun bae 25.
1: Apa sih?
0: 10-an 5 kayak kuwe.
1: Lho Mbak Desi.
0: Terigu setampah paham jenengan?
1: Hah?
0: Terigu setampah paham?
1: Iya, paham.
0: Nah, terigu setampah kue kebakan nang kono. Terus duitnya diceluk-celuk nang celup kayu kue. Cukupnya karo kutuk Mbak Desi. Saya kangenan tangannya debanda. Lah, pokoknya anggar ya. Wis mungkin ngarep dapat duit ya. Kejeduk kayak kemarin tampak kejeduk ya. Akhirnya rainnya putih kabeh. Duitnya bumbuan kena.
1: Loh, ya malah jadi orang butuh skincare gue langsung otomatis putih sih.
0: Ya dari mata nyong kon melu ya suka urdu kok.
1: Iya Mama Luna manu wis putih yo.
0: Iya kok ngeri banget terigu keserai kok.
1: Jen, spokok emang.
0: Mbak Desi Bocah Hayu nyong salam setengi ya.
1: Iya.
0: Balas mau Bu Ida, kesuhun. Ibu Rusti, moga-moga pada sehat selalu. Bunda Munaro, Bunda Yanti, Bunda Sarmila, Sugeng Sonten, Bapak Pamin, Bapak Anto, Sugeng Sonten, terus Pak Dine Suno, terus mau nami tergenjot, ini ya kerungu kabeh lah Mbak, terus anak Mbak Ida, Nung Mangun Jaya, terus anak maning, siapa ya? Siapa Mbak Desi?
1: Siapa Bu Mun?
0: Bumun iya wis, terus omak pongpong wis, terusan nggo kabehan bae lah waktune wis entong ya Mbak.
1: Iya.
0: Jenengan tetep semangat, sehat-sehat selalu sekeluarga, dunia akhirat itu.
1: Amin.
0: Matur kesuwun. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you Mama Luna. Sing ayune dan pol-polan. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut negara kita.
1: Oh, Rika tak tandukan.
2: Tandukan
1: banget Rika. Iya.
2: karo anu narto kuwi nang kroyo karo Elining sing mlebu ning rumah aku.
1: Oke.
2: Karo Mei. Karo Mbak Ines. Ning room Suteja. Moga-moga ning rumah aku. Suteja pas Suteja. Ya wis pokoknya SKPP wis lah. Ya anu semendingan bae. Suwadi kok kaya kaya orang yang mlebu bae.
1: Kaki ki dalang Suwadi.
2: Iya, kaya Rokus Mia, kini yang ngutan Gus, kau ingrona para Gus.
1: Mama Gus Santika.
2: Gus Mia, Santika, ya. Matur nuwun Mbak Desi.
1: Inji.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Kayak Mas Arya wis teka tandane nyongkon kudu lungak secepat mungkin. Ya ora sih ya. Pokoknya maturun terima kasih setiap momen kebersamaan bersama dengan para tetangga semoga semakin mengakrabkan, semakin mendekatkan karena konon katanya tetangga adalah saudara yang paling dekat. Moga-moga momen pitulasan gie bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kebersamaan saling menghargai di atas perbedaan ya. Wong sing jenengane urip ya mesti ya. Kadang nang dhuwur, kadang nang isor, kadang nang tengah-tengah, kadang mandek kayak gue lagi lagune pas banget nggo pamungkas spesial buat pendengar setiap Prodangdut dimanapun berada. Ini dia, Ropang Roda Panguripan ya. Nyong tek pamitan ya lur ya. Aja mari ngendi-ngendi setelah saya nanti ada Mas Arya Setia temannya ada di sepanjang Purwakarta sore. Sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 dari Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, edisi Kamis hari yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwakarta sore ini, gak nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentu sudah kami siapkan untuk menemani Anda, dan sesaat lagi seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Radio Jakarta untuk mengikuti Berandasta Cita Berjaringan Nasional. Setelah itu nanti pukul 16 dirangkai dengan Buletin Lintas Jateng DIY bersama Pro 1 Radio Yogyakarta. Dan setelah itu masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore yang cukup cerah ya. Kota Purwokerto terpantau cerah. Semoga ini secerah hati Anda, apalagi ini hari Kamis, katanya Kamis yang manis ya. Semoga harinya hari yang manis untuk Anda semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, sembari menantikan Berandasta Cita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, saya akan hadirkan beberapa hal berikut ini. Pastikan terus bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto sore ini.
3: Mendingan pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Prosat RRI Jakarta menyimak Beranda Stacita berjaringan nasional.
2: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
4: Prosatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Stacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
5: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
6: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
6: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
7: Baik, sehat.
6: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
7: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Mm-hmm. Itu ada tersebar di 11 kabupaten dan kota, meskipun mm-hmm. kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit apikan.
6: Kemudian jadi 11
7: ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi, untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
6: Sebenarnya sudah terpenuhi.
7: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
5: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
7: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensinya ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
6: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
7: itulah,
6: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
5: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
7: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
6: Bisa jelaskan
7: ini,
6: itu.
7: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman potan, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
5: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
8: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan dan akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu

dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameter

0: Ternyata adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sangmulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sangmulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sangmulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sangmulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sangmulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sangmulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sangmulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: aktivitas
4: yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat, tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
3: Oh, wow, luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja kita simak bersama Beranda Stacita Berjaringan Nasional. Selanjutnya nanti pukul 16 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kembali menyimak buletin lintas Jateng DIY sore hari ini. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tertas Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBG tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Makan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan publik setelah program tersebut memicu keracunan massal seperti yang baru-baru ini terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun salah satu pelajar Kabupaten Sleman, Emilia Fiska de la Verita, merasakan manfaat MBG yang dibagikan di sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, setiap Senin hingga Jumat.
2: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan MBG, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi. Ada juga yang dibawa pulang, jadi bawa kotak makan sendiri di rumah. Terus nanti MBG-nya dipindah di kotak makan, terus dibawa pulang. Biasanya dimakan di rumah gitu, sama adiknya atau sama.
1: Di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, menu MBG dipasok dari SPPG Margo Mulyo. Joni Prasetyo sebagai kepala SPPG tersebut berkomitmen selalu menjaga kualitas bahan pangan agar program MBG bermanfaat untuk para penerima. Ia juga memastikan pasokan bahan berasal dari potensi lokal.
3: SPPG ini miliknya Bung Kalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan, begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di Kalurahan Margo Mulyo itu bergerak di peternakan telur, gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ, tanpa broker, tapi langsung dari Bung Kal.
1: Kepala SPPG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan bahan pangan untuk membuat MBG di SPPG-nya hasil produksi dari peternak di Seyegan. Di samping itu, suplai bahan pangan dari wilayah setempat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tertas Sembada Sleman. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Apalagi sekarang Bapak Ibu lihat di Sleman air sungai kita kan sudah mulai kering, yang dulunya ngalir sekarang ya ini yang Sleman Utara pun agak kering.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Sembada mencatat adanya penurunan debit air akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Edi Nugroho, menyampaikan penurunan debit air terjadi di sejumlah sumber dengan kisaran 10-15% atau setara 40 liter per detik. Menurutnya penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat diantisipasi.
4: Air PDAM ya pasti kemarauannya agak panjang ini ya. Jadi kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah kita bisa antisipasi penurunan ini dengan connecting dari sumber yang masih idle.
5: Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumur-sumur dalam yang telah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, ia menegaskan suplai air bagi masyarakat tetap terjaga di tengah penurunan debit air di sejumlah sumber.
4: Kami tetap menjaga suplai tetap terjaga.
6: Oke.
4: Tapi kita mencari alternatif sumber yang lain yang ada di kami.
6: Berarti sumbernya yang menurun ya?
4: Iya.
6: Tetapi suplai ke masyarakat tetap.
4: Iya.
5: Ia juga menghimbau masyarakat yang menggunakan layanan PDAM agar menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.
0: Abrasi mengancam pertanian di Mangun Harjo. DPRD Kota Semarang meminta pemerintah serius segera lakukan penanganan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif?
8: Dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadalusma menekankan pentingnya perhatian nyata dari Pemko Semarang terhadap kelestarian lahan pertanian. Menurutnya, wacana ketahanan pangan tidak akan berjalan maksimal jika lahan sawah produktif yang ada di Kota Semarang tidak mendapat perhatian serius dan dibiarkan rusak. Yang mengungkapkan bahwa Kota Semarang sejatinya masih memiliki potensi lahan sawah produktif dan sawah lestari yang cukup luas, terutama di wilayah Tugu dan Mijen. Namun para petani di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mulai dari persoalan irigasi hingga ancaman abrasi. Pilu Sapannya juga menyoroti tajam atas kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Yang menyebut kerusakan sawah di kawasan tersebut sudah berada pada tahap yang memprihatinkan akibat terkikis abrasi dan terendam air pasang rob. Dampak dari air pasang tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membawa benih mangrove yang kini tumbuh liar di atas lahan pertanian warga.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif dan sawah lestari? Kemudian lahan pertanian yang masih produktif juga. Nah, itulah yang harus kita dorong, supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani. Terus lahan itu bermasalah atau tidak? Masalah itu perairannya. Kemudian itu kena abrasi atau tidak? Kena air pasang atau rob atau tidak kalau itu berbicara pertanian di bawah. Nah, itu yang penting. Sehingga kami serius untuk mendorong pemerintah supaya bisa melakukan perhatian terhadap lahan-lahan yang sudah ada itu supaya bisa ditata kembali.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Safrinal Sofaniadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pengendalian abrasi di wilayah pesisir Tugu melalui penanaman mangrove dan cemara laut. Angka tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi sehingga tambak maupun sawah di kawasan pesisir tetap terlindungi.
9: Kalau menjaga lingkungan, ya, terlibatan dalam lingkungan tadi disampaikan dari Kecamatan Mijen dan Tugu, tentunya di Kecamatan Mijen dan lahan konservasi kita selalu menjaga wilayah tersebut. Adanya abrasi di daerah Kecamatan Tugu, kita saat ini kan juga intens terkait dengan kegiatan penanaman mangrove, kemudian ada juga cemara laut dalam mengurangi abrasi yang terjadi.
8: Safrinal juga menambahkan perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 hingga 2031, sehingga pemanfaatan ruang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Muhammad Reza melaporkan.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tats Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
13: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu Zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
12: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, Basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Yudayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4 diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri yang memang menjadi lokus dalam rangka pengatasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi yang hadir juga ada 5 kota kabupaten, salah satunya di Solo, nanti tidak hanya di Pasar Kliwon, di Semanggi, tapi juga ada di Mojosongo dan juga di Nusa.
12: Asrid berharap kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2, Jalan Lingkar Selatan, Cilacap pada Selasa pagi. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
14: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
15: Setelah terjadi kebakaran lahan yang membahayakan kapal yang ada di Dermaga 2, Kabupaten Cilacap, kami beserta dengan Basarnas melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan 2 armada, 1.000 liter, 1.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan bisa membuat kerugian atau bisa mengambil nyawa orang lain. Jadi kita mohon kehati-hatian masyarakat di dalam kegiatan kebakaran lahan.
14: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penanganan kebakaran juga melibatkan Basarnas Cilacap. Tim Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, untuk lebih berhati-hati terhadap sumber api, salah satunya puntung rokok. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dekat tumpukan jaring, tali, kayu, kapal maupun bahan mudah terbakar lainnya. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat yang lebih aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kejari Purwokerto tekankan pencegahan korupsi dan pungli dalam pengamanan proyek strategis nasional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Kejaksaan Negeri Purwokerto menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Penekanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Huda Zamal, saat menjadi narasumber sosialisasi pengamanan PSN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Huda mengatakan pengamanan pembangunan strategis lebih mengedepankan upaya preventif dan deteksi dini agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan proses revitalisasi berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengingatkan agar tidak ada permintaan maupun pemberian uang kepada pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum. Huda meminta kepala sekolah dan panitia pembangunan memahami tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola. Selain pungli, sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
17: Anggaran menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai persoalan administrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, justru berkembang menjadi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Maka pedoman pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Jangan hanya memahami kegiatan dari sisi fisiknya, tetapi pahami juga mekanisme, tugas kewenangan, administrasi, dan pertanggung jawabannya. Semua harus berjalan sesuai aturan.
16: Huda juga mengingatkan penanggung jawab proyek agar tidak takut melaporkan apabila mendapat tekanan atau permintaan jatah dari pihak luar. Sosialisasi yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut diharapkan memperkuat komitmen seluruh pelaksana PSN untuk mencegah korupsi dan memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggar lalu lintas selama 2 bulan ini. Informasi selengkapnya bersama Edwi Puryono.
18: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan penindakan pelanggaran atau dalgar lalu lintas yang khusus atau fokusnya.
19: Saudara, jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya, Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Doan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
18: Sebelum kita lakukan kegiatan represif seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah, setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan giat atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya, setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan lampu merah.
19: Lebih lanjut disampaikan Kasatlantas AKP Doan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
18: Pelanggaran ini juga terdapat pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan dilanggar adalah pasal 285 ayat 2, junto pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, yang mana ranmor yang memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama dan sebagainya.
19: Lebih lanjut, AKP Doan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan kampus di Kecamatan Gajah Mungkur tak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Sendangguo. Luki Setiawan melaporkan.
20: Curanmor tersebut kejadiannya ada di depan kampus Unika Sukiya Pranata.
21: Kasus pencurian sepeda motor di kawasan depan kampus di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Seorang pria berinisial WW diamankan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Sindangkuwa, Kecamatan Tembalang. Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di area parkir dalam kondisi tidak terkunci stang. Dari hasil penyelidikan, pelaku W awalnya mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Sepeda motor kemudian dibawa menuju kawasan hutan Tijo Moyo dan disembunyikan di lokasi itu. Pelaku ditangkap di wilayah Sindangkuwo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Dalam pengembangannya, kendaraan milik korban juga sempat disembunyikan di kawasan hutan Tijo Moyo. Pelaku juga meminta bantuan ahli kunci untuk membuat kunci kunci duplikat.
2: Sepeda motor itu disimpan di areal hutan Tinjomoyo. Selanjutnya besoknya si diduga pelaku ini memanggil tukang kunci dan tukang kunci datang ke lokasi. Diduga pelaku menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya hilang atau lupa ditaruh di mana. Selanjutnya dari tukang kunci tersebut membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawa oleh pelaku.
21: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
3: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
21: Atas perbuatannya, Wiwi disangkakan pasal 476 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Pendengar masih di Purwokerto sore ini ya, bersama saya Arya Setia. Dan pendengar, kita lihat ya situasi di kota Purwokerto saat ini terpantau cerah ya. Ini matahari juga dari tadi siang bersinar dengan begitu gagahnya. Jadi semoga ini bisa membakar semangat kita di kesempatan hari ini ya. Apalagi kan kita baru saja merayakan 17 Agustus ya, jadi semangatnya tuh masih semangat membara. Masih semangat 45. Oke. Tapi kalau dari sekitar Jalan Jenderal Sudirman 427 ini arus lalu lintas ini juga terpantau padatnya. Nah, apakah ini juga terjadi di beberapa titik di Kota Purwokerto sore hari ini? Langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini bersama Mas Aziz Maulana Rifai. Selamat sore, Mas Aziz.
4: Selamat sore.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Aziz sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator OTTS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto untuk sore hari ini ya, jam 16.24 ya. Ini lebih tepatnya jam 10. Jam 4:30 lah ya untuk sore hari ini. Lalu lintas jam pulang kerja ya untuk di sekitar perkotaan-perkotaan ini cukup ramai. Sebenarnya banyak ramai padat sih ya. Ya yang biasanya jam pulang kerja agak padat, ini tidak yang terlalu padat lah. Jadi ini masih lancar untuk beberapa simpang-simpang yang sedang saya pantau. Mungkin tapi biasanya lagi cerah ini agak sedikit mendung mungkin ya, sedikit, hanya sedikit ya, karena kalau cahaya di kamera ini kayak sedikit lebih redup. Yang kemarin-kemarin kan cerah banget ya, tapi untuk sore hari ini walaupun terlihat ya mungkin masih cerah lah untuk yang aslinya ya, tapi untuk di kamera ini terlihat agak sedikit redup atau mendung ya, tapi kayaknya masih aman lah untuk cuaca pada sore hari ini. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu ya untuk lalu lintasnya. Pertama, Simpang Gorsatria. Di Simpang Gorsatria ini atau Simpang Aston terpantau ramai ya. Pasti dari kepadatan simpang sampai ramainya sepeda motor, mobil pribadi, juga yang dari arah Korea yang menuju ke arah barat, ke arah Dokter Angka, ini lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi. Hanya dari arah office, ini yang menuju ke arah utara atau ke arah Unsut, ini juga lumayan ramai untuk kendaraan pribadi, sepeda motor dan mobil pribadi. Tapi ini masih lancar sih, walaupun ramai. Tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus sebelahnya ada di Simpang Kebondalem ya, Simpang Kebondalem juga lancar. Kendaraan dari arah barat ya, ini lebih sepi ya, lengang lah untuk kendaraan, bukannya sampai ramai banget, ini bukan, ini lengang lah, ini lancar. Dan dari arah selatan juga sama, yang menuju arah utara ya, dari arah selatan menuju arah utara ini juga lancar, yang masuk ke arah jalan office. Ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mau melewati Simpang Kebondalem pada sore hari ini lancar sekali. Terus berikutnya ada Simpang Omnia. Omnia ini atau Simpang Jalan Masjid ya. Simpang Jalan Masjid atau yang biasa orang bilang Omnia, di perempatan ini. Ini satu arah ya, ini yang menuju ke arah timur. Ini kendaraannya dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat. Ini juga banyak ya yang masuk ke arah Jalan Kacu atau Gatot Subroto ya. Jadi lumayan ramai untuk di Simpang Omnia ini. Apalagi yang dari arah utara, dari arah Geriatri ya. Simpang Geriatri, terus menuju ke arah selatan ini di sampai di Omnia. Ini lumayan ramai. Sepeda motor, wheel pribadi. Ada mungkin ini hanya kendaraan barang untuk mungkin yang mau antar-antar ke toko ya. Ini hanya sedikit, tidak terlalu banyak untuk kendaraan barang yang melintas di Simpang Omnia. Paling itu ya, paling ramai dari arah utara yang menuju ke arah barat. Yang lain ya rame-rame biasa lah, masih lancar untuk di Shimano Omnia. Terus alun-alun ya paling ya, alun-alun, terus Omnia, terus alun-alun, ada di Sawangan juga, di underpass atau di Museum BRI. Ini di alun-alun juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dari alun-alun terus ke Sawangan, untuk di jalan masjid ya, di jalan masjid ini yang menuju arah jalan masjid juga ini lancar. Di alun-alun ini lancar juga. Di Sawangan yang biasanya ramai dari arah selatan ini juga lancar, ya walaupun ramai sedikit lah ya. Untuk di underpass atau di Museum Bari yang dari arah underpass ya, atau dari arah barat ini yang sedikit lebih ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ya sedikit lebih padat ya. Jam 4 tadi ya, jam 4 lebih 10-an lah, ini udah mulai padat, ini lagi lengang lagi. Nanti mungkin jam 4-an, maaf untuk jam 5-an lebih padat lagi untuk di jembatannya ya, untuk di underpass pada sore hari ini. Itu mungkin terus kita tambahin lagi mungkin yang simpang yang agak jauh ya, ada di Ngaji Barang ya. Di Barang ini saya sampaikan karena untuk kendaraan barang ya, kendaraan barang yang banyak melintas melewati Haji Barang, karena Haji Barang ini ya hampir berbatasan ya, yang mau yang ke selatan menuju ke arah Wangun, ke arah Cilacap, bisa juga yang ke arah Lumbir ya, di sana di Wangun ya, terus yang menuju ke arah barat ini yang menuju ke arah Brebes ya, pokoknya terus Brebes, di sana juga lumayan ramai di Haji Barang ini, kendaraan barang, bus, yang lain, kendaraan-kendaraan lain ya. Ini banyak yang melewati Haji Barang, jadi walaupun tidak terlalu ramai sih, ini lancar di Haji Barang, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Tapi untuk ramean lumayan, untuk ramean, apalagi kendaraan barang ya yang mempunyai volume atau dimensi yang cukup besar ya. Tapi ini aman sekali untuk di Haji Barang, tidak ada kemacetan dan tidak ada antrian dari ketiga kaki simpang ya, dari arah timur, dari arah selatan, dari arah barat, ini lancar semuanya. Di Simpang 3 ya, di Simpang 3 Cibarang atau dekat taman kota. Ini lancar menurut pantauan kami ya, yang melihat di Simpang Cibarang. Tapi mungkin untuk ada kepadatan mungkin biasa ya, saya sampaikan di lepas sekarang luas ya, paling di Colongok, di situ ada kepadatan. Tapi untuk yang simpang-simpang yang terpantau, ini lancar semua.
2: Okay.
4: Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
2: Baik, terima kasih Mas Aziz. Lengkap sekali laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas kembali Mas Aziz.
4: Siap, sama-sama.
2: Mendingan Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
0: RRI Purwokerto dengan esensi buku. Upin dan Ipin adalah sebuah film kartun yang mengisahkan petualangan dua anak kembar. Upin dan Ipin bersama keluarga serta teman-teman mereka, serial ini bermula dari produksi Malaysia tetapi segera meraih popularitas di seluruh Indonesia dan negara-negara tetangga. Cerita berpusat di desa fiksi bernama Kampung Durian Runtuh, di mana Upin dan Ipin tinggal bersama nenek mereka, Kak Ros, dan para tetangga lainnya. Dikemas dengan elemen pendidikan dan nilai-nilai moral, setiap episode menampilkan kejenakaan khas anak-anak dan solusi cerdik untuk mengatasi masalah sehari-hari. Upin dan Ipin memiliki sifat-sifat yang berbeda, yang menambahkan dinamika menarik pada cerita. Upin yang lebih bijaksana dan cerdas sering bertindak sebagai kakak yang melibatkan diri dalam ide kreatif dan menyelesaikan masalah. Sementara Ipin yang lebih lucu dan suka berpetualang seringkali menjadi penyebab kekacauan kecil. Dalam perjalanannya, mereka memiliki teman-teman seperti Mail, Susanti, dan Iksan yang ikut serta dalam petualangan mereka. Mereka bersama-sama menjalani kegiatan-kegiatan menyenangkan seperti bermain, belajar, dan mengejar impian mereka. Keistimewaan Upin dan Ipin terletak pada animasinya yang berkualitas tinggi dan pesan moral yang disampaikan melalui cerita-cerita menyentuh hati. Serial ini berhasil menyatukan unsur-unsur lucu dan menghibur dengan nilai-nilai pendidikan yang positif. Karakter-karakternya menjadi ikon di kalangan anak-anak dan kisah persahabatan serta nilai-nilai positif yang diusungnya membuatnya dicintai oleh penonton dari berbagai usia. Dengan daya tarik universalnya, Upin dan Ipin tidak hanya menjadi tontonan yang menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Film ini telah menciptakan penggemar setia di seluruh Indonesia dan mencatatkan diri sebagai salah satu waralaba kartun paling sukses di kawasan ini. Demikian esensi buku berjudul Upin dan Ipin, penulis Hisam Rasyak, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

0: Dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya.
1: Halo, selamat sore Mas Arya.
0: Iya, seperti apa nih kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya Mbak Maya.
1: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 90%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo, kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori gelombang tinggi. Kemudian untuk informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap, pasang air laut dengan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,7 meter terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Himbauan kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo agar lebih berhati-hati dan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang yang dapat terjadi. Masyarakat agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mbak Maya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, sama-sama. Selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi dari Cilacap, kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Sebanyak sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Sementara kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Selengkapnya kita simak laporan Reni Tania.
2: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
3: Setelah terjadi kebakaran lahan yang membahayakan kapal yang ada di Dermaga 2 SC Kabupaten Cilacap, kami beserta dengan Basarnas melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan dua armada, satu 3.000 liter, satu 6.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan bisa membuat kerugian atau bisa mengambil nyawa orang lain. Jadi itu kami mohon kehati-hatian masyarakat di dalam kegiatan.

0: kebakaran.
1: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penanganan kebakaran juga melibatkan Basarnas Cilacap. Tim Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, untuk lebih berhati-hati terhadap sumber api, salah satunya puntung rokok. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dekat tumpukan jaring, tali, kayu, kapal maupun bahan mudah terbakar lainnya. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat yang lebih aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: suatu hal yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Laut, pantai, dan sungai adalah sumber kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi ternyata Indonesia tercatat menjadi pencemar sampah plastik, kelautan global kedua terbesar setelah Cina. Setiap tahun sekitar 3 juta ton sampah plastik Indonesia masuk ke lautan. Tak hanya lautan, sungai dan kawasan pantai kini dipenuhi sampah yang sangat sulit terurai. Dan 50% merupakan sampah plastik. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Dan Indonesia saat ini disebut sebagai darurat sampah plastik. Karena pencemaran sampah plastik berdampak pada biota laut dan dapat merusak segala ekosistem yang ada di perairan. Salah satu produk plastik yang menyumbang polusi laut adalah sedotan plastik. Menurut data Driver Clean Action, pemakaian sedotan Indonesia mencapai 93.244.847 batang setiap harinya. Wow, suatu angka yang sangat mengkhawatirkan. Melihat hal ini, kini mulai bermunculan kampanye-kampanye untuk peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Ayo, mari kita jaga laut dan sungai kita. Karena sungai dan laut adalah sumber alam yang harus selalu kita jaga kelestariannya. Ini semua untuk keberlangsungan hidup yang baik untuk anak cucu kita nantinya.
1: Mendengar informasi selanjutnya dalam Siaga Negeriku sore hari ini, solusi IKISNF Indonesia menyatakan bahwa 147 ton sampah plastik per hari dapat berpotensi cemari wilayah Sungai Serayu. Berikut kita simak laporan dari Dina Darozaton.
2: Pengelolaan sampah plastik menjadi perhatian dalam upaya menjaga kelestarian Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas. Pendampingan melalui program solusi mendorong masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah plastik sejak dari rumah. Program Manager Solusi IKI SNV Indonesia, Audrey C. Siahai Nenia, PhD, mengatakan SNV sebagai salah satu organisasi dalam proyek tersebut. Pada tahun 2025 telah menyusun strategi perubahan perilaku menuju Banyumas bebas sampah plastik atau Zero Plastic Quest. Dari kajian terhadap 100 rumah tangga, masih ditemukan rendahnya kebiasaan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah plastik.
3: Dalam kajian kita melakukan kajian cepat pada 100 rumah tangga dan 50% responden itu belum pernah menerima edukasi tentang pengurangan sampah plastik. 70% itu masih bergantung pada konsumsi plastik. Kemudian 10% responden menjadikan pengurangan dan pemilahan sampah plastik sebagai kebiasaan. Jadi masih sedikit sekali, kurang dari 10%. Dan juga berdasarkan sistem informasi pengolahan data nasional, sampah nasional, timbulan di Banyumas itu mencapai 147 ton. Jadi ini cukup banyak dan berpotensi untuk mencemari Sungai Serayu.
2: Pendampingan pengelolaan sampah plastik juga mulai menunjukkan perubahan di masyarakat. Salah satunya melalui program intensif cerdas tukar sampah menjadi isi dapur yang secara resmi dilaksanakan pada 21 Juli di Balai Desa Tambak Negara. Program tersebut telah berjalan selama 1 bulan dan mendorong peningkatan aktivitas bank sampah di wilayah Banyumas. Hingga 16 Agustus, Bank Sampah Jitu mencatat penimbangan sekitar 125 kg sampah organik dan 77 kg sampah plastik dari 57 nasabah. Sementara Bank Sampah Mandiri Chan mencatat sekitar 92,5 kg sampah organik dan 61 kg sampah plastik dari 94 nasabah. Peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan masyarakat mulai lebih aktif dalam mengelola dan menyetorkan sampah melalui bank sampah. Dari pengalaman pendampingan di lapangan, masyarakat juga didorong menerapkan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari rumah, upaya tersebut dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan kembali botol dari gelas dan plastik, serta memilah sampah untuk didaur ulang melalui bank sampah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik yang berakhir di lingkungan dan membantu menjaga Sungai Serayu tetap bersih serta lestari. Dina Darasatun melaporkan.

0: Mendengar hanya sampai di sini Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah pamit undur diri ya. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen sukses membongkar 4 kasus pengedaran obat keras ilegal. Warga sing tanggap lan cepet nglapor nakukus maring polisi. Kasil nyegah geni ben orang bakar lahan tambah ambak. Jagaming warta ketepular kosaken dening Arya Setia. Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen sukses membongkar 4 kasus pengedaran obat keras ilegal saking tanggal 4 Juli tekan 3 Agustus 2016. Saking 4 perkara kue, polisi nyita sora-orane 1.237 obat keras. Dijelasan maring Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna, pembongkaran kasus kie diwiwiti sekang laporan lan informasi sekang warga masyarakat. Warga sing tanggap lan cepet nglaporna kukus maring polisi, kasil nyegah geni benoram bakar lahan tambah hamba nang daerah perbukitan kompleks overpass Kebasen Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Kedadian kebakaran kue pas dinarbo kira-kira jam 2:08 awan. Geni bakar semak-semak garing nang lahan duweke pemerintah sing digarap nang warga, sing ambane sekitar sehektar. Orang anak korban jiwa nang kedadian kue, awale mula geni pertama kali dilaporna nang salah siji warga sing liwat nang dalan Gambarsari Kebasen. Warga kue meruhi kukus kandel ngebul sakang arah perbukitan terus langsung aweh informasi maring warga liyane. Demonstrasi wahana flying spok pas acara kegiatan mahasiswa anyar nang UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Sukri UIN Saisu Purwokerto Kabupaten Banyumas ngalami kecelakaan pas dinerbo awan. Siji peserta ngalami benturan lan kasil dievakuasi nang kahanan selamat nang tim SAR gabungan. Kecelakaan kue kedadian kira-kira jam 11:20 pas UKM Fakta Pala UIN Saisu lagi nampil na demonstrasi flying fox maring mahasiswa anyar. Kedadian kie diduga gara-gara rem wahanane blong utawa gagal dadi korbane nabrak lan ngalami benturan. Memperingati Hari Konservasi Nasional, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah bareng pemerintah Kabupaten Kebumen dan kelompok tani hutan Cemara gelar aksi konservasi liwat ngeculna 100 tukik utawa anak penyu, nandur 500 bibit mangrove lan 1 suit cemara laut nang Pantai Lembu Purwo, Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dinarbo awan. Aksi kie dadi bukti dukungan saking perusahaan maring kelestarian lingkungan pesisir lan maring papak prinsip environment, social and governance. Supervisor HSSC Fuel Terminal Lomanis Ahsanul Khalis ngendika yen kegiatan konservasi kie dadi wujud kepedulian dan perhatian Pertamina maring lingkungan nang sekitar wilayah operasional perusahaan. Warta sing pok-pokan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas wis wiwiti menggencarna pendidikan pemilih senajan tahapan pemilu 2029 durung dilakoni. Langkah kie dilakoni nggong ngratani lan nyiapna generasi muda utamane Gen Z lan Gen Alpha sing dadi pemilih pemula pas sepemilu 2029 besok. Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofi Ngatun Hasanah ngendika yen pendidikan pemilih kie dilakoni kanthi ngrangkul warna-warna pemangku kepentingan. KPU Banyumas wis nyalin kerjasama lan bergandengan tangan karo 8 perguruan tinggi, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyumas sing ngawasi SMA, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sing ngawasi SMP lan pirang-pirang organisasi pendidikan liyane. Cekap semanten warta ketok tular sonten niki kelilan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Mukman.PDA7 yang memposting foto disertai dengan narasi yang memperlihatkan potret Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran disertai narasi pemerintah geram dengan berlarut-larut pembahasan RUU pemiskinan koruptor di DPR. News update, Presiden Prabowo terbitkan Perpu Pemiskinan Koruptor. Jawaban tegas Presiden Prabowo terhadap penanganan pemberantasan para koruptor. Dan hingga hari ini konten itu sudah mendapatkan lebih dari 12 ribuan tanda suka dan dibagikan ulang ratusan kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur berjudul RUU Perampasan Aset Kembali Menguat Akankah Pemerintah Prabowo Gibran Realisasikan, yang tayang pada Rabu 25 Februari 2026. Dan kanal YouTube TV Mans berjudul Prabowo versus Koruptor The Series siap rampas aset koruptor, yang tayang pada Mei 2025. Dalam dua video itu tidak ditemukan pernyataan bahwa Prabowo tertibkan Perpu Pemiskinan Koruptor. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci Prabowo terbitkan Perpu Pemiskinan Koruptor. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hoax juga memasukkan kata kunci perampasan aset komputer. Hasilnya aset koruptor maksud saya. Hasilnya ditemukan pemberitaan wartaekonomi.co.id. Nasib RUU perampasan aset terjawab, DPR bilang akan disahkan dalam hitungan bulan. Ini tayang pada Selasa 18 Agustus 2026. Diketahui pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan menargetkan RUU itu dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi kesimpulan, faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo terbitkan Perpu Pemiskinan Koruptor merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita, khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, ada satu informasi yang perlu saya hadirkan. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan hari ini memeriksa sejumlah orang di Mapolresta Banyumas. Dari informasi yang dihimpun wartawan, beberapa orang yang diperiksa merupakan pejabat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, sementara lainnya berasal dari pihak swasta. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas, dan rombongan KPK tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 dan hingga pukul 16.45 waktu pemeriksaan diinformasikan masih terus berlangsung. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi SHS IKMH membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK di Mapolres Banyumas. Meski membenarkan keberadaan tim KPK, Petrus mengaku tidak mengetahui perkara yang sedang diperiksa. Ia juga tidak mengetahui secara pasti orang yang berada di dalam ruangan pemeriksaan tersebut. Pantauan dari wartawan sekitar pukul 15.32 waktu Indonesia Barat menunjukkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Satu Unsud Profesor Dr. Insinyur Nur Farid MSI keluar dari gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Profesor Farid kemudian berjalan bersama sejumlah orang menuju masjid yang berada di kawasan Mapolresta Banyumas untuk melaksanakan sholat asar. Nah, setelah selesai sholat, Profesor Farid kembali menuju gedung Satreskrim. Saat sejumlah awak media mencoba meminta keterangan, ia memilih berjalan melalui sisi gedung. Ketika awak media menanyakan keberadaannya di Mapolres Banyumas, Profesor Farid tidak memberikan jawaban, ia hanya tersenyum sembari kembali masuk ke dalam gedung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

cinta. Mendengar, ada suatu informasi yang datang dari Purbalingga, jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Purbalingga. Ini akan dimeriahkan dengan gelaran Purbalingga Carnival 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 8 hingga selesai. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melalui akun Instagram resminya @fahmihnf menyampaikan pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya untuk menyaksikan pawai yang menampilkan

ke Jalan Jenderal Sudirman Barat. Kemudian titik finish di Pendopo Dipo Kusumo. Panitia juga akan mengakhiri seluruh kegiatan pawai ini akan diakhiri ya. Dan ada panggung, area panggung penghormatan utama Pendopo Dipo Kusumo. Kawasan Alun-Alun Purbalingga diprediksi menjadi salah satu pusat keramaian yang paling padat ya. Karena area ini menjadi titik sentral pertunjukan di mana para peserta karnaval akan menampilkan koreografi, variasi kostum dan juga display seni secara maksimal di hadapan panggung kehormatan dan para juri. Jadi silakan ya untuk Anda yang hari Sabtu nggak ada acara bisa merapat ke Kabupaten Purbalingga. Ada Purbalingga Karnaval 2026. Oke, sekaligus saya informasikan berikan untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim

0: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada, sudah pukul 17:47 waktu di studio Pro 1 menunjukkan, sehingga sekarang saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mendeklarasikan gerakan cegah stunting sebagai komitmen bersama mempercepat penanganan stunting di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
2: Deklarasi Gerakan Cegah Stunting Kabupaten Banyumas 2026 digelar Rabu 19 Agustus 2026 dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan generasi Banyumas yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Kepala Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Dr. Dani Esti Novia menyebut, prevalensi stunting Banyumas pada tahun 2024 tercatat 19,6%, sementara target Kementerian Kesehatan pada tahun 2026 berada di bawah 17,5%. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, lintas program, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menekankan pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum seseorang menjadi orang tua, melalui penguatan peran ibu hamil, posyandu, remaja, hingga keluarga. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Banyumas, Anton Ariwibowo, mengatakan, Dinkes KB Banyumas juga mendorong penimbangan balita secara serentak untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dalam pemantauan pertumbuhan.
3: Jadi, Bapak Ibu yang punya balita untuk bisa dihadirkan ke posyandu serentak ya. Artinya tidak ada satupun terlewat balita tidak menimbang ke posyandu. Ini menandakan diukur dan nanti tentu akan disimpulkan terkait dengan stunting.
2: Selain penimbangan balita, pencegahan stunting juga diarahkan melalui berbagai langkah sederhana yang dapat dilakukan sejak masa remaja hingga anak tumbuh. Di antaranya konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan protein hewani, serta pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Melalui gerakan cegah stunting, Pemkab Banyumas menargetkan upaya pencegahan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga tren penurunan stunting sekaligus mendukung terwujudnya generasi Banyumas yang sehat dan unggul. Fahrian Syah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Mendengar Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden Banyumas mencatatkan peningkatan signifikan dalam produksi susu segar. Produksi susu harian ini mencapai 8.000 liter per hari atau meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Peningkatan kapasitas produksi itu menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi BBPTUHPT Baturaden dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya makan bergizi gratis MBG, khususnya dalam pemenuhan asupan gizi anak-anak sekolah dan generasi penerus bangsa. Kepala BBPTUHPT Baturaden, Dani Kusworo, mengatakan peningkatan produksi juga diikuti dengan penguatan pengolahan susu menjadi produk siap konsumsi. Setiap hari, BBPTUHPT Baturaden mampu memproduksi dan mendistribusikan sebanyak 11.520 kemasan susu olahan berupa dalam kemasan dan bantal. Tersedia dalam sejumlah pilihan kemasan praktis yakni kap susu 115 ml, susu bantal 115 ml, serta susu botol 115 ml. Ia menjelaskan, susu yang diolah merupakan susu pasteurasi berbahan 100% susu murni yang berasal dari peternakan sapi perah unggul di kawasan kaki Gunung Slamet. Pengolahan dilakukan menggunakan standar modern dan melalui pengawasan yang ketat, dan produk itu telah memenuhi aspek keamanan, kesehatan, kehalalan, dan higienitas, serta telah mengantungi izin edar BPOM RI serta verifikasi atau sertifikasi nomor kontrol veritainer atau NKV dan juga sertifikat halal. Lanjut Dani, kandungan nutrisi alami dalam susu yang tetap terjaga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein hewani anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang, kecerdasan, dan juga daya tahan tubuh.

Pendengar, pemerintah kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat pada tahun 2026 ini. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program yang menyasar keluarga kurang mampu, masyarakat rentan, hingga peserta didik dari keluarga yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Memasuki Agustus 2026 ini, sejumlah bantuan pemerintah telah memasuki tahapan penyaluran tahun berjalan. Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerimaannya, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah. Untuk dana atau daftar bantuan sosial yang cair bulan Agustus, yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH tahap 3. Jadi pada Agustus 2026 ini penyaluran PKH memasuki tahap 3 yang mencakup alokasi periode Juli hingga September 2026. Nah, nominal bantuan yang diterima tiap keluarga bervariasi sesuai dengan jumlah dan kriteria komponen penerima manfaat dalam satu keluarga atau KK. Kemudian selain PKH, ada juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako. Jadi penyaluran BPNT 2026 pada bulan Agustus ini juga masuk dalam periode penyaluran tahap ketiga, yakni Juli sampai September, dan dicairkan melalui mekanisme rekening Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di Bank Himbara atau PT Pos Indonesia sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Kemudian bantuan pangan beras 30 kg, ini juga akumulasi Juli hingga September 2026. Dan pada alokasi kali ini, skema penyerahan bantuan dialokasikan secara serentak sekaligus pada Agustus 2026. Dengan demikian, setiap penerima akan langsung memperoleh akumulasi bantuan beras sebanyak 30 kg dan secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan pasokan beras mencapai 997,2 ribu ton yang ditargetkan menjangkau 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Nah, untuk Anda yang ingin melakukan pengecekan data penerima bansos secara mandiri, ini bisa dilakukan dengan mengakses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian setelah itu masukkan data wilayah penerima manfaat mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada kartu tanda penduduk KTP. Kemudian ketikkan kode verifikasi yang muncul pada layar. Kemudian klik tombol cari data. Nah, ini secara otomatis akan mencocokkan data NIK dan nama dengan basis data penerima manfaat aktif Kemensos. Jika data Anda tidak ditemukan atau belum terdaftar, Anda dapat mengajukan usulan mandiri melalui fitur usulan sanggah pada aplikasi Cek Bansos atau melapor ke kantor atau kelurahan desa setempat untuk pemutakhiran data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial.

Pendengar, ada satu berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 dengan nomor polisi R4562PN. Kali lagi, nomor polisi R4562PN warna putih dengan nomor rangka MH1JFU113G3GK331052 dengan nomor mesin JFU1E1328225. Satu atas nama Yasmin Prianto, alamat Jalan Tidar nomor 62A RT6 RW5 Kelurahan Sidareja Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap. Barang tersebut hilang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 dalam perjalanan di Kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Fajar Ahmad Faizal, alamat Kelurahan Kober RT6 RW6 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pendengar, untuk Anda yang menantikan kabar sekolah kedinasan tahun 2026, ini sudah resmi memasuki tahap pendaftaran ya, mulai tanggal 18 Agustus 2026 kemarin, dan akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Jadi dalam penerimaan tahun 2026 ini, terdapat 9 kementerian atau lembaga yang mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan penerimaan peserta didik sekolah kedinasan ya. Kesembilan instansi itu yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Khusus untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia membuka 405 formasi untuk penerimaan calon taruna atau taruni 2026 ya. Jadi rincian formasi yang tercantum dalam informasi resmi BKN, IPDN Kemdagri, ini 1410 formasi, kemudian Sekolah Kedinasan Kemenhub 891 formasi, PKK Stan Kemenku 1000 formasi, Politeknik Cyber dan Sandi Negara 50 formasi, Politeknik Statistika STIS BPS 564 formasi, Poltekpin Kementerian Hukum 250 formasi, kemudian Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 375 formasi, kemudian STMKG BMKG 130 formasi, STIN BIN 100 formasi, sehingga total keseluruhan mencapai 4.770 formasi. Nah, bagi calon peserta diharapkan untuk mengikuti jadwal sejak awal agar tidak melewatkan satupun tahapan ya. Jadi ini penting ya, bagi Anda mungkin yang punya putra putri dan tertarik untuk mendaftar, silakan bisa mendaftar secara langsung.

Mendengar hanya sampai di sini, ternyata saya menemani Anda ya di Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada Inka Mutiara yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modulnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipir negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Priyosantoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Priyosantoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Priyosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Priyosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Priyosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini. Tentunya untuk Anda ya yang baru saja menutup pintu kantor, ya toko, warung, bengkel atau tempat kerja lainnya, selamat datang di waktu istirahat ya. Seharian bekerja, melayani pelanggan, mengejar target, ya menghadapi macet-macetan juga mungkin ya. Sampai akhirnya bisa bilang alhamdulillah sudah sampai di rumah ya. Dan tentunya sekarang ini waktunya untuk rebahan ya, minum minuman hangat ya, makan malam juga, dan ditemani oleh Pro 1 Purwokerto. Untuk yang masih dalam perjalanan pulang, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan tentunya bersama kami ya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Nanti juga akan kami hadirkan tadarus dan tahsin Al-Quran untuk Anda. Jadi yang ingin bergabung boleh ya di 0281632336, atau bisa ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911.

bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu." "Memang kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" "Ampun baginda raja, junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada, baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya

0: bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, Baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan Baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, Paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, Paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.
1: Sembilan tiga poin satu. Rosado, channel ini.

Orang yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Nusul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin.

Pendengar, kalau kita berbicara soal keikhlasan dalam bersedekah ya, itu ternyata tidak hanya diukur dari besar kecilnya harta yang dikeluarkan, melainkan juga dari ketulusan hati dan sikap setelah memberikan bantuan. Nah, hal ini disampaikan oleh Haja Sriningsih SPD MSI dalam kajian Mutiara Pagi RRI Purwokerto dengan tema tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan Ustazah Sriningsih menjelaskan, orang yang ikhlas bersedekah tidak menjadikan pujian, penghargaan, ataupun ucapan terima kasih sebagai tujuan, dan juga tidak mengungkit-ungkit pemberian atau merasa kecewa ketika bantuannya tidak mendapatkan apresiasi. Menurut Ustazah Sriningsih, tanda keikhlasan lainnya adalah merasa bahagia ketika sedekah yang diberikan, ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi seseorang juga tidak seharusnya memiliki penerima hanya berdasarkan status sosial, melainkan mengutamakan mereka yang membutuhkan. Selain itu juga menyembunyikan sedekah bisa menjadi salah satu cara menjaga hati dan keinginan memperoleh pujian. Dan tentunya kita diajak ya untuk membiasakan diri bersedekah sesuai dengan kemampuan, sekaligus menjaga niat hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, solusi IKI SNV Indonesia menyatakan bahwa produksi 147 ton sampah plastik per hari dapat berpotensi cemari wilayah Sungai Serayu. Berikut laporan Dina Darosatun.
2: Pengelolaan sampah plastik menjadi perhatian dalam upaya menjaga kelestarian Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas. Pendampingan melalui program solusi mendorong masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah plastik sejak dari rumah. Program Manajer Solusi IKI SNV Indonesia, Audrey C. Siahai Nenia, PhD, mengatakan SNV sebagai salah satu organisasi dalam proyek tersebut. Pada tahun 2025 telah menyusun strategi perubahan perilaku menuju Banyumas bebas sampah plastik atau Zero Plastic Quest. Dari kajian terhadap 100 rumah tangga, masih ditemukan rendahnya kebiasaan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah plastik.
3: Dalam kajian kita melakukan kajian cepat pada 100 rumah tangga dan 50% responden itu belum pernah menerima edukasi tentang pengurangan sampah plastik. 70% itu masih bergantung pada konsumsi plastik. Kemudian 10% responden menjadikan pengurangan dan pemilahan sampah plastik sebagai kebiasaan. Jadi masih sedikit sekali, kurang dari 10%. Dan juga berdasarkan sistem informasi pengolahan data nasional, sampah nasional, timbulan di Banyumas itu mencapai 147 ton. Jadi ini cukup banyak dan berpotensi untuk mencemari Sungai Serayu.
2: Pendampingan pengelolaan sampah plastik juga mulai menunjukkan perubahan di masyarakat. Salah satunya melalui program intensif cerdas tukar sampah menjadi isi dapur yang secara resmi dilaksanakan pada 21 Juli di Balai Desa Tambak Negara. Program tersebut telah berjalan selama 1 bulan dan mendorong peningkatan aktivitas bank sampah di wilayah Banyumas. Hingga 16 Agustus, Bank Sampah Jitu mencatat penimbangan sekitar 125 kg sampah organik dan 77 kg sampah plastik dari 57 nasabah. Sementara Bank Sampah Mandiri Chan mencatat sekitar 92,5 kg sampah organik dan 61 kg sampah plastik dari 94 nasabah. Peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan masyarakat mulai lebih aktif dalam mengelola dan menyetorkan sampah melalui bank sampah. Dari pengalaman pendampingan di lapangan, masyarakat juga didorong menerapkan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari rumah, upaya tersebut dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan kembali botol dari gelas dan plastik, serta memilah sampah untuk didaur ulang melalui bank sampah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik yang berakhir di lingkungan dan membantu menjaga Sungai Serayu tetap bersih serta lestari. Dina Darasatun melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau, yang telah menciptakan diriku. Aku adalah hambamu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjianmu, yang dengan segala kemampuanku, perintahmu aku laksanakan. Aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadapmu. Engkau telah mencurahkan nikmat-Mu kepadaku, sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa-dosaku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebajikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan sebagaimana yang Nabi-Mu Muhammad mohon perlindungan. Engkaulah yang Maha memberi pertolongan, dan kepadamulah puncak segala pengharapan. Tiada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, jadikanlah dalam kalbuku nur, jadikanlah lisanku nur, dan jadikanlah dalam pendengaranku nur, dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakangku, ya Allah, jadikanlah dalam kalbuku nur, dalam lisanku nur, jadikanlah dalam pendengaranku nur, dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakangku nur, dan dari depanku nur. Jadikanlah dari atasku nur, dan dari bawahku nur. Ya Allah, berilah aku nur tersebut. Hadis riwayat Muslim.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
2: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
1: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di malam hari ini yang penuh dengan keberkahan. Semoga pendengar semuanya diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap urusan. Senang sekali saya Inka Mutiara bisa kembali menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dan malam ini kita akan menyimak, belajar bersama juga ya, supaya bacaan kita semakin baik. Tentunya untuk malam hari ini juz ke-26 dengan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21 bersama dengan Ustadz Safingin. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung boleh ya ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Kita akan sapa Ustadz Safingin terlebih dahulu melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Kabar baik ya Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak Inka.
0: Oke, alhamdulillah Ustadz. Untuk malam hari ini kita tadarus dan tahsin Al-Quran dengan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21 nggak Ustadz?
1: Ayat 21, betul. Oke. Mbak Inka.
0: Baik Ustadz, monggo silahkan untuk bisa dimulai.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, yaitu juz 26 surah Al-Ahqaf atau surah yang ke-46 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur aqad in anzara qawmahu bil ahqaf waqad khalat نور من بين يديه ومن

0: Baik, mendengar dan pemirsa kaum muslimat dimanapun anda berada, surah Al-Ahqaf ayat 21 wazkur, wa langsung masuk ke huruf zal sukun dan wawunya tidak usah panjang, tidak usah waz, tapi langsung waz, dan ke zalnya ini karena zal yang ada titiknya itu tidak boleh nempel ujung lidah ke ujung gigi atas ya, waz, dan juga tidak boleh sampai mantul ya, ada yang bacanya waz sudah tidak nempel tapi masih mantul, itu kurang sesuai karena bukan huruf qalqala. Yang huruf qalqala ketika huruf dal yang tidak ada titiknya dan itu harus nempel. Sur, nah huruf kaf makhrajnya pangkal lidah agak ke depan ya. Itu ada desisannya karena mempunyai sifat hamad. Hur ada roh sukun sebelumnya berharokat domah, maka dinamakan bacaan tafkhim ya. Kita bacanya itu tebal hur, nah, yang tebal huruf rohnya hur alif ya, a dari tenggorokan yang paling bawah, kemudian huruf khor itu dari tenggorokan yang paling atas dan mendengkur ya, ada tafkhimnya juga. Aukho, aukho, panjangnya dua harokat. Karena alif sebelumnya berharokat fathah. Adin, aslinya adin. Kasrotain, kemudian domatain, itu ketika waqaf atau berhenti, itu menjadi sukun atau mati. Ya, tapi karena sebelum huruf terakhirnya di sini berarti huruf dal, itu ada mad atau panjang, yaitu dipanjangkan oleh alif huruf ainya. Maka panjang terlebih dahulu, ya, panjangnya boleh dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Kemudian ditekan ke huruf dal. Di dal sukunnya ini sukun karena waqaf. Nah di sini baru mantul. Pantulannya harus cepat karena huruf dalnya itu tidak ada tasdid. Nah kalau ada tasdidnya baru ada tahanan. Ya. Nah ini ad, nah, langsung ad, tidak boleh ad. Nah itu pantulannya namanya telat ya. Tapi harus cepat pantulannya. Ya, tanda huruf lam ya, walaupun berhenti ya, walaupun pendek ya tetap berhenti saja. Selanjutnya iz ya, iz, jangan sampai iz, tapi iz al-zawro. Nun sukun bertemu dengan huruf zal, namanya bacaan ikhfa al-tab, ikhfa yang tengah ya, al-z, eng tapi tengah dan ditahan dua harokat samarnya. Zawro, nah ro berharokat fathah itu juga tafkhim atau tebal. O, nah ada huruf o, bukan huruf ta, tapi o. Nah wawu sukun itu u, nah o itu i dan o, maka o, jangan sampai au, tapi o. Nah, tapi harus cepat karena wawu sukun sebelumnya berharokat fathah, jadi tidak boleh panjang. Ini lain ya, lunak saja. Mahu, nah hunya panjang dua harokat karena ditandai dengan domah kebalik, yaitu madfilah wasyirah. Bil ahofi, tidak boleh mantul-mantul ketika kita membaca yang bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh bil ah, nah, tapi bil ahofi, nah, harus tegas, harus jelas, tidak boleh ditambah berdengung, tidak boleh ditambah pantulan. Bil, ya jelas. Ah, tidak boleh ah. Tapi ah, o, o, fi. Nah, o panjang, dua harokat. Fi, wa, o, de. Nah, ini juga mantul dalnya. Karena di sini dalnya itu sukun asli. Ya. Matsil, ya. Wal-kolah su, suhro. Waqad kholatin nuzuru. Kholatin, harus cepat ketika pendek. إن إذا بدأن إدغام شمسية، يعني إدغام شمسية. kemudian nun tadinya ini bacaan hunna musyaddada. Tin ditahan dua harokat ya, saya berdengung. Kemudian nuzuru, nah nuzuru ya. Mim baini nun sukun bertemu dengan huruf ba, namanya bacaan iqlab, mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi mim. Jadi min baini itu jadi M ya. Di sini biasanya ada mim kecil ya, di atas huruf di antara huruf nun dan ba. Jadi yang dimasukkan itu M-nya. M ke M ya. Berarti mim ditahan dua harokat ya, supaya berdengung. Baini. Baini yadaihi itu harus cepat ya, karena ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Kalau yang dibaca panjang yang menjadi mad tabi'i itu ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Jadi di sini baini yadaihi. Nah, hi-nya harus dibaca pendek. Wa min khalfihi. Wa min nun sukun bertemu dengan huruf kho. Namanya bacaan izhar halqi. Ya, harus jelas karena bertemu dengan huruf halaq atau huruf yang keluarnya dari tenggorokan yaitu huruf kho. Khalfihi. Nah, ini hi panjangnya 5 harokat. Mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah. Ini ditandai dengan tanda layar. Dan juga di hatnya itu ada harokat berdiri ya. Harokat berdiri, harokat kasroh berdiri atau harokat panjang. Yang tadinya panjang 2 harokat, tapi karena bertemu dengan huruf alif ya, al Allah, maka hi-nya menjadi panjang 5 harokat. Allah ta'ala panjang 2 harokat. Ta'budu ta'ala. Jangan hanya ta'budu hamzah, tapi ain. Ta'budu. Ini tu panjang 5 harokat karena di sini mad, madnya mad tabi'i bertemu dengan huruf alif ya. Illah. Maka panjangnya menjadi panjang 5 harokat. Maka ismu fasil. Il lal. Nah, ada 2 tasdid. Maka ada 2 tekanan. Yang tidak panjang jangan sampai dipanjangkan. Nah, karena il lal. Nah, di sini ada il la. Ada alif, kemudian ada lam. Tapi harus langsung masuk ke huruf yang ada tasdidnya. Itu lam kedua lafaz Allah illallah. Allahnya panjang ya, 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Of lam berhenti, hanya menjadi sukun ya. Ini in ditahan 2 harokat baca nunnah musyaddadah. Kemudian ada ya sukun, maka ninya panjang 2 harokat. Ternyata bertemu dengan huruf alif. Nah, maka panjangnya menjadi panjang 5 harokat. Mad jaiz munfasil. Akhafu alaikum. Alai harus dibaca cepat, pendek. Ya, sukun hanya menjadi i saja. Alaikum. Mim sukun bertemu dengan huruf ain. Bacaan izhar syafawi. Ya, ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kalau izhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ain. Azab sepanjang 2 harokat. Ingat kembali bahwa huruf zal itu jangan sampai nempel. Azab yaumin, jangan sampai yaumin atau yaumin sepanjang tidak boleh, tapi wawu sukun itu u. Yaumin asrotain bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar halqi. Min azimin. Min a, min a, tidak boleh min n juga jangan sampai mantul. Azi, nah zo zi ya, ujung lidah ke ujung lidah atas ya, tafkhim tebal. Zi azimin aslinya Kemudian karena wakaf berhenti, maka mim terakhir itu menjadi mati atau sukun. Maka panjangnya harokat empat harokat atau enam harokat. Ya, mati arid li sukun azim. Ya, sadaqallahul azim. Inka.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita buka sesi bersama dengan pendengar ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254 0911. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Ning.
1: Buning, monggo silahkan ibu.
2: Assalamualaikum Ustadz, Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh.
2: Mungkin-mungkin sakit lihat, ya Allah. A'udzubillahi

kanaan ahihatina hatina hatina taituna intamina sotiqi Qala innamal ilmu indallah wa ubalighu

0: أَحْسَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً
1: Soalnya panjang bunyi.
0: Bunyi nek.
1: Oh, waab sorau waaf ida.
0: Waaf.
1: Wajah Allah lah.
0: Geng. Wajah Allah lahum sam'au wa absoru wa afidah. Fama ahna anhum sam'uhum wa la absoruhum wa la afidah.
1: Sampai hum. Afidatuhum.
0: Fama ahna anhum sam'uhum wala absoruhum wala absoruhum wala afidatuhum min sayin in kanu. Wala afidatuhum min sayin in kanu yajhadun.

0: أَهْيَا قَدِيمٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ampun, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ning sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan Ibu Hom ge. Oke, monggo silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum Bang Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Hom.

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

0: ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ لَتَنَصَّرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ
1: Tahdohum. Lang tasoro minhum. Diulang, Bu Yati.
0: La tanasoro minhum walakin liyabluwa.
1: Tahdohum. Sampai tahdohum.
0: La.
1: Sampai. Lang tasoro.
0: Lang tasoro.
1: Bukan latang, tapi lang tasoro.
0: Lang tasoro minhum walakin liyabluwa.
1: Liyabluwa ba'dohum.
0: Lang tasoro minhum walakili labelu wat pak dokum liap elu wabak dokum bibat belazina kutilu fisabilillahi falan falayyadilla a'malahum. Fisabilillahi falayyadilla a'malahum.
1: Panjangnya dua harokatnya, Bu ya. Fisabilillahi. Ayo, disimbangkan.
0: Fisabilillahi falayyutilla a'malahum.
1: Yutilla, lanya pendek. Yang panjang, a'malahum. Nah, ma-nya itu panjang. Monggo, Bu Yati.
0: Fisabilillahi walayyutilla a'malahum.
1: Bukan walay. Falayyutillah a'malahum.
0: Fisabilillahi walayyutillah a'malahum. Sayahdihim layuslihu balahum.
1: Balahum.
0: Sayahdihim bayus lihubalahum.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustadz, Pak Ingka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Monggo mungkin yang masih ingin bergabung ya, kita terima satu penelpon lagi enggak Ustadz?
1: Yeah,
2: bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811-2540911. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, dengan malam, Ibu. Ke... Ibu siapa ini?
3: Bu Eni Koper.
2: Oke, okay, Ibu, monggo silahkan.
3: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudkhiluhumul jannata arafaha lahum. Ya ayyuha
1: pastinya jannata arafah lahum. Diulang.
3: Wa yudkhiluhumul jannata arafah lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in yang surkum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Yang surkum
1: dari
3: mana?
1: Dari yang tansurullaha.
3: Yang surkum wa yusab.
1: Wa ini. Dari yang tansurum.
3: Dari yang surungkum.
1: In tansurullah mundur. Kalau nyari itu berarti mundur bu ini. In tansurullah yang surkum.
3: Oh iya. Yang surkum wa yus. Sabit ini tasdidnya yang surkum wa yusabit aqdamakum wallazina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum. Zalika bi anna

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Matur nuwun Pak Ustaz, pamungkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terakhir untuk closing statement pada malam hari ini Ustaz.
0: Ya, baik Mbak Inka. Pendengar dan pemirsa, kaum muslim muslimah dimanapun Anda berada, terima kasih kepada yang telah menyaksikan dan belajar dengan kami di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada yang telah bergabung dengan kami, ada Ibu Ning Tambak Negara. Ketika fi-nya panjang, berarti hi-nya harus dibaca pendek, harus cepat. Kemudian lebih teliti lagi ya, jadi sudah bagus Ibu Ning, cuman sering tertukar ya bacanya. Kemudian Ibu Khom Tampang, ini ketika ro berharokat fathah, bacanya jadi ro tebal, ru tebal, kalau ri itu tipis. Sebelumnya berharokat fathah atau domah itu juga tebal, yaur sama ur ya, harus dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian Ibu Yatimah Kulon Progo, jadi ketika panjang dua harokat ya berjajar ya sama, maka harus seimbang panjangnya, jangan yang satu sampai tiga harokat, empat harokat, kemudian yang lain dua harokat, namanya tidak konsisten panjangnya. Disiplin panjang itu dua harokat ya dua harokat, jangan sampai lebih ya. Kemudian mim sukun bertemu ta ya, ketika izhar syafawi. Ketika mim sukun tidak bertemu mim dan ba, maka itu izhar syafawi. Maka harus dibaca jelas, tidak boleh tum, tidak boleh ada dengungan. Variasi tidak di situ, tidak di bacaan izhar. Kemudian Ibu Yati Soka Negara, ini bukan kol-kolah, maka jangan sampai mantul Ibu Yati. Jadi kol-kolah, huruf yang mantul di Al-Quran itu hanya ada lima, ya. Ba, jim, dal, ko, o. Maka selain itu jangan sampai mantul. Dan di akhir kata ya Bu Yati tadi ketika tidak panjang kemudian menjadi jeda atau berhenti terlalu lama ya, sehingga seperti memutus bacaan. Tapi harusnya ketika tidak panjang ya harus cepat ya. Jadi, jangan berhenti lama. Kemudian di L ya, di L-nya jelas banget ya Bu Yati, L-nya itu ketika sukun menjadi mantul. Hati-hati ketika yang bukan huruf kol-kolah, jangan saya mantul. Dan juga panjang pendeknya ya, baik di akhir kata maupun di tengah-tengah, itu harus disesuaikan. Ibu Eni Kober ya, bayang zuru ya, jadi ketika nun sukun bertemu lo itu adalah bacaan ikhfa autab atau ikhfa yang tengah, bayang zuru, jangan bayang N, tapi ang, angnya itu tengah. Kemudian zu-nya itu jangan duru, tapi zu, ya, zu. Jadi tidak nempel, tapi tafkhim, tafkhim atau tebal. Dan ketika membaca, berusaha untuk yakin Bu Eni, jangan ragu-ragu terus. Ya. Pokoknya ketika bacanya itu standar atau tidak terlalu cepat, ya, ya sedang saja bacanya. Tapi yang penting seimbang, jangan kayak mikir banget ya. Pokoknya jangan ragu-ragu. Ya. Supaya bacaan Al-Qur'annya itu lancar. Kalau misalkan ada yang salah, ya tinggal diulang saja. Yang penting ingat keragu-raguan itu dihilangkan saja Bu Eni. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadarus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini selesai sampai surah Muhammad ayat 11. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan kurang mohon maaf. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safiyin telah membimbing kita semua pada malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Sayangka Mutiara pamit dari Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Jalan Tak Ada Ujung, karya Mukhtar Lubis, merangkum perjalanan panjang seorang pemuda Indonesia, Hamid, dalam mencari arti hidup dan identitasnya di tengah gejolak sejarah pasca kemerdekaan. Diceritakan dengan kehalusan bahasa dan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari, novel ini membuka tirai kehidupan Hamid yang terpenuhi oleh konflik dan ketidakpastian. Hamid tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perang dan perubahan rezim, menciptakan dasar bagi pencarinya yang rumit. Pemuda ini penuh semangat dan cita-cita tinggi, memulai perjalanan hidupnya dengan keingintahuan yang tinggi. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jalan hidupnya tidak lurus dan tampaknya tak memiliki ujung yang jelas. Mencerminkan kebingungan nasional dan individual di Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan Hamid menjadi semakin kompleks ketika ia berinteraksi dengan berbagai karakter yang mempresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap pengalaman membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan identitasnya. Mukhtar Lubis menggunakan karakter-karakter ini sebagai cerminan berbagai isu sosial sebagai keadilan, korupsi, dan konflik etnis yang melibatkan bangsa Indonesia. Namun novel ini tidak hanya tentang kritik sosial, Lubis menggabungkan keindahan sastra dalam setiap kalimatnya, menciptakan lukisan hidup tentang keindahan alam dan pertentangan batin karakter-karakternya. Melalui keunikan bahasanya, Lubis berhasil mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang arti hidup dan kebebasan. Seiring dengan perjalanan Hamid, Mukhtar Lubis menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan karakter utamanya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan hidup dan arti kebebasan menciptakan lapisan yang mendalam dalam novel ini. Dengan segala kompleksitasnya, Jalan Tak Ada Ujung bukan hanya kritik sosial, melainkan juga cermin bagi generasi pasca kemerdekaan Indonesia. Novel ini merangkum ketidakpastian, harapan, kekecewaan, dan aspirasi dalam suatu karya sastra yang tak terlupakan. Melalui kisah Hamid, Mukhtar Lubis menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian esensi buku Jalan Tak Ada Ujung, penulis Mukhtar Lubis, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu ya, tentunya ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gimana nih malam harinya ya, apakah ada yang masih sibuk beraktivitas ya, atau mungkin sudah lebih tenang malam hari ini ya, karena kan tadi siang ya mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk mengantar anaknya sekolah ya, atau beraktivitas yang lain ya, tapi begitu malam datang, tentunya kita bisa untuk sejenak merehatkan pikiran, merehatkan tubuh ya dari segala hal yang membuat Anda stres. Oke, kita bisa nikmati malam hari ini ya. Tentunya izinkan diri sendiri untuk sedikit lebih malas, sedikit lebih santai, dan tidak harus selalu produktif ya malam hari ya. Bisa dipergunakan untuk nonton film, bercerita bersama dengan keluarga ya, atau me time untuk diri sendiri boleh sekali ya. Tentunya Ruang Rindu malam hari ini hadir untuk Anda, sudah ada lagu-lagu yang akan menemani malam hari Anda. Tidak perlu terburu-buru, tidak usah kemana-mana ya, karena Pro 1 Purwokerto akan menemani Anda sepanjang segmen Ruang Rindu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
3: Tadi ada satu lagu ya, akhirnya aku menemukanmu. Tentunya ini kesannya romantis sekali ya. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan orang yang selama ini dicari ya. Tentunya kalau kita tarik ya ke kehidupan sehari-hari, menemukan itu tidak selalu soal pasangan ya. Melainkan kadang-kadang kita butuh waktu yang lama untuk menemukan apa yang sebenarnya kita mau. Pernah gonta-ganti pekerjaan, pernah salah pilih lingkungan, ya pernah merasa cocok dengan seseorang, tapi ternyata malah membuat tidak nyaman, ya sampai akhirnya kita sadar ternyata yang dicari selama ini bukan hal itu. Dan tentunya sesuatu yang bikin kita nyaman kadang justru dari hal-hal yang sederhana, ya punya teman yang bisa diajak ngobrol tanpa harus jaim, ya pulang ke rumah dan bisa makan bersama dengan keluarga. Punya pekerjaan yang mungkin tidak sempurna tapi bikin kita merasa cukup ya. Bahkan ada kalanya yang paling lama kita cari justru diri kita sendiri ya. Jadi sibuk menyenangkan orang lain, mengejar ini itu sampai lupa sebenarnya kita mau apa. Wah, ini pernah gak nih merasakan hal seperti ini ya? Nah, kalau sekarang ternyata belum menemukan apa yang dicari, tidak apa-apa ya. Kita santai saja, hidup memang bukan untuk berlomba-lomba. Siapa yang paling cepat sampai, karena tentunya bisa jadi perjalanan yang panjang ya, yang kita jalani ini justru sedang membawa kita ke tempat yang paling tepat.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Muka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise Mi.
0: Apalagi itu promis.
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang.

0: धन्यवाद लागू।
1: Kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu ya. Tadi ada satu lagu Hampa dari Ari Lasso. Jadi Ari Lasso ini punya nama panjang Ari Bernadus Lasso, yang kita kenal sebagai Ari Lasso, adalah salah satu penyanyi pria berpengaruh dalam industri musik Indonesia dengan karakter vokal yang kuat ya, dan juga punya banyak lagu, lirik-liriknya emosional ya. Ari Lasso ini telah menjadi ikon yang melekat di hati para pemikat musik tanah air sejak era 90-an. Ari Lasso lahir di Madiun, Jawa Timur pada 17 Januari 1973. Karir musiknya mulai dikenal luas ketika bergabung sebagai vokalis band Dewa 19 pada awal 90-an. Bersama Dewa 19, Ari Lasso ikut melahirkan album-album legendaris ya, seperti Dewa 19, kemudian ada Pandawa 5, dan ada lagu-lagu seperti Kangen, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, dan Cukup Siti Nurbaya. Kemudian setelah keluar dari Dewa 19, Ari Lasso melanjutkan karir sebagai penyanyi solo. Keputusan ini justru menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Album solo pertamanya, yaitu Sendiri Dulu, disambut sangat positif oleh publik ya. Lagu-lagunya juga seperti Hampa, Misteri Ilahi, Perbedaan berhasil mengukuhkan Ari Lasso sebagai solois papan atas. Dan tentunya kesuksesan ini berlanjut melalui album-album berikutnya ya. Dan juga Ari Lasso semakin dikenal, semakin digandrungi ya. Dan hingga kini Ari Lasso tetap aktif di dunia musik dan hiburan Indonesia, dikenal juga sebagai figur publik yang terbuka, rendah hati, dan memiliki kepedulian sosial. Lagu-lagunya juga masih sering diputar ya, seperti tadi dinyanyikan ulang juga banyak, dan menjadi soundtrack berbagai momen penting dalam kehidupan para pendengarnya ya. Jadi tentunya Ari Lasso ini adalah salah satu penyanyi legendaris begitu ya. Oke, yang ingin bergabung boleh nih ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WA di 0811-254-0911. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya.
1: Oke, dengan Bapak siapa ini?
2: Mr. Naruto.
1: Mr. Naruto, halo, salam kenal.
2: Salam kenal juga. Ini dengan siapa ya?
1: Dengan Inka.
2: Inka, Inka Kesti ya, Pak?
1: Iya, boleh.
2: Lagu-lagunya apa aja, Mbak?
1: Lagunya ini ada Kenangan Terindah, terus Tak Seindah Malam Kemarin, Tentang Kamu, terus lagu Rindu, Maaf, Ruang Rindu, Ku Yakin Cinta. Mau yang mana ini, Mr. Naruto?
2: Naruto.
1: Oh, Naruto.
2: Nomor si Jiba Bala.
1: Iya, nomor satu ya, Kenangan Terindah.
2: Iya. Salam-salam buat Fene, apa luar, keberubah, semuanya aja lah.
1: Iya, siap, terima kasih.
2: Iya, buat pendiara ya, petugas aja. Terima kasih ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, monggo sering-sering bergabung ya. Di segmen Ruang Rindu boleh, atau di segmen-segmen kita yang lain seperti Prodangdut gitu ya, Depokan Banyumasan juga boleh ya. Oke, kami akan hadirkan lagu lagi. Ini Kenangan Terindah. Siapa yang malam hari ini lagi mengingat-ingat kenangan terindahnya, Cung? Ah, boleh ya. Nanti kalau mau berbagi cerita, ketika pas masih ada waktu nanti akan saya bacakan, atau bisa telpon lagi begitu ya.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
2: lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
4: Pendengar, sayang sekali segmen Ruang Rindu harus berakhir ya malam hari ini. Terima kasih yang sudah menemani saya. Dan tentunya malam masih panjang, tidak perlu terburu-buru kemana-mana ya. Cukup mendengarkan radio saja di malam hari ini. Karena kami akan hadirkan lagu-lagu yang mungkin bisa jadi teman pas untuk menemani malam hari Anda. Dan tentunya tetap di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kesadaran akan kondisi kesehatan seringkali baru muncul ya setelah tubuh kita ini memberikan sinyal berupa gejala yang tidak bisa diabaikan. Nah, dalam program Dialog Kesehatan Pro 1 RRI Purwokerto membahas mengenai sering pusing dan lemas saat panas, normal atau bahaya, bersama dengan Dr. Hoirul Mufid, terungkap banyak orang cenderung meremehkan keluhan ringan karena merasa tubuhnya masih aman. Dr. Mufid membagikan pengalaman pribadinya pada saat mengalami batuk sepele yang berlanjut hingga menyebabkan rasa sakit di perut kanan bawah. Nah, pengalaman ini menjadi pengingat penting ya supaya kita senantiasa peka dan tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan pada tubuh. Diagnosis medis terkadang memberikan hasil yang sangat berbeda dari perkiraan awal sendiri. Dalam dunia medis, penanganan penyakit terbagi menjadi tindakan darurat dan juga tindakan yang bisa ditunda ya. Prosedur darurat dilakukan secara cepat demi menyelamatkan nyawa tanpa harus menunggu kondisi fisik stabil. Sebaliknya, prosedur elektif ini membutuhkan evaluasi matang terhadap organ vital sebelum pembedahan dilaksanakan. Untuk informasi lebih lanjut, begitu ya, suhu cuaca yang tinggi juga bisa memicu penurunan kondisi fisik akibat respon alami tubuh terhadap panas. Paparan panas memicu pelebaran pembuluh darah dan mempercepat penguapan cairan tubuh. Ketika kehilangan cairan ya dan tidak diimbangi asupan air yang cukup, tekanan darah bisa merosot drastis dan memicu gejala pusing serta lemas. Dehidrasi ketika cuaca panas ya yang dibiarkan ini bisa berkembang menjadi situasi medis berbahaya. Tentunya gejala-gejala yang akan dirasakan ya ini seperti pusing berat, mual, pingsan, hingga hilangnya kemampuan tubuh untuk mengeluarkan keringat. Dalam situasi ini, penanganan cepat sangat diperlukan untuk mendinginkan suhu tubuh dan mengembalikan cairan melalui fasilitas medis. Pencegahan yang terbaik adalah dengan menerapkan pola hidup yang adaptif di tengah cuaca ekstrim. Masyarakat dianjurkan berteduh, rajin minum air putih, dan memakai pakaian berbahan katun yang menyerap keringat. Tentu penggunaan kipas angin atau AC ini juga bisa membantu sirkulasi udara ya, tetapi penempatannya harus diatur supaya tidak terpapar langsung ke tubuh secara terus-menerus. Pentingnya menjaga kesehatan ini membutuhkan kewaspadaan dari diri sendiri, pola hidup yang sehat, ya kepatuhan terhadap saran medis juga, pemenuhan cairan yang cukup saat cuaca panas, ya dan juga kesadaran untuk tidak menunda pemeriksaan adalah langkah krusial untuk mencegah komplikasi. Dengan tidak meremehkan gejala awal, ya berbagai risiko penyakit ini bisa dideteksi dan ditangani

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Kementerian Perhubungan mengoptimalkan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur. Transportasi laut berperan penting ya untuk mobilisasi personil tanggap darurat dan juga penyaluran kebutuhan masyarakat secara cepat dan aman pasca gempa. Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Mashud, ini menyebut transportasi laut berperan penting ya supaya penanganan bencana di Flores ini bisa dipercepat. Ya, moda ini membantu menjangkau wilayah terdampak sekaligus menyalurkan kebutuhan masyarakat secara cepat dan aman. Dan Mashud menjelaskan transportasi laut diprioritaskan mengangkut logistik dasar, peralatan bencana, tenaga medis, relawan, dan juga personil tanggap darurat dan pemulihan. Tentunya dari Dirjen Perhubungan Muhammad Mashud ini menekankan bahwa moda transportasi laut membantu menjangkau wilayah terdampak dengan efisien. Untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut bisa dicek saja di website kami www.rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun poro miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar giaran program seni tembang mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustamaji ing pengajap mugi giaran menika saged andadosaken syukur nanging penggalih panjenengan sedaya lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang mocopat. Ananging saderengipun apresiasi tembang mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin, kula nyuwun gonging pangapunten rumiyin dumateng para miyarsa sedaya. Mboten nama kula badhe nguruni dumateng para miyarsa sedaya utawi keminter ing babagan seni tembang mocopat menika babar pindah mboten mekaten. Kula namung ngadapur kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri seni tembang mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula kaleres nampi dawuh saking RRI Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar utawi tembang mocopat ingkang badhe dipunapresiasi ing wekdal samenika nuningi serat Wedotomo Pupuh Pangkur Laras Peluk Patet. Para miyarsa sutresna budaya, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Sumangga kepareng amiwiti ngapresiasi tembang mocopat sekar pangkur laras peluk patet nem. Kepareng kula sekaraken rumiyin supados mangke langkung gamblang.

Kita mekaten ditelaras kalian cakapanipun sampun dipun gatukaken dipun sekaraken. Dungap salajengipun kantun ngancaraken cakapan Sekar Pangkur laras pelup patet nem. Terus bundi dipun sekaraken malih. Dipun sekaraken malih supados gamblang nggih. Kawula sekaraken langsung cakepan nggih. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan marti siwe sinawong

0: Endongkap salat singipun kantun gancaraken cakepan Sekar Pangkur laras peluk patet nem. Okay. Rumen janipun sampun namung cakepanipun benten. Okay. Terus cakepanipun menika werni-werni nggih. Saben padha lan padanipun nggih. Ingkang rumen menika nggih. Sekar Pangkur kang winarna. Nggih. Kados niki nggih. Meh plek nggih lagunipun niku plek nggih. Lah namung benten cakepanipun. Niki mangke ugi saking mingkar-mingkur ingkang kara nggih. Niku padha ingkang sepisan. Lajeng mangke padha kaping kalih wonten Cina cerneng widotomo, eh, lajeng wonten malih salajengipun menika padha ingkang salajengipun mangke wonten. Sameneika ing mriki kula badhe ngancaraken Sekar Pangkur ingkang nembe kula sekaraken, nggih. Nggih. Go terus pindah menika wau unglipun nggih. Mingkar mingkur ing angkara artinya ya. Kalimat itu adalah meredam nafsu angkara dalam diri. Meredam nafsu angkara dalam diri. Mestinya di situ ada maksud. Ingkang tegesipun nggih, ngengken nggih utawi nahan hawa nafsu nggih. Nggih nahan cengkel nggih, nahan emosi nggih, alias menika kedah sabar nglandungaken pikir nggih. Boten gabra-gabruk nggih dados tiyang nika menawi badhe didik lare utawi putra-putrinipun kedah nggih sabar nggih landung pikiripun menika dados nggih mingkar-mingkur ing angkara yang artinya adalah meredam nafsu angkara dalam diri ngangken hawa nafsu nggih nahan cengkel nahan emosi nggih awit badhe nggih kangge mucal nggih kangge didik putra-putrinipun nggih. Sakmenika nomor kalih nggih. Akarana karenan marti siwi. Yang artinya ini berkelanjutan dari nomor 1 ya. Yang artinya jika ndak berkenan mendidik putra-putrinya nggih, wau sampun kula aturaken nggih. Nika nggih. Ingkang sepindah nggih. Meredam nafsu angkara dalam diri nggih ngangken hawa nafsu nggih hawa jengkel nggih mboten pareng emosi kedah sabar sebab badhe nggih kangge mucal putra-putrinipun utawi didik putra-putrinipun nggih ingkang dipun kanteni ati sabar nggih. Terus nomor kali niki akarana karenan mardi siwi yang artinya jika hendak berkenan mendidik putra-putrinya. Tegesipun menika wau menawi badhe mulang utawi mucal utawi didik putra-putrinipun kedah dipun kanteni ati sabar supados saged nampi menapa ingkang dipun wucalaken. Makaten nggih, sampun paham nggih. Lajeng gatra kaping 3 nggih inggilipun sinawung resmining kidung. Sinawung resmining kidung yang artinya yang tersirat dalam indahnya tembang atau lagu. Jadi kalimat tadi adalah sudah tersirat dalam indahnya tembang atau lagu. Tegesipun ingang sampun kaiket ing aruming tembang, kaendahaning tembang. Nomor sekawan
1: Sinupa Sinukarta.
0: Sinupa Sinukarta yang artinya dihias penuh dengan variasi. Yang dimaksud variasi adalah variasi suara ya dalam melakukan. Nah, tegesipun dipun olah kanthi raos utawi kanthi rasa ingkang kebak cengkok nggih. Ndap inggilipun nggih landunging swanten nggih dipun atur napasipun lajeng tembungipun nggih menika nggih dihias penuh variasi nggih tegesipun dipun olah kanthi raos utawi rasa ingkang kebak cengkok nggih cengkokipun mawarni-warni. Ngandhapipun.
1: Mrih Kretarta pakartining ngelmu luhung. Mrih Kretarta pakartining ngelmu luhung.
0: Yang artinya agar menjiwai hakikat ilmu yang luhur. Budi pekerti ingkang luhur. Tegesipun
1: supados ngertos lan paham dumateng isi ngelmu
0: ingkang luhur menika. Mestinipun sampun mangertos adek nggih. Ngelmu ingkang luhur, budi pekerti ingkang sae, ngertos dateng angga unggu, tingkah laku.
1: Lajeng gotra kaping 6
0: nggih. Menika bolu A nggih ingkang swantenipun.
1: Kang tumrap ning tanah Jawa,
0: yang artinya ya, kang tumrap ning tanah Jawa, yang artinya yang ada di tanah Jawa ya, yang diterapkan di tanah Jawa nggih, tegesipun ingkang cocok sanget menggah sesrawunganing tiang tanah Jawi. Mangertos nggih adik-adik nggih? Ngertos nggih, pinter nggih. Ingkang cocok sanget menggah sesrawunganing tiang tanah Jawi. Menika kalimat ingkang wonten ing inggil menika wau ingkang sampun dipun aturaken utawi dipun sekaraken. Nggih. Menika ngemu pitedah nggih babagan budi pekerti ingkang luhur menika.
1: Lajeng andhapipun gotra kaping 7
0: nggih. Utawi gotra pungkasan bulu I nggih.
1: Agomo agemi ngaji.
0: Nah, menika mesti sedaya sampun mangertos nggih,
1: yang artinya
0: ya, agomo agemi ngaji.
1: Agama sebagai pakaian kehidupan, sebagai dasar dari kelakuan hidup manusia,
0: kelakuan hidup manusia, tingkah laku hidup manusia sehari-hari ya. Agomo sebagai pakaian kehidupan.
1: Tegesipun agomo panutanipun ingkang minangka sandangan utawi lambaring tiang agesang.
0: Wonten ing bebrayan agung. Sampun paham nggih lare-lare nggih? Terus pun dipun nambali?
1: Nggih. Nyekaripun menapa gancaranipun?
0: Nyekaripun nggih. Menika pitung gotra tembang pangkur sampun dipun gancaraken nggih. Dados sak menika kasuwun supados dipun sekaraken malih. Makatan nggih. Nggih. Muri adhek sedaya mboten kesupen nggih. Pinter nggih lan ugi kangge ngengetaken titi laras lan cakepanipun.
1: Sekar pangkur laras peluk baret 6.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, fenomena pergaulan anak muda yang makin jauh dari nilai-nilai agama ini menjadi peringatan untuk para orang tua. Menjawab tantangan tersebut, Lomba Ibu Berkisah yang digelar di Pendopo di Pokusumo Purbalingga pada hari Kamis ini ya, tanggal 20 Agustus 2026, menjadi pengingat pentingnya peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Lombanya digelar untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sekaligus mensosialisasikan program Jam Intan atau Jam Interaksi Positif antara orang tua dan anak dari PKK Kabupaten Purbalingga. Yang diharapkan ini bisa menginspirasi orang tua untuk lebih aktif membuka ruang dialog dengan anak setiap hari. Di era sekarang, banyak orang tua yang cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan karakter dan juga moral anak kepada pihak sekolah. Padahal, fondasi utama pembentukan mental, perilaku, dan kebiasaan anak justru dibangun dari pola asuh serta interaksi sehari-hari yang ada di rumah. Salah satu peserta lomba, perwakilan dari wanita Islam Purbalingga, Umu Umaroh, mengatakan bahwa orang tua tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak ketika terjadi penyimpangan perilaku. Menurutnya, karakter anak adalah cerminan dari cara orang tua mendidik dan memperlakukan mereka sejak dini. Pesan-pesan mendalam yang disampaikan para peserta dalam kegiatan mengajak para ibu di Purbalingga dan juga di wilayah sekitarnya ya, Purwokerto, kemudian Cilongok, Aji Barang, dan sekitarnya untuk kembali membimbing anak-anaknya melalui pendidikan karakter berbasis kasih sayang dan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga. Hal ini diharapkan menjadi benteng untuk para generasi muda supaya bisa menghadapi derasnya arus modernisasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Rosado, channel informasi dan inspirasi.
1: Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan melibatkan gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter sekaligus penguatan ketahanan diri remaja terhadap pengaruh narkoba. Hal ini disampaikan ya dalam program SPADA Prodi RRI Purwokerto dengan tema Muda Berkarya Pramuka Lawan Narkoba. Dan menghadirkan narasumber dari pimpinan Saka Perwira Anti Narkoba Kabupaten Purbalingga, Awan Pratama MI Pol, kemudian Kepala Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kabupaten Purbalingga Tarsito Esos pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Awan Pratama mengatakan tantangan di era generasi muda yang sudah terpapar akan dunia digital membuat pola pendekatan terhadap remaja perlu disesuaikan. Menurutnya, penguatan ketahanan diri tidak dapat dilakukan dengan cara memaksakan kehendak, melainkan harus melalui pendekatan yang sesuai dengan karakter anak muda. Ia menambahkan, tujuan utama pendekatan ini adalah untuk membangun ketahanan diri supaya para generasi muda tidak tergiur dalam mencoba narkoba, sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Awan, faktor pertemanan pergaulan menjadi salah satu penyebab dominan seseorang ini terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut, dari 31 klien yang telah ditangani, ada sekitar 95% diantaranya terjerumus karena faktor pertemanan. Sementara itu, dari Tarsito menilai keluarga juga memiliki peran penting untuk membentengi remaja. Orang tua perlu memahami karakter anak, membangun komunikasi yang baik supaya nasihat tidak justru dianggap sebagai tekanan. Tarsito menekankan, selain pertemanan, lingkungan dan aktivitas sehari-hari juga bisa mempengaruhi seseorang. Ia mengingatkan remaja agar waspada terhadap modus peredaran narkoba yang menggunakan pendekatan pertemanan serta menawarkan sesuatu secara gratis. Dan tentunya sebagai orang tua begitu ya, harus bisa berani untuk mengajak anak-anaknya ini supaya bisa mengatakan tidak pada narkoba, memilih lingkungan pertemanan yang positif, dan tidak menjadikan narkoba sebagai jalan keluar ketika menghadapi tekanan atau masalah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

2026. Konser ini merupakan bentuk rangkaian dari memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan memberikan ruang apresiasi untuk musisi jazz Indonesia. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan festival ini menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama. Ia berharap para pelaku musik terus berkarya dan memberikan kontribusi positif untuk bangsa melalui kreativitas serta karya mereka. Menurutnya, festival ini juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi, komunitas, pegiat kreatif Indonesia. Kehadiran berbagai tokoh dan komunitas diharapkan bisa memperkuat dukungan terhadap kegiatan musik yang membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Ia memaknai kebebasan dalam Freedom Jazz Festival bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan kebijaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat, sekaligus tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat.

0: Pendengar, kami akan hadirkan renungan untuk Anda dengan judul Menguatkan Hati dengan Syukur di Tengah Kesibukan Hidup, dibawakan oleh Dwi Astuti Esos. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang syukur sebagai kekuatan hati di tengah kesibukan hidup. Di tengah rutinitas yang terus bergerak, pekerjaan yang menumpuk, dan berbagai tuntunan sosial, kita seringkali merasa penat dan kehilangan ketenangan. Karena itu, syukur adalah nilai yang perlu kita hidupkan kembali, bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Syukur adalah cara kita melihat dunia. Orang yang bersyukur bukan hanya menerima nikmat, tetapi mampu melihat kebaikan di tengah ujian. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum, yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini mengajarkan bahwa syukur adalah pintu bertambahnya nikmat, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Para ulama menjelaskan bahwa syukur terdiri dari 3 unsur, syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Syukur hati mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Syukur lisan membiasakan menyebut nama Allah dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Syukur perbuatan menggunakan nikmat untuk taat, berbuat baik, dan menghindari maksiat. Tidak sempurna syukur seseorang sampai ia menggunakan nikmat tersebut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, saat hati kita gelisah, seringkali penyebabnya bukan karena kurangnya nikmat, tapi karena kita tidak menyadari nikmat yang sudah ada. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan kunci ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Inilah terapi hati dari Rasulullah SAW, bahwa melihat orang yang diuji lebih berat, agar kita merasa cukup dan bersyukur. Pendengar RRI Purwokerto yang budiman, di zaman modern yang serba cepat, kita sering lupa bersyukur atas hal-hal kecil. Seperti, bisa bangun pagi adalah nikmat besar. Memiliki pekerjaan adalah nikmat tanggung jawab. Keluarga yang mendukung adalah nikmat kebersamaan. Serta tubuh yang sehat, walaupun tidak sempurna, adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan, udara yang kita hirup setiap detik adalah karunia yang tidak ternilai. Karena itu, kita perlu menumbuhkan kebiasaan untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melatih syukur dengan konsisten. Di antaranya, yang pertama, menulis satu nikmat setiap hari. Cara ini membantu mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelebihan. Cara yang kedua, mengubah keluhan menjadi doa. Mengganti kata dari kata, kenapa begini, menjadi kata, ya Allah, mudahkan urusanku. Cara yang ketiga, dengan menghargai hal-hal kecil yang kita nikmati. Nikmat sehat, waktu luang, dan pertemuan dengan keluarga adalah nikmat yang sangat-sangat Allah berikan kepada kita. Kemudian cara yang keempat, mengucapkan syukur sebelum tidur. Menutup hari dengan hati yang damai. pendengar RRI dimanapun Anda berada. Syukur mengubah cara kita memandang kehidupan. Syukur menguatkan hubungan dengan Allah, menenangkan hati, dan menjadikan seseorang lebih sabar dalam menghadapi ujian. Para pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan memperbanyak syukur, hidup menjadi lebih ringan dan keberkahan akan mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat besar maupun nikmat kecil. Semoga hati kita dikuatkan dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi ini, kami akan menyajikan acara Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini terjadwal bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan insya Allah pendengar, tema yang akan kita bahas dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini adalah ketika rencana tak sejalan, iman tetap jadi pegangan pada bagian kedua. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai ketika rencana tak sejalan, iman tetap jadi pegangan di bagian yang kedua. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, pendengar Pro 1, kalau pada pertemuan sebelumnya telah dibahas kekecewaan saat rencana hidup meleset dari harapan. Untuk Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan perenungan tentang ketetapan takdir dan hikmah di baliknya agar hati tetap tenang saat menghadapi ujian. Setiap kegagalan bukan akhir perjalanan, melainkan cara Allah SWT mengarahkan pada kebaikan yang lebih besar. Sikap pasrah dan husnuzon menjadi fondasi utama dalam menjaga keteguhan iman. Kebijaksanaan dalam menerima ketetapan Sang Pencipta akan membawa kedamaian jiwa. Baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustadz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustadz?
2: Baik, tapi suara saya agak serak ini.
1: Sedang musim ge Us ge.
2: Iya.
1: Ge, baik Ustadz. Monggo.
2: Iya betul ge.
1: Ge, monggo silahkan Ustadz dengan tema baik. Kita ge, ketika rencana tak sejalan, baik, iman ge tetap jadi pegangan ge. Monggo silahkan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alayna futuhal arifin bi hikmatika wansur alayna rahmataka wa dhakirna ma nasina wa 'allimna ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan di dalam melaksanakan kebaikan. Sehingga mudah-mudahan kita tetap bisa terus-menerus berjuang, memiliki semangat di dalam melaksanakan amal ibadah, meski barangkali ada sekian banyak kekurangan. Suara saya juga kurang maksimal dalam menyampaikan, tapi insya Allah semangat dalam khidmah kepada umat harus tetap dilaksanakan dengan semampu dan sekuat yang bisa kita lakukan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ketika rencana tak sejalan, namun iman tetap harus menjadi pegangan. Pada pertemuan sebelumnya, ada dua rumus yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi tetap iradah kuasa Allah yang menentukan. Lalu, saya juga menyampaikan rumus yang kedua, bahwa yang kita sukai belum tentu itu yang baik. Dan sebaliknya yang kita benci belum tentu juga yang buruk. Pada pertemuan ini, rumus ketiga ingin saya sampaikan, bahwa tugas kita sebagai hambanya Allah adalah berikhtiar, bukan mengendalikan semua hasil. Bahasa sederhananya, kita bisa menanam, menyiram, merawat tanaman. Tetapi kita tidak bisa memaksa tanaman itu berbuah sesuai waktu yang kita inginkan. Sebagai manusia, kita bisa saja membuat sekian banyak rencana. Bahkan kita sudah membuat rencana-rencana yang terbaik. Bekerja dengan disiplin. Bekerja keras, peras keringat. Kita juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Meminta kepada Allah agar apa yang kita rencanakan bisa kita panen. Bisa kita dapatkan hasilnya. Tetapi kita tetap harus sadar bahwa tugas kita tetaplah hanya sampai pada batas ikhtiar, pada batas usaha yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Namun, kita sebagai hamba Allah tetap harus sadar bahwa kita bukan sang pengendali daripada hasil yang kita lakukan. Sehingga firman Allah di dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya bisa memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang dinilai dari manusia, yang dinilai dari kita, itu kesungguhan ikhtiarnya, kesungguhan usahanya, semangat di dalam melakukan tugasnya sebagai manusia, yaitu berikhtiar. Karena itu, jangan pernah terlalu membebani diri kita dengan pertanyaan, mengapa hasilnya tidak seperti yang saya inginkan? Tapi lebih baik kita bertanya, apakah saya sudah melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya? Kita punya porsinya. Kita harus tahu posisi kita masing-masing. Dan setelah ikhtiar itu kita lakukan, ada satu sikap penting yang berikutnya yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran yang sangat sederhana, di mana seseorang harus mengikat untanya terlebih dahulu. Kemudian Rasul memerintah kepada sahabat itu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tawakal itu bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Tawakal itu bukan berhenti berusaha, tetapi menyandarkan, menyerahkan hasil setelah usaha terbaik kita lakukan. Setelah sekian cara, rencana, kita susun dengan sebaik mungkin. Namun tetap, di balik semua usaha, ikhtiar, rencana yang kita lakukan itu, kita memiliki di dalam hati, ditanamkan tawakal, pasrah kepada hasil terbaik yang pasti Allah berikan kepada kita. Lihatlah, prinsip ini bisa diringkas dengan kalimat yang mungkin mudah kita ingat. Maksimalkan ikhtiar. Sungguhkan dan kuatkan doa yang kita panjatkan. Lalu ikhlaskan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah ini mendeklarasikan dirinya sebagai Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Lihat, Allah itu mampu melakukan apapun. Allah itu berkuasa atas semua yang Dia inginkan. Allah bisa melakukan apa saja terhadap kita, terhadap semua makhluknya, terhadap semua ciptaannya. Tapi di ayat pertama, Allah mendeskripsikan dirinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menunjukkan kekuasaannya, tidak menunjukkan kehebatannya, tidak menunjukkan kemampuannya untuk melakukan apapun. Tapi Allah menunjukkan kepada kita sebagai makhluknya dengan satu ayat dalam Al-Quran yang pertama, yaitu kata Rahman, kata Rahim. Sebenarnya Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa kehendaknya pasti yang terbaik. irodahnya pasti merupakan sesuatu yang paling hebat. Oleh karena itu, sikap kita setelah kita memaksimalkan ikhtiar, usahanya sudah mentok, usahanya sudah yang terbaik, doanya sudah kita panjatkan sekhusyuk mungkin. Namun, di dalam hati kita tetap harus ditanamkan, mengikhlaskan hasil apapun yang Allah berikan kepada kita. Sebab, ketika kita merasa harus mengendalikan semua hasil, pasti hidup kita menjadi sangat melelahkan rasanya. Namun, ketika kita memahami bahwa tugas kita adalah ikhtiar yang terbaik, berusaha sebaik mungkin, maka hati kita menjadi lebih tenang. Kita pada akhirnya berhasil mensyukuri, berhasil menikmati apa yang sudah kita lakukan. Ya. Maka meskipun belum berhasil, kita tetap terus ya, belajar. Pada akhirnya, pada saat kita belum berhasil, kita tetap akan terus belajar. Ya. Pada saat kita gagal, kita memperbaiki. Dan dalam semua keadaan itu, kita tetap berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, ketika kita sadar tentang hakikat bahwa yang terpenting daripada hidup ini bukan kaya atau miskin, bukan sehat atau sakit, bukan keadaan baik yang kita inginkan, namun apapun itu, asalkan kita masih bersama Allah, itulah yang terbaik. Lalu, buat apa kita kaya raya kalau ternyata Allah tidak bersama kita? Buat apa kita sukses punya kedudukan yang tinggi, namun ternyata kedudukan itu menjauhkan kita dari Allah? Buat apa kita menjadi orang yang terkenal, memiliki power, memiliki kekuatan, kalau ternyata terkenalnya kita bukan sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah? Dan kalau kita mau merenungkan, misalkan satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberi manfaat terbesar kepada manusia lainnya. Rasul di dalam hadis ini tidak menyebut profesi. Sebaik-baiknya manusia adalah dokter, rektor, presiden, atau profesi-profesi lainnya. Kenapa? Karena buat apa kita menjadi dokter misalkan, kalau kemudian kita tidak memberi manfaat kepada orang lain? Buat apa kita memiliki jabatan pimpinan tertinggi di universitas sebagai rektor, kalau ternyata jabatan kita justru tidak memberi manfaat kepada orang lain? Dan di dalam satu unit organisasi, ya, Rasul ya, tidak menyebut yang terbaik itu direkturnya, pimpinannya. Tapi ternyata siapapun, di posisi apapun, yaitu mereka-mereka yang mampu memberikan manfaat terbaik untuk organisasinya, untuk unitnya. Karena pada akhirnya kita akan sadar bahwa yang terbaik di antara kita ini siapapun, tetapi yang berusaha dengan ikhtiar maksimal, dengan ikhtiar yang terbaik, memiliki rencana-rencana kemajuan untuk organisasinya, untuk unitnya, bukan mereka-mereka yang punya jabatan-jabatan itu. Maka dalam konteks ini pun kita harus kembali bahwa pada saat kita berhasil kita bersyukur, kalau belum berhasil kita belajar lagi, kita gagal kita memperbaiki, dan dalam semua keadaan yang terpenting adalah kita tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asyaitan. Bersemangatlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, jangan pernah berkata, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan begini, tentu hasilnya akan begini, akan begitu. Tetapi katakanlah, ini adalah ketetapan Allah. Dan apa yang dia kehendaki, pasti dia lakukan. Karena perkataan lau, seandainya, seandainya, ya, taftahu amal syaitan, membuka pintu pekerjaan bagi syaitan. Menjadikan kita ragu kepada Allah. Lalu ketika kita ragu, sangat mungkin kita bersu'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Lalu kemudian kita berpikir, Allah tidak adil. Mestinya tidak begini, mestinya tidak begitu. Dan kalau kita ragu kepada Allah, itu menjadi pintu bagi kemurtaan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ada tiga formula penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan yang besar. Islam tidak mengajarkan pasrah sebelum berusaha. Kalau ingin lulus, belajar. Kalau ingin sehat, menjaga pola hidup, pola pikir, pola makan. Kalau ingin rezeki yang banyak, kerja. Kalau ingin keluarga harmonis, bangun komunikasi. Usahakan pengertian kepada pasangan. Kalau ingin berhasil dalam usaha, belajar dan memperbaiki strategi. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua, wasta'in billah. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan lupa yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tanpa doa melahirkan kesombongan. Kita ikhtiar, kita berusaha, lalu ini saya sukses karena saya memang pekerja keras. Ini saya sukses karena saya orang yang ikhtiar tanpa doa. Itu akan melahirkan kesombongan. Sebaliknya, doa tanpa ikhtiar bisa menjadi sumber kemalasan. Yeah. Udahlah, yang penting saya udah doa, udahlah. Karenanya, ya, gabungan antara ikhris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, sudah formula yang sangat luar biasa yang diajarkan Islam kepada kita. Maka kita sebagai mukmin harus menggabungkan keduanya tadi. Bekerja seolah-olah keberhasilan bergantung pada ikhtiarnya. Tetapi berdoa karena sadar bahwa keberhasilan sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wala ta'jas, jangan menyerah. Wala tai'asu, jangan putus asa. Ketika gagal, jangan berhenti hidup. Karena yang gagal rencana kita, yang gagal ikhtiar kita, hidup harus berlanjut. Ketika satu pintu, ketika ada satu pintu yang tertutup, jangan beranggapan semua pintu telah tertutup. Kalau ada satu pintu yang tertutup, ada sekian puluh, bahkan mungkin ratusan pintu itu akan terbuka. Fa inna ma'al usri yusran. Wa inna ma'al usri yusran. Bahwa bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulang, sungguh bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini kalau kita analisis dari bahasa Arab, fa inna ma'al usri, itu kata al-usri dua-duanya, ya, menggunakan isim ma'rifat. Sementara kata yusron, kemudahan, itu menggunakan isim nakirah. Di dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu ma'rifat, lalu diulangi, maka artinya sama, maknanya sama. Sungguh bersamaan dengan satu kesulitan. Tapi ketika kalimat yang diulang itu berbentuk umum, nakirah, general, ya, maka artinya tidak hanya satu, tetapi bisa saja maknanya banyak. Itu artinya Allah sebenarnya ingin menegaskan dalam ayat ini, dalam satu kesulitan ada sekian banyak kemudahan. Dan hebatnya ayat ini menyebut kata ma'a yang seringkali sama orang-orang diartikan berbeda. Sungguh setelah kesulitan, tapi kalimat itu bukan ba'da, bukan setelah, tapi ma'a yang artinya bersamaan. Sungguh bersamaan dengan satu kesulitan, ada sekian banyak kemudahan.
1: Yeah.
2: Artinya, ketika satu pintu tertutup, jangan kemudian kita berpikir, ya, hidup sudah selesai. Ya. Ketika satu usaha gagal, jangan dikira kemudian usaha ini telah selesai. Kita masih punya sekian banyak cara. Kadang-kadang Allah membuat kita gagal itu untuk memberi hal lain yang lebih baik. Dan Allah ingin memberi banyak kita pahala dengan kesabaran dalam menghadapi segala bentuk masalah, problem, ujian, musibah yang masuk dalam kehidupan kita.
1: Baik.
2: Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan pendengar Pro 1 dipersilahkan yang ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Ini saya bacakan dulu Ustadz dari kolom komentar YouTube kita. Ini dari @juju. Ini Bu Juju ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Apakah jika kita sudah berdoa meminta kepada Allah masih tertunda di dunia, belum terijabah, dan kita yakin tidak diijabah di dunia, apakah kelak di akhirat Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya. Monggo silakan.
2: Baik.
1: Ustadz.
2: Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah. Bahwa siapapun yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya, pasti akan dikabulkan. Hanya saja, perlu kita fahami, Allah ketika mengabulkan doa kita, tidak harus seperti yang kita inginkan, tidak harus di waktu yang kita harapkan. Bisa saja Allah menunda apa yang kita minta hari ini, baru diberikan esok, lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan. Bisa saja kita meminta A, ya, atau meminta B, Allah mengabulkannya dalam bentuk C atau D. Jadi, di dalam gini, berdoa, pada saat kita berdoa, kita harus yakin Allah akan mengabulkan kita. Karena Allah gak mungkin bohong. Ud'uni astajib lakum. Ya. Namun, kita harus tahu, ketika Allah mengabulkan doa kita, tadi, satu, tidak harus dalam bentuk yang kita ucapkan. Kita minta kaya, ya Allah tidak harus mengabulkan kita menjadi orang kaya. Kita minta agar dilancarkan usahanya, ya Allah tidak harus menjawab doa kita dengan benar-benar menjadikan usaha kita, ya, menjadi omsetnya naik. Kita minta sehat, Allah tidak harus mengabulkan doa kita dengan segera sehat. Kita minta agar dikabulkan nanti jam 7. Ya Allah tidak harus mengikuti apa yang kita minta jam 7 itu. Bisa saja Allah menunda semua itu. Tapi keyakinan kita kepada Allah tidak pernah boleh berubah. Bahwa Allah pasti mengabulkan apa yang kita panjatkan. Ya. Dalam apa? Dalam bentuk yang Allah inginkan, di waktu yang Allah tetapkan. Apa hikmah dibalik semua ini? Satu, kalau semua yang kita minta Allah berikan, nanti pada akhirnya hidup ini gak asik. Mbak Citra minta apa saja dikasih. Itu pada level tertentu, titik tertentu, nanti ya gak seru hidupnya ya. Ya. Hidup ini menjadi asik itu karena fluktuatif, naik turun. Life is never flat gitu ya. Itu justru asik. Tapi kalau hidup kita itu flat, rutinitasnya begitu terus, ya. Lalu kemudian pendapatannya begitu terus, ya. Manusia pasti akan bosan. Karenanya Allah memberikan hidup kita ini warna-warni, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang tertawa. Tapi kadang kita bersedih, kadang kita menangis. Justru ini untuk memberikan kebutuhan naluri kita, alamiah kita, sunnatullah kita. Kita sebagai manusia itu senang sesuatu yang warna-warni. Contoh kecil begini. Sebagian kita akan mengatakan makanan ini enak. Mbak Putri bilang sate enak. Oh enak. Tapi kalau pagi sate, siang sate, malam sate lagi. Saya yakin hari kelima udah bilang, aja sate lah, gitu ya. Sate itu enak karena sesekali. Bakso itu enak karena sesekali. Tapi kalau terus-menerus begitu hal yang sama, ya jadi nggak enak. Itu cenderung bosan. Makanya Allah memberikan kita warna-warni. Yang kedua, seperti saya sampaikan di minggu lalu, asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Belum tentu yang kita benci itu jelek. Dan belum tentu yang kita anggap baik itu baik. Bisa saja itu hal yang buruk. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu kalau misalkan begini, ada orang minta kaya. Dia sekarang sekian lama melarat, miskin, gak punya uang, gak punya pendapatan. Dia bosan dengan kemiskinan. Ya. Lalu dia minta kaya. Tapi sama Allah gak dikabulkan. Kenapa? Bisa saja kalau kemudian sombong. Kekayaan yang dia bayangkan sebagai kebaikan belum tentu ikan. Bisa saja ada orang itu dibuat sakit sama Allah biar kurang bermaksiat. Bisa saja dia dibuat sakit, Allah ingin mengurangi dosa-dosanya karena dia Allah. Pada akhirnya kita harus bilang bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita ini semata-mata karena Rahman Rahim. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik. Sebab Allah memandang kita dengan cinta. Memandang kita dengan kasih sayang. Memandang kita dengan Rahman Rahim. Oleh karena itu, ya, yakinlah apa yang kita panjatkan pasti Allah kabulkan. Namun, dalam bentuk yang terbaik, yang baik untuk kita. Terima kasih.
0: Iya. Ya baik, berikutnya kita akan coba menunggu atensi lewat telepon tapi belum ada. Kita akan buka dulu melalui WA nggih ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Pak Ustaz, kadang manusia punya niat baik tapi tidak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kadang manusia punya niat baik tapi tidak tercapai. Contohnya insya Allah tahun depan ingin ikut berkorban itu bisa. Saya pengen korban atau bisa Allah Jumat depan aku ingin sedekah tapi tidak dilaksanakan. Apakah yang seperti itu termasuk nazar nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya dari Ibu Umu Sismanan.
2: Baik, dari Ibu Umu. Islam itu mengajarkan kepada kita lewat Rasulullah untuk memiliki niat yang baik. Kenapa? Karena niat yang baik saja itu mendapatkan satu pahala. Jadi kalau ada orang niat baik lalu kemudian tidak jadi dilakukan, dapat satu pahala. Kalau dilakukan balasannya minimal 10 kebaikan sampai berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu dalam kehidupan ini banyaklah kita punya niat baik. Mbak Citra, Mbak Putri niat, pokoknya tahun depan saya pengen umroh. Tahun depan saya pengen kurban. Saya mau, pokoknya kebaikan-kebaikan itu diniatkan.

0: kepada Allah hitungannya puluhan tahun. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu pun diselingi banyak maksiat. Diselingi banyak kemalasan beribadah kepada Allah. Tapi kenapa orang yang beriman, meskipun maksiat, itu tetap abadi diberikan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ternyata rahasianya ada pada niat. Sebab orang yang beriman itu, ya, di dalam hatinya tertanam niat yang baik. Saya yakin kita semua para pendengar, para pemirsa, ketika tadi melaksanakan sholat subuh, berjamaah subuh, itu sudah niat dalam hati nanti zuhur mau sholat zuhur. Itu ketika nanti sholat zuhur, maka kita sudah niat nanti mau sholat asar. Ketika sholat asar sudah niat nanti mau sholat maghrib. Ketika maghrib sudah niat mau sholat isya. Ketika isya sudah niat mau sholat subuh. Maka kalau kita punya niat baik seperti ini, kapanpun malaikat Israel menyambut kita, menjemput kita, maka status kita adalah orang yang sedang menunggu datangnya waktu sholat. Orang yang sedang menunggu melakukan kebaikan. Dan status kita sebagai orang yang sedang menunggu kebaikan itu pasti menjadikan kita orang yang husnul khotimah. Orang yang mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dan orang husnul khotimah balasannya pasti surga. Ya. Karenanya niat-niat baik ini harus kita tanamkan, harus kita wujudkan rencana-rencana kebaikan ini, ya, agar kemudian meskipun apa yang kita rencanakan tidak tercapai, kita tetap mendapatkan pahala. Sebaliknya, ya, Rasul mengatakan kalau ada orang itu niat melakukan keburukan, lalu tidak jadi karena bertaubat, tidak jadi karena dia sadar itu kemaksiatan, maka gagalnya melakukan kemaksiatan karena kesadaran iman mendapatkan satu pahala. Tapi kalau maksiat ini tetap dilakukan, pembangkangan kepada Allah tetap dilakukan, maka kemaksiatannya bernilai dosa satu. Oleh karena itu, jangan pernah melepaskan niat baik, meskipun niat baik kita ini mungkin gagal. Niat baik kita ini mungkin belum bisa dilaksanakan. Tapi ayo terus tetap memiliki niat yang baik. Agar kemudian apapun posisi kita, kapanpun kita meninggal, kita dicatat sebagai orang-orang yang sedang menunggu melakukan kebaikan. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari, sebentar Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya udah lebih 10.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, saya udah lebih 10 hari habis sholat fardu mungkin nggih baca surah Al-Ikhlas ayat minta pertolongan Allah tapi belum juga dikabulkan. Berdagang hasilnya tetap pas-pasan. Apa Allah belum mendengar? Apa saya salah mengamalkannya? Yang saya tanyakan sebaiknya di waktu apa? Terima kasih. Wassalamualaikum dari Pak Wito yang ada di Gedung Banteng. Monggo Ustaz.
0: Baik. Pak Wito di Gedung Banteng, semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, rezeki yang melimpah kepada panjenengan dan kita semua yang sedang ikhtiar memperbaiki keadaan ekonomi kita semuanya. Seperti saya sampaikan berkali-kali bahwa ya, kita ya, di dalam mengikhtiarkan sesuatu apapun itu, usaha, kerja, ya, rencana, lakukan dengan semaksimal mungkin. Secara zahir, secara manusiawi, dalam kacamata kita sebagai makhluknya, ya, stagnasi yang terjadi harus kita evaluasi. Bisa saja misalkan dagangan kita belum sesuai dengan yang diminta oleh pasar. Strategi kita dalam memasarkan barang dan lain sebagainya mungkin butuh inovasi. Mungkin butuh sesuatu yang bisa menjangkau pasar lebih besar. agar kemudian omset kita bisa

0: Naik. Atau bisa jadi packaging kita, cara mengemas kita belum mampu dilihat sebagai sesuatu yang menarik. Sebab benda yang sama di packaging yang berbeda itu menjadi berbeda. Foto-foto keripik. Tapi kalau keripiknya ada mereknya ditaruh di mart gitu ya. Harganya lebih mahal, orang lebih tertarik itu meskipun pada keripik singkong. Sama-sama keripik tempe. Tentu yang dikemas hanya dengan plastik biasa dengan plastik yang dikemas ya. Dengan baik itu berbeda. Makanya ada apa ya? Rumus dalam marketing, packaging is everything. Katanya begitu sekarang itu ya. Karena itu memang penting. Ya, jadi dari sisi ikhtiar ini dilakukan. Tapi tadi benar apa yang sudah Bapak lakukan, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca doa setelah sholat fardu, meminta kepada Allah agar diberikan kelancaran, ini sudah formula yang benar. Tadi saya sampaikan, ihris ala ma yanfaqu wasta'in billah. Berikhtiarnya maksimal, doanya juga kita lakukan. Ya. Doanya kita lakukan. Nah, ketika apa yang sudah kita lakukan, ikhtiarnya sudah, doanya sudah, tapi ternyata Allah belum memberikan apa yang kita minta, Allah belum memberikan apa yang kita harapkan, sebagai makhluknya kita tetap harus husnudzon. Bisa jadi, ya, terkabulnya doa kita ini ya, tidak hanya dalam bentuk naiknya omset, bertambahnya pendapatan. Tetapi ternyata Allah kabulkan dengan apa? Pasangan yang tetap sabar menerima kita. Pasangan yang tetap mau dan menerima apa yang kita berikan. Ini juga rezeki yang luar biasa. Banyak orang dengan pendapatan yang banyak. Tapi istrinya rakus. Istrinya tetap meminta lebih. Istrinya mungkin menerima. Anaknya kemudian dididik tidak gampang. Oleh karena itu, dalam hal apapun, kita tetap berusaha husnudzon kepada Allah. Bahwa ternyata rezeki itu tidak harus selalu dalam bentuk kuantitas-kuantitas, angka-angka, nominal-nominal uang. Naiknya omset, naiknya pendapatan, tidak harus selalu itu. Ternyata Allah memberikan, kita mungkin diberikan kecukupan. Tapi ternyata sehat. Bisa saja orang lain omsetnya naik, tapi biaya kesehatan meningkat juga. Oleh karena itu, bersyukur atas apa yang sekarang kita dapatkan, itu jauh lebih baik dibanding kemudian kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita syukuri. Oleh karena itu, ya, kepada Pak Wito ini, ya, syukuri, melihat dengan kacamata syukur, agar kemudian dengan syukur ini, Allah terus-menerus menambah apa yang sudah kita dapatkan saat ini, apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Dan seni terbaik menikmati hidup itu agar kita tetap bahagia adalah melihat semuanya dengan perspektif matur nuwun Allah, alhamdulillah. Maka dengan begitu hati kita tetap tenang, meskipun mungkin pendapatan tidak naik, meskipun pendapatan mungkin tidak bertambah, tapi insya Allah kebahagiaan kita tidak Allah ambil, ketenangan kita tidak Allah ambil. Allah menghadirkan kita harmoni, ketenangan, kedamaian, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ya, tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi barangkali yang terakhir, iya. Kesimpulan saja ya Pak Ustadz untuk topik kita pagi hari ini.
0: Baik. Baik para pendengar, pemirsa, rahimakumullah, sebagai closing, penutup daripada apa yang saya sampaikan ini, bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun harapan, cita-cita kita raih, kita dapatkan, namun jangan pernah hilang keimanan. Sebab kebaikan, keimanan, ketakwaan yang kita miliki dan kita tanamkan dalam diri kita, itu akan membuka jalan yang tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahu hasbuh. Mari ikhtiar semaksimal mungkin, berdoa sesungguh-sungguh mungkin, sekhusyuk mungkin, dan jangan pernah kehilangan iman, jangan pernah kehilangan ketakwaan di dalam diri kita. Matur nuwun atas perhatiannya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami melalui pertanyaan. Mohon maaf juga jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan di edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai tim SAR gabungan berhasil evakuasi pendaki terjatuh di kawah Gunung Slamet. Selanjutnya, informasi mengenai Dinkes KB Banyumas terus mendorong peran keluarga dalam mencegah stunting. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri.
1: Dan saya Citra. Pendengar, proses evakuasi pendaki yang jatuh ke kawah Gunung Slamet melalui jalur pendakian Base Camp Permadi Guci, Kabupaten Tegal, telah berhasil dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Proses evakuasi pendaki yang jatuh ke kawah Gunung Slamet melalui jalur pendakian Base Camp Permadi Guci, Kabupaten Tegal, telah berhasil dilakukan tim SAR gabungan. Korban M. Fahri Maulana, 16 tahun, berhasil dievakuasi dari kawah dan dibawa turun ke Base Camp Permadi Guci pada Rabu dini hari. Selanjutnya, korban dibawa ke Puskesmas Bumi Jawa untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Koordinator Lapangan Unit Siaga SAR Pemalang, Kantor SAR Semarang, Hendika Henggi, mengatakan seluruh proses evakuasi berjalan lancar dan kondusif.
3: Yang kronologis kejadiannya yaitu ada 4 pendaki bersama rombongannya, satu orang terpleset karena satu pendaki atas nama M. Fahri Maulana itu terjatuh karena pijakan tanahnya itu terjadi amblas sehingga survivor tersebut jatuh di kedalaman kurang lebih 15-20 meter.
2: Menurut Handika, proses evakuasi melibatkan hampir 100 personel dari berbagai unsur. Di antaranya Basarnas, TNI, Polri, pengelola base camp, potensi SAR dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Banyumas, serta warga setempat. Handika mengapresiasi kerjasama seluruh unsur SAR gabungan sehingga proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengingatkan para pendaki untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan pendakian menuju kawasan puncak Gunung Slamet. Imbauan tersebut disampaikan agar para pendaki lebih memperhatikan keselamatan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, meski angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan hingga 12,9% pada Juli 2026, Dinkes KB Banyumas terus mendorong peran keluarga untuk cegah stunting. Berikut laporan Handini Pramesti.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui gerakan cegah stunting. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi kesehatan dan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang anak agar sehat, cerdas, dan berkualitas. Kepala Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Dani Estinovia, mengatakan angka stunting di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, angka stunting tercatat 19%, turun menjadi 14% pada 2025, dan hingga Juli 2026 berada di angka 12,9%.
5: Alhamdulillah, kasus di Banyumas terkawal dengan baik, di mana tadi saya sampaikan bahwa 2024 19%, terus kemudian di tahun 2025 menjadi 14%, dan tahun ini sampai dengan bulan Juli hasil terima kemarin adalah 12%, 12,9%. Yeah.
4: Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Banyumas juga menggelar program timbang serentak bagi balita pada Agustus. Kegiatan ini dilakukan di Posyandu dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat. Pemerintah menargetkan angka stunting tahun ini berada di 14%, dengan capaian sementara 12,98%. Target tersebut dinilai telah tercapai. Namun, upaya pencegahan tetap dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan. Peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat penting dalam menjaga tumbuh kembang anak serta mencegah stunting sejak dini.
5: Terutama juga adalah peran serta masyarakat, utamanya keluarga. Karena keluarga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan kembang dari anak mereka. Jadi otomatis kami berharap tidak hanya dari kami, dari masyarakat, dari para dari profesi, dari perangkat daerah, tetapi juga dari keluarga utamanya, karena mereka yang mau tahu betul bagaimana kondisi anak seperti itu.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap upaya pencegahan stunting dapat terus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh tenaga kesehatan dan pemerintah, tetapi juga keluarga. Handini Pramesti melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau yang identik dengan cuaca panas biasanya menjadi musim panen bagi pedagang es. Namun tidak demikian dengan pedagang es tebu di Purwokerto yang mengaku penjualannya justru menurun. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
6: Cuaca panas biasanya menjadi peluang bagi penjual minuman segar. Namun hal itu tidak dirasakan oleh Cahyo, penjual es tebu di kawasan Kebon Dalem, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Meski musim kemarau, penjualannya justru menurun drastis, hingga separuh dari biasanya. Cahyo, yang telah berjualan es tebu selama 17 tahun, menyebutkan cuaca kurang berpengaruh terhadap penjualan. Faktor utama yang membuat pembeli berkurang ialah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Es tebu yang dijual Cahyo berbeda dari minuman dingin lainnya. Minuman ini tidak mengenal musim karena pembelinya bukan sekedar mencari kesegaran, melainkan untuk kebutuhan kesehatan. Sebagian besar pembelinya ialah orang berusia 40 tahun ke atas yang mengonsumsinya untuk membantu mengatasi penyakit gula dan gangguan kesehatan lainnya. Meski banyak dicari karena khasiatnya, jumlah pembeli berkurang hingga 50% dibandingkan sebelumnya. Cahyo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan bantuan bagi para pedagang kecil agar perekonomian kembali membaik dan warga kembali mampu berbelanja.
7: Limbah sampah itu dari perasan tebu, sebetulnya itu ada manfaatnya. Itu bisa buat jamur, bisa buat briket juga bisa, tapi karena skala saya masih kecil, jadi sementara masih dibuang buat kayu bakar, apa kayu bakar lah ibaratnya lah, itu kayu bakar apa dibuang ke sampah itu. Mohon doanya lah buat pedagang-pedagang kecil di Purwokerto bisa suasananya bergairah lagi dan bisa semeringah dan bisa pokoknya happy lah.
6: Selain air tebu, limbah ampas perasan tebu juga bermanfaat, bisa digunakan sebagai bahan baku jamur, briket maupun pengganti kayu bakar. Namun karena skala usahanya masih kecil, sebagian besar ampas tebu sementara ini masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau dibuang. Cahyo berharap kondisi ekonomi segera membaik agar para pedagang kecil dapat kembali berpenghasilan layak dan warga dapat kembali menikmati manfaat air tebu murni. Zahra Nurul Fitria melaporkan.

0: Pendengar Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kelompok Tani Hutan Cemara menggelar aksi konservasi di Pantai Lembu Purwo. Berikut laporan Reni Tania.
1: Memperingati Hari Konservasi Nasional, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kelompok Tani Hutan Cemara menggelar aksi konservasi di Pantai Lembu Purwo pada Rabu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, ada sebanyak 100 tukik penyu dilepas liarkan ke laut. Selain itu, dilakukan penanaman 900 bibit mangrove dan 100 pohon cemara laut. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, sekaligus menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG. Supervisor HSSE Fuel Terminal Lomanis, Ahsanul Khalis, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pertamina terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Menurutnya, Pertamina tidak hanya menyalurkan energi, tetapi juga berupaya menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pelepasan tukik itu sebagai upaya kita dalam mencegah kelangkaan dari penyu yang saat ini memang sudah dikategorikan hewan langka. Kemudian selain itu penanaman pohon cemara ini juga kita manfaatkan untuk menahan abrasi dari pantai serta juga mendukung sebagai penyerap karbon yang memang pemerintah saat ini sangat mencadangkan atau sangat mengedepankan lingkungan yang bebas karbon.
1: Ahsanul menambahkan dukungan Pertamina terhadap kelompok konservasi di Lembu Purwo telah memasuki tahun kedua. Selain penanaman pohon dan pelepasan tukik, Pertamina sebelumnya memberikan dukungan fasilitas berupa balai bagi kelompok konservasi, fasilitas sanitasi, serta bantuan modal untuk mendukung kegiatan konservasi penyu. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Cemara Desa Lembu Purwo, Munadi, mengatakan kawasan pantai Lembu Purwo dulu hanya berupa hamparan pasir tanpa vegetasi. Kondisi tersebut membuat kawasan sangat panas saat musim kemarau dan rentan terhadap terpaan angin laut. Upaya penghijauan sudah dimulai sejak tahun 2008. Secara bertahap, kawasan tersebut berkembang menjadi hutan cemara dan mangrove. Saat ini, luas lahan mangrove mencapai sekitar 20 hektar, sementara hutan cemara mencapai sekitar 50 hektar. Selain rehabilitasi vegetasi pesisir, masyarakat Lembu Purwo juga aktif melakukan konservasi penyu.
3: Bantuan dari Pertamina, alhamdulillah, sudah berjalan 2 tahun. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Pertamina yang telah mensupport, memberi bantuan kepada kami berbagai bentuk, baik pelatihan, pembinaan, maupun fasilitas yang lain. Kami sangat-sangat berterima kasih sekali.
1: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berharap Pantai Lembu Purwo dapat terus menjadi ruang kolaborasi untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk memperkuat program Kampung Iklim, merehabilitasi ekosistem pesisir, meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan. Dari Kebumen, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Sanggar Baruna Loka Purbalingga mengajak anak-anak memaknai kemerdekaan melalui kegiatan bertajuk Surat untuk Pahlawan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Sanggar Baruna Loka Purbalingga menggelar kegiatan reflektif bertajuk Surat untuk Pahlawan di Balai Latihan Sanggar Baruna Loka Desa Bojong, Kecamatan Merepet, Kabupaten Purbalingga yang diikuti oleh seluruh peserta didik Sanggar. Ani Susiningtyas, pengelola Sanggar Baruna Loka Purbalingga, mengatakan berbeda dengan perayaan kemerdekaan tahun-tahun sebelumnya yang digelar dengan perlombaan fisik, tahun ini Sanggar Baruna Loka memilih kegiatan yang lebih sederhana dan berfokus pada edukasi sejarah. Melalui kegiatan ini, lanjut Ani, anak-anak diajak mengenal kembali sosok serta perjuangan para pahlawan nasional seperti Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Jenderal Sudirman, R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja XII, hingga W.R. Supratman melalui cerita interaktif, gambar, dan permainan edukatif. Ani menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya ingin menanamkan nilai menilai bahwa memaknai kemerdekaan tidak harus melalui kemeriahan, melainkan juga lewat mengenal sejarah, menghargai jasa pendahulu, serta berkarya dan menjaga budaya.
5: Kami ingin mengajak anak-anak memaknai kemerdekaan itu tidak hanya melalui kemeriahan atau perlombaan, tetapi juga dengan mengenal dan menghargai perjuangan para pahlawan. Berharap kegiatan sederhana ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap sejarah sejak dini. Dan semoga anak-anak tidak hanya mengenal nama pahlawannya saja, tetapi juga memahami nilai perjuangannya dan mau meneruskan dengan cara mereka sendiri. Salah satunya dengan rajin belajar, berkarya, menjaga budaya, belajar budaya, dan menjadi anak yang baik.
4: Ani menambahkan melalui kegiatan ini, anak-anak di bawah asuhan Sanggar Baruna Loka Purbalingga diajak memahami bahwa kemerdekaan bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan warisan perjuangan yang perlu dipahami, dihargai, dan diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pendengar, matangkan persiapan menuju Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah, tim voli Banyumas diimbau tidak ikuti Tarkam sebelum ajang resmi. Berikut laporan Andika Satria.
7: Tim bola voli putra Kabupaten Banyumas terus matangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Jawa Tengah. Meski seluruh pemain berada dalam kondisi prima, manajemen tim menghimbau untuk tetap disiplin terutama dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Manajer tim, Wanto Triuntoro atau Wawan, secara tegas menghimbau agar para atlet tidak mengikuti pertandingan antar kampung atau Tarkam. Menurutnya, pertandingan Tarkam menjelang ajang resmi sangat berisiko menyebabkan cedera yang dapat mengganggu persiapan tim. Wawan menambahkan, pemulihan cedera membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk penyembuhan, ditambah 1 minggu untuk pemulihan kondisi fisik. Saat ini, kondisi fisik dan mental para atlet dinyatakan sudah siap.
8: Kadang yang mengganggu itu mungkin malah jangan-jangan yang kadang anak-anak ini ikut Tarkam dan itu biasanya mengganggu kondisi fisik anak-anak dan yang kita takutkan adalah karena untuk cedera biasanya untuk voli itu cedera yang sering terjadi adalah engkel dan lutut. Jadi kita komitmen semua anak-anak sampai pelaksanaan tanggal 2 September nanti anak-anak komit tidak akan mengikuti Tarkam.
7: Latihan rutin digelar 2 kali dalam 1 minggu dan akan terus ditingkatkan intensitasnya seiring mendekati jadwal pertandingan. Terakhir, Wawan berpesan agar para atlet bisa bertanggung jawab dalam menjaga kondisi fisik dan mental agar bisa mencapai target di ajang Popda nanti. Andika Satria melaporkan.

0: Pendengar bus sekolah gratis Banyumas jemput pelajar tekan resiko kecelakaan di jalan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan bus sekolah gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelajar menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Soleh Wibowo. Soleh mengatakan bahwa program tersebut salah satunya dilatar belakangi tingginya resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Menurut Soleh, sebagian pelajar belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi. Oleh karena itu, layanan bus sekolah diharapkan menjadi alternatif transportasi yang aman dan membantu orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Selain aspek keselamatan, keberadaan bus sekolah gratis juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan pelajar.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan ini, program ini. Pertama, selain mendekatkan para siswa-siswi dengan sekolah, itu kita juga mengurangi angka kecelakaan di jalan. Karena memang tingkat angka kecelakaan di jalan yang dialami oleh pelajar itu sangat tinggi. Dan mereka rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi untuk menjalankan kendaraan ya, seperti itu ya. Karena syarat administrasinya kan harus ada SIM. Kemudian untuk melatih siswa-siswi lebih disiplin, karena memang awal dari jemputan ini itu mereka harus siap di rumah jam 5.30 atau jam 6 dan tidak ada terlambat kalau ikut bis sekolah ini. Tidak terlambat dan siswa-siswi lebih gasik masuknya dan di dalam bis tersebut mereka bisa berinteraksi dengan para siswa-siswi juga. Walaupun beda sekolah.
1: Soleh juga menjelaskan bahwa penentuan rute bus sekolah gratis dilakukan melalui survei dan koordinasi dengan instansi terkait. Survei mencakup kondisi ruas jalan yang akan dilalui, sekolah ataupun fasilitas pendidikan yang menjadi tujuan, serta pendataan calon pengguna layanan. Pertimbangan kondisi jalan menjadi penting karena armada bus yang digunakan memiliki ukuran medium dengan tinggi dan lebar tertentu, sehingga tidak semua ruas jalan dapat dilalui. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoperasikan 6 armada bus sekolah gratis. 2 armada medium melayani rute Kemawi, Sumagede, Banyumas, dan 2 unit lainnya melayani rute Pasinggangan, Binangun, Banyumas. Sementara itu, 1 armada jenis elf melayani rute wilayah Patikraja mulai dari Karangendep, Karanganyar, Notok, hingga Patikraja. Sehingga Soleh berharap para pelajar dan orang tua dapat memanfaatkan layanan tersebut secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya telah masuk dalam cakupan rute bus sekolah gratis. Ia juga mengingatkan untuk para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Vinta Nurfauzia melaporkan.
3: Pendengar, bus sekolah gratis dapat menjadi solusi untuk membantu pelajar mendapatkan akses transportasi menuju sekolah secara aman dan terjangkau, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah atau memiliki keterbatasan pilihan transportasi. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
4: Keberadaan bis sekolah gratis dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelajar mendapatkan akses transportasi menuju sekolah secara aman dan terjangkau. Keberadaan layanan ini penting, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah atau memiliki keterbatasan pilihan transportasi. Kita mengapresiasi upaya menghadirkan layanan publik yang tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga mendukung pemerataan akses pendidikan. Transportasi yang aman dan mudah dijangkau dapat membantu mengurangi beban orang tua, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi pelajar saat berangkat dan pulang sekolah. Program ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan pelajar terhadap kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang penggunaannya perlu diawasi dari sisi keselamatan. Kita mendukung agar bis sekolah gratis tidak hanya tersedia di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelajar di kawasan yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah penyediaan bis sekolah gratis sudah cukup untuk memastikan layanan benar-benar bermanfaat bagi pelajar Banyumas? Tentu perlu diperhatikan pula rute, jadwal, kapasitas armada, kondisi kendaraan, serta kedisiplinan pelayanan agar siswa dapat tiba di sekolah tepat waktu. Kita mendorong adanya evaluasi rutin dengan melibatkan sekolah, orang tua, dan pelajar sebagai pengguna layanan. Bis sekolah juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya transportasi publik sejak usia sekolah di Banyumas. Pelajar dapat belajar tentang kedisiplinan, antri, menjaga kebersihan, serta menghormati pengguna transportasi lainnya melalui pengalaman sehari-hari. Kita berharap layanan ini sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter yang sederhana, namun memiliki dampak jangka panjang. Keberhasilan program tentu membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar pelayanan berjalan konsisten. Pemerintah perlu memastikan akses keselamatan menjadi prioritas, sementara sekolah dapat membantu mengatur kedisiplinan siswa selama menggunakan bis. Kita mendorong masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas tersebut, karena bis sekolah merupakan layanan publik yang manfaatnya kembali kepada warga. Pada akhirnya, mendekatkan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga memastikan perjalanan menuju sekolah dapat ditempuh dengan aman dan terjangkau. Bis sekolah gratis di Banyumas dapat menjadi jembatan bagi pelajar untuk memperoleh kesempatan belajar yang lebih setara, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala transportasi. Kita berharap program ini terus diperkuat dan diperluas, sehingga benar-benar mampu menjemput pelajar sekaligus mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. Sekian komentar. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
3: Dan saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama dengan Citra
1: dan juga Putri. Pagi hari ini siap untuk menemani Anda pendengar di Purwokerto pagi ini. Apa kabar Citra hari ini?
0: Happy banget, seneng banget karena udah masuk hari Jumat.
1: Besok Sabtu dan besok Minggu.
0: Okay. Seneng banget ya, pokoknya kalau udah hari Jumat nih rasanya moodnya tuh naik berkali lipat gitu ya.
1: Dan memang katanya hari Jumat tuh adalah hari yang sangat menyenangkan kan ya.
0: Iya, walaupun kata orang juga hari Jumat itu hari yang panjang.
1: Hari yang pendek.
0: Hari yang panjang.
1: Hari yang pendek.
0: Hari yang panjang. Ya udahlah ya, capek. Padahal sebenarnya kan sama-sama ya.
1: Sama-sama tapi, 24
0: jam. Sama 24
1: jam.
0: Tapi banyak orang yang ngomong panjang.
1: Pendek.
0: Oh, udah lah ya, terserah kamu lah.
1: Oke deh, selamat pagi. Sebelum kita bertengkar lebih panjang ya, ya udah selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat aja dalam menyelesaikan hari ini. Iya. Mudah-mudahan hari ini indah, bahagia, sejahtera, berkah, banyak rezeki.
0: Iya benar, mau pendek mau panjang yang penting bahagia aja ya.

Star Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kerto pagi.

0: gede.
1: Pendengar Pro 1 di Purwokerto Pagi ini kita masih akan share beragam informasi menarik ya. Nah, pendengar, kali ini ada kabar membanggakan datang dari Kabupaten Tegal. Kapolres Tegal ini masuk dalam jajaran nominator pemimpin daerah Awards 2026. Dan penghargaan ini jadi perhatian karena menilai kiprah para pemimpin yang menghadirkan dampak dan juga kontribusi bagi masyarakat.
2: Iya, masuknya Kapolres Tegal sebagai nominator tentu bukan sekedar soal penghargaan saja. Pencapaian ini mencerminkan kerja, dedikasi, dan juga komitmen dalam menjalankan tugas serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi daerah, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir, cepat bertindak, dan juga mampu membangun kepercayaan. Karena itu, tentunya apresiasi seperti ini juga menjadi pengingat ya bahwa pelayanan publik yang baik lahir dari kerja nyata, bukan hanya sekedar janji.
1: Iya, betul sekali. Semoga nominasi ini jadi memacu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, tentunya untuk menghadirkan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Nah, pendengar, penghargaan memang jadi salah satu bentuk apresiasi, tapi kepercayaan masyarakat tetap menjadi pencapaian yang paling utama.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Info Lalu Lintas. Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Prowo 1 dan kita langsung akan update informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Sudah tersambung bersama dengan saya ada Mas Taufik, petugas dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari ini tentunya untuk wilayah perkotaan Purwokerto sudah mulai dipadati oleh aktivitas pengguna jalan dari berbagai arah yang tentunya banyak beraktivitas di sekitaran perkotaan Purwokerto. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Korsatria. Untuk Simpang Korsatria di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat lalu lintasnya, terutama dari arah timur atau dari arah Korsatria sendiri, kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT maupun dari arah Unsud ini terpantau juga cukup padat di pagi hari ini dan juga saat ini sedang berjalan hijau. Namun untuk Simpang Korsatria tentunya ini masih hal normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Lalu lintasnya terpantau cukup padat. Didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi dan lalu lintas cukup padat dari arah barat, dari arah Bobosan, kemudian dari arah utara juga terpantau cukup padat di pagi hari ini. Dan tentunya juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Di pagi hari ini cukup ramai dari arah utara, dari arah Rumah Sakit Geriatri, dan juga dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini terpantau juga cukup padat di pagi hari ini. Dan berlanjut hingga di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman, lalu lintas terpantau lancar, melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto, tidak ada hambatan. Kemudian dari arah sebaliknya dari barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara, di pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi yang lancar. Dan hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau.

0: ramai namun masih lancar lalu lintasnya, tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang Sawangan. Dan terpantau juga hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas dari kedua arah di pagi hari ini terpantau cukup padat, cukup ramai di pagi hari ini. Namun untuk antrian belum mencapai di bundaran underpass Jenderal Sudirman sehingga masih cukup efektif untuk melintas di ruas dari alun-alun hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke bundaran Andang Pangrenan. Di pagi hari ini terpantau cukup ramai, cukup padat yang melintas di bundaran Andang Pangrenan ini. Lalu lintasnya terutama dari arah selatan yang menuju ke Jalan Es Parman di pagi hari ini terpantau ramai dan tentunya masih lancar lalu lintasnya. Dan tidak ada kendala juga untuk bundaran Andang Pangrenan. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar yang tentunya cukup ramai dan cukup padat dari arah barat, dari Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya. Yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto, ini terpantau cukup ramai. Dan kendaraan juga bervariatif, mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar terpantau di simpang Karang Luas Pasar. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan masih lancar dan tidak ada kendaraan lalu lintas untuk setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan, kembali ke Studio Pro 1. Silakan, iya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Oke, siap.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Purwokerto Pagi.

0: Okay, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi tentunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tapi selepas itu, nanti Citra dan juga Putri masih akan kembali menemani Anda tentunya di Purwakarta pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.